0: 80 kini ya. Kak ke sida ya mare. Ya. Ha. Kadang sida yang pu nyebut deh mel ya. Atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede kita nyebut minta bekaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskon. Nyak kubuah kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Ya udah mana nggak tua.
0: Sama.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hawaii seluruh hari Desen di ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ngagai semua kita ke. Alhamdulillah ngagai kami bawa FM. Terima kasih ya ngagai kita kagi. Terus mengkang bukulah ngagai kami bawa pengerak pagi. Dua pagi wai nanti yang hari satu jentuh ngagai hari lima. Dan ya ungkup dua pagi wai ber randau ke topik-topik ke bisik di kongsi ke bawa Facebook wai FM Iban.
0: Untuk kenyadi bawa kita bersari-sari punya tadi. Si macam-macam bawa pengerindu.
1: Bawa pengerindu pemakai.
0: Pemakai.
1: Nama kita bukai. Mayu kebenaran.
0: Macam-macam bawa penghidup kita ke bersari-sari. Okey, jadi topik tu ke pagi tu si. Taban ke West. Tersat.
1: Ke West. Kalau nak taban ke West.
0: Berapa aku mayuh dah kalau taban ke West atau ke Google Maps ke kita yang tadi tersat. Ya, nak tersat nar ke tadi si. Dan ukai semak keni ku je kita yang tadi. Nak aman-aman menuju ke dituju. Nak jauh harinya.
1: Ya.
0: Aku suai si. Dito deh. Kadang kita nak nemu

0: bandarnya na. Angena wes atang datai bandarnya orang ke dituju ke tadi tadi madah ke ukai di tau sano sepiak tau ko ya noh genyang tau jawah deh atang ukai ba nornya mamat
1: nyaga pemadia senasen
0: nanti
1: nanti kita tesat ngena wes tau ke Google Map tu tadi Google Map ba aku kunoan kini kita madan nanti ba aku tu tadi agi uleh giga jalan kebuka ini bukan wan salah nur Google Map enggak tak ke west yang mai tu gendornya asal je anak tersat pengerindu
0: pengerindu baru. Okey, aku teringat ke orang katanya sebab sini jujur nyu iriang yang putus.
1: Nama mesti tanya deh mesti kalau benda
0: pemuas lagi bah benar jalan simpang aja lagi sih pemuas saya katanya terbaik iriang sekali untuk sikal macam lagi. Nah, nanti bawa perumahan tu selalu nyadi ni. Lepas luruang tu, salah luruang tu, luruang 8 nyu masuk ubri westnya, luruang 11 ya nak jauh lah. Mungkin aku tadi baik west tu satu ke Google Map, ya nak terlalu jauh lah tadi. Nanti bawa kedai sepia, ya bawa belakang kedai. Nyu aku bisa orang tadi. Tiri yang sekali untuk sikal juga.
1: Nyama apa bawa aku mayu mega bertanya di bawa abang peninggal gak mega Sam tu yang kaum tu ompo gak abang tu kenal yang sikit suah ngena nanti bakal tu ngaga siti nur kena kalau di tujuh tu atau ke jarang nur tu tetap bakal nanti aku dah kena suah tersat bawa sibu
0: sibu dia
1: nanti di sibu dia lepas jalan ya lain ge bukan lain tanya de sem lama tu nak dia tu nak nemu kena jalan jalan di menua orang
0: kelaban nak tu teleba apa menuanya nya tadi tak familiar menyekor putih tadi
1: ya nak seda lusi lagi nama si nak nemu jalan di
0: tu tak nak ge jauh manti nuan ba pasal sibu tadi nak ge wes nya ngage kena uyat kena ge tadi
1: nak ge bukannya tantu nya bebelit baru
0: nak ya ke kini ke kita tadi nah amat bak nurnya nanti bak west tu aku si nanti Google Maps tu ya bisa tanya mimin ya bisa betul mimin
1: ya betul gi nanti west tu nama munyi kenuan labannya
0: kalau kenuan bisa experience ni
1: kalau bekenya suanya tak ke bersibu aja bisa benda bukai ke dan nanti bakal ngagai menua-menua ke meet nang segi laban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya kau pandang ngena west
0: west tu aku si nanti Google Maps tu ya bisa tanya mimin ya bisa betul mimin
1: ya betul gi nanti west tu nama munyi kenuan labannya
0: kalau kenuan bisa experience ni
1: kalau bekenya suanya tak ke bersibu aja bisa benda bukai ke dan nanti bakal ngagai menua-menua ke meet nang segi laban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya kau pandang ngena west nyo ke ngagai menua-menua ke meet nang segi laban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya kau pandang ngena west nyo

0: kena na menyata de ne bisi ngaso pedih hati menyata de ne
1: bisi ngaso pedih hati na man mayo ge ke ngaso pedih hati laban kita nya bebeli tanti udah nya lagi ngenangi lagi nya ngaso gele hati ge
0: ngaso gele hati kena nya bisi ke cerita ne
1: ya.
0: Okey, hari Sima tesat madang bungai ke pagi tau kena merindang peninga kita.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin ti di rumah. Tamak pangkiang, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyar. Ingat, kita yang ringat ke diri. Ringat, sama ke diri. Tambit pangkiang. Nah, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.
2: Ingat kiri, ingat tamak ke beli, tambit pangkiang na. Dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kan dua.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8.

0: Baik nyo tersat ke kubur.
1: Yang ke keterubahaya ngagen do nya. Tau ke ndak ke keterubahaya bisi 2 3 kali kan ke nya na ingat ke jalan. Na
0: ingat jalan ke kadang.
1: Ingat ke jalan ke jalannya jauh kini.
0: Ya. Okey.
1: Jadi dari Clarence Medan dah Sam.
0: Betau.
1: Ya mada mak munyi ko tope pagi tu. Kami sebilia udah subuh tahun 2023 ko lagi ingat Clarence Medan tu Maya anak induk ia konvo di Sabah ya. Sida ia dia ba hotel sepanggar ke. Amin dah jauh hari UMS ko ya dur ngambil dur anak eta de nerima konvo. Jadi hari Siti ke berjalan ngagai Kindadang kereta SM. Kindadang kue tu. Nyiwa kereta orang dian ke laban ndak kalau kian ke ngena US sidak itu tadi laban. Ya dribo lalu set ia buat teleponnya ngadu ke Westnya dalam berjalan sikit nitia ke jalan ke dah di tetap ke buat Westnya meh. Kata amat salah set kini tau ke nama kini tak bukai ke lalu terus ke tempat bukai ke. Tanya ngagi orang dia dia orang ke buat dua dia tadi madah ke jalan tadi salah dituju ngagi kundasang typo tadi kundasang padah ya. Jadi dia nikal baru baru betul ke dan time eh sidak ya buat kundasang medak rampa bukit Kinabalu ke ya gunung Kinabalu arinya meh utai dah nyadi ngena wes maya ke salah adu maya nak ke salah adu salah setnya pan tau mai nu tersat
0: tersat ne dah datai bandur ke dituju tadi ni
1: nak typo pakai tu tadi
0: au ah kundang nama tadi
1: kudadang tak typo betelepon ke typo bom map ne au nya masa Siti Ari tadi ke buah kita nya salah tau perhati ke mega laban lebuh tua ke bakal aku ngena Google Map gada sem ya nanya nuan laban ke nuar tadi pakin tisi jalan nak nuan ke ngadu ke Google Map tadi ya nanya nuan location nuan dia tu ngagai location ni ku ya dia kadang-kadang nemu bekalih ganya pedah ku ga mata ku ku tadi
0: nuan ke ni ke location kita
1: ya bekal ya
0: dia nanya dia tahu
1: ku buka re nya aku ku mada tadi sigi bisi salah salah tayap
0: kini boycott, Inil Driver Jadi hari nian kita nanti berapa ni sih?
1: Bisa ke bukanya ada sem?
0: Bisa ni. Okay, itu Dini Inil kalau kalau udah ke bedau tu, bedau ni. Dini Inil ke pagi tu bukai Inilnya nanti. Sekali subah kita sudah sebuat ngaji miri ku ya si ngiga util ke udah di bukit yang laban mayanya ke terubah ya sudah ke miri ngena map meh ku ya laban nyamai ke ngena nya deh ngena mapnya mapnya mula-mula mana ya cun ku ya sekali 5 minit nyuka datai ku ya madah ke ujung-ujung sangkai ba penam Cina sidak aku ya nya nya ke penyadih ku ya nemunya utilnya tadi ku ya nanti berjalan kaki semina 5 minit aja ngelayang jalannya tadi udah datai sudah tadi
1: sudah datai tanah nemunya hotel
0: ke dituju nak nemu menua orang lah kita tajak nyoba mua kita kadang nanti kita nak maca tadi si jauh kita ini nya masih dak ya lo carut meh ku ya ngau ini tua ya ku ya nak nemu aku nak baik nuan malam dia kan tu malam berpendamnya ni siapa baik
1: siapa makan malam berpendam aku
0: tahu geng isi tu kau naik barinya hari locationnya kau luar ya kau
1: salah jari
0: Okey, Dini ini mayu wah ngasuh carut gitu nih si Google Map tu. Nasi kemayu
1: ngasuh carut ngasuh belayo dia.
0: Okey.
1: Tu hari Ferry Mas pagi tu sama pagi madah ke habisi cerita serius buat ngena map ke ya mayanya ke pulai ke Serikai laban ngasah ni yang ini sedaya ya mayanya hari hari nyandok kan tu ingat ke ya. Tang ingat ya Maya SSC di betul mayanya. Jadi yang ada ke rindang dengar SSC live buat radio.

0: temukemukai ke ya, sidak sebuah tesah maya mayanya ngagai jemata lanang.
1: Ya.
0: Turn left ke, turn right ke.
1: Oh, ya apa jematan ke nyane? Apa jematan ke nyane?
0: Oh, ya. Sekali ndak sadar ke diri udah ngelayan jematan lanang. Lalu ngetuti sejalai dahnya ke depan tiang ngapi ke bisit pikongnya ndak jauh harinya kami ngetu ke. Sekali pulai kami semua mansak menuanya baru nemunya seberanya kubur Cina.
1: Ya, mencapuh dalam kereta kena si.
0: Iya.
1: Oh, kan agak tanya, main gay pendam nih. Tak gay pendam magang gak nama baik salah nih.
0: Badu aku kena west tak ke Google Map malam.
1: Malam nih. Aku kita kena muka nih si.
0: Iya.
1: Tanti bawa menua bukai. Alah ndak nak nyak makan nak si. Tuju.
0: Nasi gaman. Nasanya mangku ku tadi muntik aku ku tu tadi sen. Laban nya siti ari teknologi kenang sigi patut kenika penglebih teknologi dia tu menyamain dur tua giga dur laban tanya tadi boleh digiga bojo jari munyi ko ajak ku nyentuk kayaknya salah.
1: Iya.
0: Tulis. Salah tayap.
1: Okey, laban kalau berumban siti siti nak fokus.
0: Siti nak fokus. Siti nak fokus munyi ke nuan tu tadi orang ke dribonya ia gangi gak jalai.
1: Abang Siti baik menekan-nekan. Siko nganduk siko jual salah ni.
0: Salah je nya belayar baru.
1: Carolina Jimin udah tadi si bedau.
0: Carolina Jimin?
1: Au.
0: Bedau.
1: Bedau ni. Berkenaan ke topik pagi tu nyuk tawa tucum ke diri ku ya. Ngenang sidak yang menyanak nemuai ke Bintulu. Sampai ke lama berapa tahun tu kudah nak dia botel. Nak kena jauh hari pasar Bintulu. Kaya pasar malam Bintulu. Kaya si. Tang labannya ukai menua kita. Sigi betulai ke Google Mapnya meh kaya. Ngena mapnya ngiga pasar malam. Laban kak beli ke pemakai kaya. Nyo ambis lurung-lurung gelapnya kaya. Dipasuk sida yang menyanyak kaya. Ditambah saya menyanyak. Laban ke nak nemu kaya. Laban ke berjalan kaki. Nyo jalai ke jauh di baik mapnya ku ya. Sedangkan jalai ngagai pasar malamnya 10 minit aja ari hotel ku ya si. Nya nyo brisk walk baik ne. Nyo rawun ke bukai baik ku ya. Laban nak terpedak ari hotel ke tanya tadi ku ya pasar malamnya tadi ku ya. Nya meh laban kita ke bawa menua orang de si. Semua utanya kebenar tadi. Nanti kita bakal dia ubah hotel tadi. Sebi ya hotel atau ke ujungnya. Laba kita kena nemu.
0: Iya, kita kena.
1: Ngarap ke Google Map-nya mungkin ya. Utanya kebenar uliah jalan kakinya kia tadi.
0: Nah, mau bunyi kun waspi aja utai ke kada tidur ke kada tuju tadi. Tahu matuanya melim pasar dulu datai bodi baru.
1: Iya. Nanti nanya orang tadi kadang orang nadai ke mayanya tadi ne.
0: Siti agi ga nangi ga tu nanya orang tipe ke vendor ke Jawa ada same tipe ke kan menua kita lebih lagi bakal di Malaysia di tu kini ke untuk bawa menua bukai tadinya takut ke tu kan nanya nangi ke tu kan nanya orang bukai ke
1: ya.
0: Tu sebenarnya ujung ke 2 pagi wai tu same tu hari nenek Beatrice madah ke sigi suatu saat bakal orang ke berguna ke westnya ke ya bisik subak bala ke ngena jalai ke guna west tu tadi ngagai jalai ulu kriannya datai berumah kami di tu ku ya sidak ke ndak kalau ngena jalai ulu krian sigi datai berumah kami di tu nemu bulak ke westnya ne ku ya aku kalau mah baik bala tesat ngiga begiga ke rumah orang
1: au
0: baik nanti hari lagi tu kita was ke nanti udah malam sigi takut asati ke sigi amat munyi
1: guna ke jalan ulu krian nyo datai ba sida dia seluah tamak ngage sida ya kia nya ke bunyi ke ko tadi laban Google Map-nya tadi bedau di update orang. Agi ke jalan lama sebab dia tu kan mayuh jalan baru.
0: Ya, bakal kita di Kucian tu dah sem. Nanti bakal aku deh. Bakal besi kita sebab kalau program CSR sebab dengan Ulu Krian. Ulu Kabo. Kalau kita Ulu Kabo hari tu ngena Google Map tadi. Nantu data nantu boleh detect ya. Jalai kian deh. Tang tik bakal nuan bak kanan dua tadi bakal mayanya ngiga Patricia mayanya, Patricia Agustin mayanya deh. Ya mari Google ketika location area dia orang baru kita
1: ya nganjung location.
0: Ya nganjung location dua ada tu deh.
1: Bakal aku tadi ngasi, bakal aku nganjung locationnya, nih locationnya kena datai dia aku
0: bisin dur kenyal kan?
1: Bisin kenyal. Nanti bakal rumah si da Madam Patricia tadi temu rumah kan jadi si tulis rumahnya.
0: Rumahnya ndaknya ndak gaya nyengala tulis rumah teh tak jalai kin segi betul
1: jalai kin betul tersat mah kita mainnya ni
0: ndak tersat
1: ndak tersat
0: laban ngena location ke di
1: laban orangnya nganjung location
0: tinya mah tadi kita empungi ke ya tu laban yang punya Jawa gede saya yang ngagai ulu nama ada dah ulu kan ni boh sebut ginti ulu menua bukai ke saya ku kenyak mah pelabak ku
1: ya kekadang desain orang punya tadi locationnya tadi sinyal mereka salah tadi nanti kita ngusung orangnya nih okey hanya meh cerita bala kaban kita ke kalau tersat by Google Maps ke atau ke Waze ke pagi tu nang sigi kaya meh si kita baru ubah menua orang sigi kadang sigi tersatnya meh kadang
0: nyama tadi sigi rindu dengan cerita bala kita ke pagi tu dengar kita ke tersat.
1: Okay.
0: Tersat pengerindu aja.
1: Tersat pengerindu baru ni sih. Okay, terima kasih peninggal ke komen ke pagi tu. Harap ke namanya kita sama nyagap pengerai meh. Bagai hari kita ke bersebun. Lalu pihak mereka selamat buju minggu.
0: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal ngagai kita ke benung kerja pengawal pagi tak.
1: Iya. Okay. Shane event ngai berumban. Anak berumban kita ke mai kereta ke pagi tau. Bye-bye. Selamat pagi.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Apa temankan N untuk pagi ini, untuk hari ini Jumaat 4 September 2026 Masihi, bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan saya sudah pun bersiaran langsung menerusi Facebook Limbang FM pada pagi ini. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen, dan boleh kongsikan juga live kita pada pagi ini. Dan juga yang mendengarkan menerusi penseriman langsung RTM Klik pada pagi ini, walau di mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kekal sehingga pukul 12 tengah hari, pastinya perkongsian info-info semasa dan juga hiburan terbaik untuk anda. Apa khabar anda di luar sana? Semoga semuanya sihat di samping apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Walaupun cuaca pada awal pagi ni panas, okay, pastikan juga anda minum sekurang-kurangnya 8 gelas air, okay, sehari, okay, untuk anda kekalkan kesihatan anda. Dan juga yang mendengarkan kami di frekuensi 104.9 MHz pada waktu ini, jangan alihkan frekuensi yang sedang anda dengar. Teruskan ceria berhibur mendengarkan King Sambat Adio kita ni, pasti di hati. Baik, dengarkan dulu lagu pembuka tirai pertemuan kita, lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Aku Penghibur. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Franklin Victor dengan lagunya Ikut Rentakku. 9.28 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Adio, kita ni pasti di hati. Dan sebelum saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini, saya nak bacakan komen daripada Nurul Ain. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas DJ. Baik, terima kasih Nurul Ain menghantarkan komen pada pagi ini. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini jerebu, pada sebelah petang juga jerebu, dan untuk sebelah malam juga jerebu. Dan kanan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter manakala angin bertiup dari barat ke barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Jumaat 4 September 2026, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan bersama. Baik, saya nak kongsikan juga bacaan Indeks Pencemar Udara IPU Sarawak. Okey, yang untuk hari ini setakat pukul 8 pagi, antara lokasi yang masih lagi kategori berbahaya antaranya Lundu, bacaan IPU 321, Tebedu 341, Lubuk Antu 405. Okey, untuk kategori sangat berbahaya dan juga berbahaya. Okey, dan untuk antara lain juga Limbang mencatatkan hijau hari ini. Sederhana 98, manakala lawas statusnya tidak sihat 150 untuk bacaan IPU. Dan antara lain juga di Kuching 298, Samarahan 273, Sarike 180, Sibu 175, Mukah 170, Bintulu 159, Samalaju 152, dan Miri 93. Okey, baik, itu untuk bacaan Indeks Pencemar Udara IPU Sarawak untuk hari ini setakat pukul 8 pagi sebagai perkongsian kita bersama untuk pagi ini. Jadi teruskan ke KL mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

lagu daripada Tulus dengan lagunya Hati-hati di Jalan. Mungkin juga ada yang tengah memandu pada ketika ini. Kemana hala tuju anda? Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak kongsikan antara yang dimuatkan mesti berita pagi. Operasi pembenihan awan tidak dapat menjamin situasi jerebu akan berakhir sepenuhnya. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ini kerana keadaan jerebu turut dipengaruhi sumber asap dan titik panas dari luar Sarawak. Bagi atasinya, orang ramai diminta menghentikan pembakaran terbuka dan segera melaporkan titik panas kepada pihak berkuasa supaya tindakan memadam kebakaran dapat diambil. Dalam perkembangan berkaitan, sebuah bilik operasi diwujudkan bagi menyelaras tindak balas terhadap aduan bekalan air di seluruh Sarawak serta perkembangan tindakan penyelesaiannya. Usaha bersepadu itu akan diperkukuh bagi memastikan sumber air dapat diurus sebaiknya dan keperluan asas rakyat Sarawak kekal terpelihara sepanjang tempoh cuaca panas dan kering. Dan antara lain juga, langkah awal dan bersasar diambil kerajaan bagi menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kualiti udara merosot melalui pelaksanaan operasi pembenihan awan OPE dan Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Dalam kenyataan memaklumkan, OPA memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Dan usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika cuaca kering, dan ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Justru setiap penerbangan dibuat berdasarkan penilaian saintifik dan analisis meteorologi bagi mengoptimumkan peluang keberkesanan operasi. Baik, itu antara yang muatkan mesti berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Dengarkan lagu daripada Wani Has Rita. Okey, dan tapi sebelum tu dengarkan dulu daripada Piradi, Gadis Cantik, dan selepas itu lagu daripada Wani Has Rita, Madu 2. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adik kita ni pasti di hati.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Okey, lagu daripada Wani Hasrita dengan lagunya Madu 2. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini bersama N sehingga pukul 12 tengah hari. Tepat jam 10 pagi ini nanti kita akan singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan Dunia 10 pagi. Dan sekembalinya nanti banyak lagi hiburan untuk anda. Perkongsian info dan juga maklumat untuk anda sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Hakim and the Magistrate dengan lagunya Juliet.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
3: Baik, dan masih lagi mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bahagian Limbang untuk bulan September untuk anjing sahaja, okay? Yang mana akan diadakan nanti pada 14 dan juga 15 September. Untuk 14 September akan berada di Ukong proper dan juga bertempat di rumah Betty Berlimbing. Manakala untuk 15 September akan berada di rumah Lana Engkasing dan juga rumah Luta Engkasing. Baik, itu untuk jadual pemberian vaksinasi secara dari rumah ke rumah 14 dan juga 15 September, okay? Dan pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sehat, tidak bunting dan menyusu. Pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan yang saya kongsikan tadi, okey, pada 14 dan juga 15 September 2026, program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Baik, dengarkan lagu daripada Syamel, Hamba Cinta.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Limbang FM walau di mana jua anda berada. Okey, dan saya nak maklumkan juga berkenaan dengan penundaan program yang berlangsung, sepatutnya berlangsung pada hari ini dan juga esok, iaitu Ilau Asi Simpong Long Tengua River Rafting Challenge Festival yang ditunda programnya yang dijadualkan 4 dan 5 September ditunda atas faktor masalah cuaca yang tidak mengizinkan. Jadi tarikh baru program akan dimaklumkan kemudian. Jadi harap maklum bagi program yang berlangsung 4 dan hingga 5 September, iaitu River Rafting Challenge Festival Long Tengua, ditunda ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Untuk makluman kita bersama.

Baik, lagu daripada Acik Spin dengan lagunya Sejuta Maaf membawa kita ke pukul 10.42 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan Limbang FM. Baiklah, sekarang kita ikuti siaran ulangan rancangan khas sempena Hari Kebangsaan, Sketsa Bendera Menyatukan Kita.

0: Tanggal 31 Agustus bukan sekadar tarikh yang tercatat dalam sejarah. Ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan harapan sebuah bangsa yang ingin hidup bebas serta bersatu. Di sebuah kampung yang aman, seorang datuk bersama cucunya sedang melakukan persiapan menyambut Hari Kebangsaan.
1: Ana, pegang hujung tali tu elok-elok. Jangan sampai jarum gemilang kita jatuh.
2: Ya, Atok. Sekejap. Saya pegang juga tali ni. Beratlah bendera ni, Atok.
1: Apa? Berat? Ringan je pun. Tapi maknanya sangat besar.
2: Makna besar? Atok, setiap tahun kita buat benda yang sama. Pasang bendera, tengok perarakan. Lepas tu, habis.
1: Ish, kamu rasa begitu sebab kamu belum betul-betul faham apa yang ada di selip bendera ini.

0: Bagi Dato' Rahman, Jalur Gemilang bukan sekadar lambang negara. Setiap warnanya dan kibaran bendera itu membawa kisah tentang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu.
1: Ana? Oh, Ana. Marilah duduk sini sekejap. Dato' nak bercerita dengan kamu ni.
2: Alah, cerita lama lagi ke, Atok?
1: Ya, cerita lama. Tapi, tanpa cerita lama ni, kita tidak akan tahu nilai kehidupan hari ini.
2: Yelah, Atok. Saya dengar.
1: Dulu, sebelum negara kita merdeka, ramai orang hidup dalam keadaan susah. Mereka tidak bebas menentukan masa depan sendiri. Tetapi, mereka tetap berusaha, bersatu dan berani memperjuangkan tanah air.
2: Mereka sanggup buat semua tu?
1: Ya, sebab mereka percaya suatu hari nanti anak cucu mereka akan hidup dalam negara yang aman.
2: Aman macam kita sekarang?
1: Betul. Kamu boleh belajar, mengejar cita-cita dan hidup bersama masyarakat yang berbeza budaya. Semua itu adalah nikmat kemerdekaan.

0: Selepas itu, Kumar yang merupakan jiran lama Datuk Rahman datang ke rumah mereka. Dia menyapa lalu mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang hubungan antara rakyat yang berbeza latar belakang.
1: Assalamualaikum, Dek Rahman.
2: Waalaikumsalam, Kumar. Mari masuk.
1: Saya nampak dari rumah, Ana sedang membantu pasang bendera.
3: Ya, Pakcik. Saya tolong Atok tadi. Tapi, Ana rasa macam perkara biasa je lah.
1: Perkara biasa? Dulu, ketika saya kecil, seluruh kampung berkumpul bersama-sama menyambut kemerdekaan.
3: Ya ke, Pakcik? Walaupun berbeza kaum?
1: Sudah tentu. Sebab kemerdekaan ini bukan milik satu kaum saja. Ia milik semua rakyat Malaysia.
2: Ha, itulah yang paling penting, Ana. Bendera ini mempunyai pelbagai warna, tetapi semuanya berada dalam satu jalur gemilang.

0: Mendengar kisah datuknya dan kata-kata Kumar, hati Ana mula memahami erti sebenar kemerdekaan.
1: Oh, sekarang saya dah faham lah, Tok.
2: Apa yang kamu faham?
1: Bendera ni bukan sekadar hiasan sempena 31 Ogos. Ia simbol pengorbanan orang terdahulu. Ia juga mengingatkan kita supaya menjaga perpaduan.
3: Bagus, Ana. Negara yang baik bukan hanya kerana pembangunan, tetapi kerana rakyatnya saling menghormati.
1: Ana rasa bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Semenjak itu, Anna belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi perlu dihargai dan dipelihara. Sebuah bendera mungkin hanya sehelai kain, namun di sebaliknya tersimpan semangat sebuah bangsa.
1: Ato-ato, tahun ini Anna rasa kita patut pasang lebih banyak bendera di kawasan rumah.
2: Wah, kenapa pula? Sudah berubah fikiran kah?
1: Sebab sekarang Anna tahu, mengibarkan jalur gemilang ni bukan sekadar tradisi. Ia tanda kita menghargai negara yang kita cintai.
3: Dan tanda kita semua bersatu walaupun berbeza.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya hadiah daripada generasi terdahulu,
1: tetapi amanah untuk generasi hari ini.
3: Dan tanggungjawab untuk generasi akan datang.
0: Begitulah kisah Anna bersama Datuk Rahman dan Kumar. Oleh itu, marilah kita terus menghayati erti kemerdekaan. Karena sebuah negara yang kuat bermula dengan hati rakyatnya yang bersatu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat meretasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas budi madani RON 95, budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Pensuturan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saban hari berulang alik ke tempat kerja. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, pertukaran penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan pragmatik itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anuruh. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
6: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
7: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
8: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
9: Alunan suara yang menyenangkan jiwa.
10: Percaya kata janjimu, kerana ku yakin apa di genggammu.
9: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

0: Dengarkan lagu-lagu dakwah di Limbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Dan anda kembali mendengarkan Geng Sambat untuk jam yang ketiga. Dan seperti biasa, untuk satu jam terakhir ini, kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu irama dakwah dan juga nasyid sebagai hiburan kita pada pagi ini. Okey, apapun, insyaAllah juga nanti Anne akan kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon satu. Saya nak kongsikan berkenaan dengan satu pemakluman peralihan MyCard generasi baharu. JPN sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Sepanjang tempoh peralihan ini, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula 1 September hingga 7 September 2026. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Okey, jadi JPN menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang tempoh peralihan ini serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Okey, itu untuk makluman kita bersama, yang mana pemakluman peralihan MyCard generasi baru daripada Jabatan Pendaftaran Negara dan akan mengalami gangguan sehingga 7 September 2026. Baik, kita teruskan hiburan pada pagi ini, hiburan lagu-lagu dakwah, hiburan lagu-lagu nasyid sehingga pukul 12 tengah hari.

0: dengan suara yang menenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan anda bersama lagi untuk pertemuan Daging Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Perkongsian info dan maklumat dan juga hiburan untuk anda. Saya tinggalkan anda lagu daripada Dato' M. Kilau, Pinta dan Doa. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

ada boleh dia jauh dari hati di duk mempapuk baru kena kelukan hingga ratau papuk lemah bapuk pulit ajo. Ajo sini kena ajo 5-4 ajo bulan liwak 2026. Tahu pad-pad dengan ku sekuat baru lemah bapuk pulit ajo. Dan you tahu rat pukul 2 ini mejing pukul talu pulit ajo napa kena ya. Jadi mau kena kelukan hingga ratau program tahu ajo sini. Jam lepun pun kena tepat pa di tengkai dengan ruat program sejam dengan Muyu. Di pukul 1 atau miaka dengar berita utama 1 ruat National FM Kuala Lumpur. Pengar berita atau lembut baru run kaya ngeramai bang jam luka 2 bang program tabik kuanmu. Di kena miaka ngejing tabik tahu lemah ba Limbang FM. Doi lemah ba studio tahu miak nak dawar ambil konti kena ke studio 0852-246. Jadi terjun nak pukul 2 nak apa tahu sekuat baru dengar berita Bang Bawang. Jadi pengen berita talu mubat baru pada ruang kaya ngeramai dengan nani ngeramai pulih dejo macing pukul talu nak apa kena ke ya. Berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur miaka ngitak apuk pulih dejo tahu di pengina arorom sekejarat perkhidmatan Bisaya miaka neju siaran Limbang FM aja 04.5 MHz bang bahasa Bisaya napa ya. Jadi mau kena kinan nguka bapuk tahu kena tepat pada rungkung ramai dengan nani lupun pun. Nani rata Eddie Dixon Oyamo. Oh,

0: Ginanak undat ninggal radio tau, lu tetep membangiat.
1: Jadi, mau kena keluarkan dengar ya ke keempat-empat darang polisi di komuniti petacu mengunku teras utama. Bangga ngeletup kawasan tau selamat di bebas ratnan jenayah ya. Pengarah Opis Pencegahan Jenayah di Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin namalah. Konsep polis di masyarakat berpisah tiada. Perlu ruang ngendalan secara peteju lembaba cara kepolisan komuniti kenak ya. Jadi akang ini pernah perlu tutu inan ngekak jenayah. Jadi ngelesai isu salah pakai dada. Rapu matar tinu doluk do udang arang lun mula. Ngak cukup aspek keselamatan ia ina tanggungjawab among lapad masyarakat kenak ya. Datuk Nur Hisham Nemalaina bangga program jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Contingen Sarawak 2026 aluk inatur Bang Kuching ya. Di papan najing bangga datina yana Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Dan kanak luka dengar mangun kuku yu tahun lagi di pukul 22 talu 22 minit munad ajo. Pukul 22 talu 22 minit munad ajo. Dan sekolah baru tahu mereka li kanak luka dengar luk tutu na. Ajo sini apat ajo bulan liwa sepatutnya irau ataupun program. Ilau si simpung long tangwa ngimu na cu sini yemo program ini kena kena ngelut ya ina ngisu aco na ngaco kutinu do aco taloka berjarabu ini karena merapat kena keluka ninger magala dengan bala mereka li ini pele tahu na nalan kerap mulak jarabu ya. Mula program lo kena ngelut ataupun nak tunda. Kurang dah lawas, kurang maya info nak kena mula aktiviti pengenau tunda ya, inau ngekak selabak. Kurang tinudu aja tahu ambil doa kenapa. Kian miakron aja baru kena ya. Dengan ini mulai niat. Anun mau lu kemangun kenak tau pad-pada nginita ratan keselamatan manit-manit ya. Dan lemaba Limbang FM FB tau kenak ke Noel Maladok Pulidejo. Aku namung pupu-pupu tau ya papanainan tau manit-manit. Maya radio tau orang gawa ratungnya kucing. Ana melawak lu temu bang niat. Amin. Terima kasih Noel. Tapi kuan muyo luk dari kucing ya. Luk kerja ada kucing. Meliung ini taratan keselamatan dari kesihatan muyo. Ngirup mula apa ya. Ngirup mula apa telang. Dan kawan anak-anak tahu lu masih cuti, cuti, lu tetap cuti, cuti sekuat ini pelabado. Nggak cukup musim buat lapun. Mula ambil kampung, mula buat ya. Kan pernah mula buat, ya mau kena nak lupan buat lapun ini kurang pelabau lah akan tahu melauk buruk tahu ya ngirup mula apa lokinan lokmet faham-faham lah ya rentang orang-orang ratnan akan buat lapun tahu di napa na miyakuman ubat.

0: Yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kali ke kenana? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulur mu, rapnan lukmet mebura. Ngelikan ticu mu, iko munun sehat.

Jadi amo kena look ningar inan ngenau acho mudan. Ala bai ni perita tau panganenina tetuda akang kena ka arang ni ina operasi ngamung laput ataupun OPA siri ketalu kuan lak 2026. Ambil ke ruang ngedalan ngimun rat aja sini kenak ya macing lima aja bulan liwa ina udung minggu ini kenak ya amaya gala ratnan tara premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas empat tangki tujuh pinakai bang operasi ini dengan anid sebulang ina 200 kilogram tujuh lekuran muar bang 1,500 liter apa ya. Operasi lemabam kapal temulud tentera udara Diraja Malaysia TUDM. Ini miaka ruan ngedalan dan telu empangan tenaga elektrik di 20 kawasan. Inan ngemong apa bang 5 wilayah ini kenak ya. Iyena bang Semarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Edi Limbang. Kerja ini yang nak ulang inan ngikit keberangkalian cemudan ya bang kawasan lok inan ngemong apa inan ngedengan ngikit aliran semut amik bang empangan edi nyokong keperluan buat apa bang bawang edi pena perusahaan kenak ya. Cemudan ratnan ngemong laput ini inan potensi ngurang kepekatan ya bahan geni bang udara. Edi tacu dengan usaha inan ngelesai kualiti coy di pena jerebu ya. Ina ratnan usaha dan tunggu

Bang inalam inan na tutrabapat loka mudan aula kinan na maru ataupun na mupur irin ataupun na sayur bunga tau lunatan ya agan penai namyo atau bersyukur kanak ya cumudan segaga. Jadi mo kanak lo ka ningar akarab nata tahu niya ratnan na ini nga berita utama satu tahu tajuna ruan kong ramai dengan nani.

0: Demokianak lo kain dengar tajuan tepat pada dengar berita utama satu.
1: IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

Jati. 5 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Nyer tau papu lemah ba apu pilih reja tau. Jam loka dua ini kena kini rapat kai ya ya apa penenan tau. Lu tak apa bang tinu dulu ke sehat kena ya.

Di mau kenak bang jam lu kedua apa boleh dia cerita ini atau pernah merep peluang kuan kenak lu pian ngejing tapi ataupun inan bala mereka li ada nan aktiviti ataupun inan program-program lu mangun kenak mana mia kongsi ratnan tinudua cerita aja sini pernah. Talian Bang Studio 0852-2246 kanak ya. Nani tata cina kanak mila matua di Dok Rurum.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Di mau kanak lu dengar ya, mereka likuan tahu siapa program Sarawakku Sayang Bepat Betong. Lu kalita baru ngedalan nerat pelu aja macam pelu talu aja bulan liwa ini dari kompleks Sukan Betong. Inau inau ngekak ya, atau nak tangguh. Siapa penangguhan program ini yang nak cukup tinudo jerebu luka mangun bang kerabini? Koordinator program Sarawakku Sayang luka sepatutnya mangun dari muka pernah inau tangguh nak cukup jerebu tak kianak ya. Alun mula ada nasihat boleh ngurang aktiviti luar rumah di lutup tudo bang rumah ya lok tutuna kuantau lok tudo bang kawasan lok pelaba berbahaya ngacuk jerebu kianak ya. Maya infografik opis kesihatan Bapak Kuching indeks geni udara ataupun geni bui IPU lok macing nantari telur ratu rata lu ratu aja macam 500 ngagalak kualiti udara nan paras loka berbahaya kenak ya. Dinudo udara loka magani ini miak mereka san lukdat kuana kesihatan luk tutuna kuana bupun loka ngapu risiko mapat kurang anak-anak luk medari warga emas ida lukinan luk med kronik mapat kurang asma ya. Dan alun mula menaruh ingat peleh lutap bangitak tabuk rumah tau. Inan ngado ratnan jerebu semut bang rumah ya. Di luk tutuna. Ngirup mula apa. Di makai mas kurang tahu perlu remuat ataupun inan tugasan dari luar ya. Kenang luka ningar ya, nak tahu salah faham ya. Rapu-rapu tahu nyer dat luar. Cang na. Do bersih na siran tahu. Ya mo kualiti udara na amik teruk ya nak ya. Jadi na tahu perlu peka dengan info semasa. Ratnan keputusan IPU ya nak ya. Alak tahu pucang nan nyer tinudo ajo dat luar do acang na do budak na siran tahu sematu na kenak IPU na madita ya ini lok bahaya na kuantau ya.

0: Nga, siro mo nga. Mula de mangrove ni ke, madak na kala puntung. Ani dah ni dah jo. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idolok mala mula ngala puntung. Napi ko am. Dawa rurum scammer na tina.
0: Scammer pindah nga am. Ino ngedaftar pa benah. Bank negara pelaburan dan ni man.
1: Nah, wimanu dan. Pa benah bank negara apa ya am. Inok berita ngeriak na pelaburan di bang berita man. Mudah na aku dengar berita laba ni. Udang ina pulang tik-tik doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu namu transfusin ku ngerwat usin utung mi dia. Yuk kirim upam liud-liud kau ku dia. Melarat na nina tina. Liko telefon ke dana nubur makalap. Mudah baru tiko nginud pa. Nah lu kudang ina dan. Kali muna tik-tik, skema. Nah, laba ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bekan mo anak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara. Anak bes kula, meli barang-barang online teruan de skem kem. Duk tercara sini, luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, melemtayan kulu kudangina dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na Papua namu ni, asal nam, lapas kaya winipa. Adoy. Dok ta samimu ngalapuntong yang sawit kulok sasot na paman. Nasamal mo ni ngrawe pian untong masagat.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

Ini emang kena keluk dengar ya cadangan ni nak nambah peluk duduk kerusi Dewan Undangan Negeri ataupun DUN Lok Mabaru Bang Sarawak merapat mia ngalap galak Lok Do Ratnan Lamalamut Bupun ya. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala anid ngadan kerusi Lok Mabaru Lok Cinadang ina mia karuan maya lokaliti setempat ya. Akan kurang ini kebalana kerusi Lok Mabaru ini kian sempat daruan tanding ngajuku tarak DUN Sarawak terawih miaka tamat bang belan dua lak baru ya. Aja dua lukana pelabak kena Suruhanjaya Pilih Raya SPR ngimun ngepamer notis cadangan persempadanan baru kuan nambah peluk tuduk kerusi Dewan Undangan Negeri Abang Sarawak Ilai Ratnan atau tidak ngadan kawasan Parlimen Ruan Ngelibal. Proses pameran notis ini nalan bang dua fasa yana kinio sebulan inan mare ruang kuan bupun luk merapu inan ngecing anun-anun bantahan ataupun cadangan kerap nata ia ruan ngecing edi ruan ngewarta ya. Jadi nak kena lukai ni kan pat-pat tau mare kongsi idea tau inan kaya perlu atau na atau ngecing bala trawe tau amik nan bupun loka merapu ya. Dan sesuatu info ratnan sukan genak ya siapa kontijen Baling Padang Sarawak anak ini bang fasa lo kekipad latihan dari kompleks sukan Bukit Kiara. Ia inan menyesuaikan burda dengan tindo gelanggang kerap nata ida pekili bang para sukan Malaysia para Sukma Selangor 2026. Fokus penyesuaian ini beren kuan kawalan lontaran strategi road ini pena keserasian acara berpasukan sepengaidang nak latihan insentif bang kucing ya. Sarawak nuduk telu pingat emas 105 pingat lukai nau nina bang acara ini lokalitap angimun rata 5 aco bulan liwa ini angimun rata nepa kianak ya. Dan tahu meraih sokongan play atlet Rat Sarawak petaju cemerlang bang Rod Luk Ruan Dangalap ya.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Ini mungkin nak keluarkan dengar pukul 2 ini apa tahu pan-pan mi akan dengar salin berita Bang Bawang di Pangina jam lo ketalu. Nani ramai pulit ajo ramai nak tahu kenak ya.

berita seterjemah. Operasi menurut laput na miak ngejamin tinudo jerebu miak mabut dengan penuh na. Tara Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas nembala ini ngaceku tinudo jerebu pernah enak pengaruh dengan buat repun di titik laut rat luar Sarawak. Inan ngelesai nena lun mula pituan pele uka ratnan ngenau tutung mukab di petaju ngeripot titik laut dan bupun kuasa kudang tindakan nata apui na miak ron ngedalan. Pakatu dengan nena sebulang takap operasi tipat inan menyelaras tindakan tindak balas apalun aduan bekalan apa bang aput Sarawak rapu isu ratnan tindakan penyelesaian. Usaha bersepadu ini miak keron ngeraben inan ngeletap buat apa miak keron ngurus dengan do edi keperluan asas rakyat Sarawak lutap paling patar serukat tarak tinudo ajo merikan edi takering. Akang muka edi bersasar miak lapan perita inan ngapu tinudo ajo luk merikan kurang udan rapu risiko kualiti udara luk amik teruk lemabah timun operasi ngemung laput. Opis Meteorologi Met Malaysia Banggala nemala OPA meresiar kuan usaha inan ngikit peluang jemudan bang kawasan sasaran edi seinan ngemung apa. Hasna inan ngedengan ngikit rapu ngeletep paras apa bang empangan. Usaha ini perlu tutu inan ngeletep bekalan apa kuan apakai bang bawang edi pengairan bepat latik petaju terjamin kerap tinudo ejo luk marikan. Keberkesanan OPA pucang nan inan laput luk petulu rapu tinudo atmosfera luk maya kriteria teknikal. Dengan ini anid kapal temulud miak ruan ngedalan maya penilaian saintifik edi analisis meteorologi inan ngikit peluang keberkesanan operasi. Selama ini Met Malaysia namalah serukat lakini OPA dinalan Bang Perlis Kedah Perak Johor Melaka Negeri Sembilan Sarawak edi Sabah. Lele 50% operasi dinalan dengan jayana ngeruat acau dan dok bang kawasan sasaran atau kawasan inan ngemong apa. Berita pernah miak petaju nimang timun OPA mayak keperluan idi kesesuaian tinedo atmosfera ngerapu mangunku sebulang ratnan akang mitigasi ngapu fenomena El Nino. OPA pernah miak ronimang mangunku akang sokongan inan ngapu episod jerebu. Timona ngalap kira pelan tindakan jerebu kebangsaan rapu tari kualiti udara sekerem. Makai mas atau pelitup muka kerab di luar bangunan kerab angun jerebu perlu tutu. Ini luk tutuna kuan individu luk paksa kerja di luar ataupun metatar nan kualiti udara luk nasihat. Pencerah perubatan ini dipakar perubatan kesihatan Lun Mula University Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling namala mask jenis N55 pelabado padin dengan mask luk pekalai. Mask ini melundo ngacoku yang miak tapis zarah halus PM2.5 yang malayna kerab ini tun RTM. Duduk tangki apa ini kampung Roban ini kabung ini Roban inan natad bekalan apa kuan lun tebawang luk nakadat. Mayagala opis bekalan apa luar bandar macing pulit aco inalam 20 tangki penginatan usaha ini sebab patratan komitmen
JBALB inan nga letap bakalan apa miak ruan nga cingkuan community luk nakadat has na kerap ngapu tinudo merikan luk makadang. Tinudo miak petacu ruan matar idi bakalan apa miak ruan natan makai lori tangki idi miak ruan ngadalan rat sekerap amik sekerap maya kepaluan lun tebawang bang kawasan luk nakadat. Pembangunan ekonomi Sarawak perlu petaju temubu seimbang dengan matar ligan kelibut inan ngelesai kesan isu iklim. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anamala isu iklim idikikit pelepasan karbon nakini merekesan kuan ligan kelibut. Ini ngerapu fenomena jerebu luk ngimun rat tutung bang kawasan Tanah Ruko. Angon masa bang kawasan Tanah Ruko mesusah ruan netak edi miak merekesan kuan kualiti udara rapu masyarakat bang kawasan ini. Tinudo ini ngagalak tentang penting na pengurusan ligan kelibut luk melun bijak kerap Sarawak petaju ngaju pembangunan ekonomi. 5,875 kes cyber, kes jenayah cyber rinikod Bank Sarawak dengan rugi arang 233.48 juta ringgit kuantarak ratlak 2004 macing bulan 4 lak ini. Banglak 2024 1,557 kes renikod dengan rugi kinula 76.70 juta ringgit. Edina kamikit amek 2,662 kes dengan rugi macing meratu 5.70 juta ringgit lak nalam. Ini ngagalak kikit 36.7% kes bang tarak selak dengan ina usaha inan ngekak pendidikan di ngikit literasi keselamatan digital perlu petaju ruan ngatua. Ini ngacaku kesan jenayah cyber bahkan mo ngerapu rugi usin, ia mo ia pernah miak ngekedat emosi, keyakinan, rurum arang tetak rumah ini pernah kesejahteraan seseburur. Lalu projek pembangunan di pudut sekolah bang kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng nalan dengan do mayak jadual luk litap. Yang ngerapu pembangunan baru sekolah kebangsaan SK Pergau di SK Bawang Tian paliang program pembangunan semula sekolah dive Bang Sarawak Fasa 2. Projek SK Bawang Tian tirawe miak mapanga bulan 1 lak 2022 selaba SK Pergau mapanga talu aja bulan 60 aja lak baru. Projek ini pernah ngerapu pudut gantian penuh 28 takap darjah asrama edi kemudahan luk beken bang sekolah menengah kebangsaan SMK Matu. Luk tirawe miak mapanga 6 aja bulan 12 lak 2022. Adun Jemoreng Datu Dr. Juanda Jaya namala pembangunan perkakas ngesenang pendidikan palu tutu inan ngeletap warga sekolah ngerima kemudahan luk malun selesa selamat edi kondusif. Tacuna nyokong proses pengajaran edi pembelajaran. Anggota Tentera Darat Malaysia mere rawatan kecemasan kuan seburuh delai luk nened bang apa munang rumah kadang mujau sepak bang betong. Angun ini nangun kerap kumpulan anggota rat kumpulan Company B Batalion Kepulut Taru Regimen Askar Melayu Diraja ini natad apa mineral kuan lun tebawang bang rumah kadang ina pekak inalam. Megala Sel Operasi Media Division Pertama Infantry Malaysia Corporal Muhammad Badrul Lamin Muhammad Rosli bertindak pantas dengan mere rawatan kecemasan resusitasi
kardiopulmonari ataupun CPR kuan mangsa. Usaha CPR dinalan lele 45 minit macing delai ina ngagala enan tanda separa sedar. Ia pengai ina inuit ini umak tanak lun di natad ini klinik kesihatan layar kuan rawatan serta juna. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Jerebu report petaju titik lau kuan bupun kuasa. 50% operasi ngamong alaput berjaya ngeruat udan. Keseimbangan pembangunan ekonomi ngelesai kesan isu iklim. Macam ini salin berita pulit ajo ini berita ini sinusun Nur Akila Arabian. Rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini, Dopli Dajoy ditabi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Tau, Lutep Membangyat.
1: Hai, Assalamualaikum, saya N. Sebenar hari kebangsaan ini, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Untuk kita semarakkan lagi cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia menani, kesejahteraan dinikmati.
2: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Sung jati sama-sama untuk ngiba Jalur Gemilang, tanduk jati cintakan negara jati Malaysia. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
3: Inan ngegala semangat kemerdekaan pat-patau nendut Jalur Gemilang. Do ngeraya aco kebangsaan ke-65. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
4: Hai, aku Najih Hana. Selamat Hari Bangsa, Tajak Tua Pembina Bangsa, Pembina Cakung, Pembina Budaya. Doa tetap tegak berdiri berparuh Siti Nama Malaysia. Haram semua yang baik ke Jalur Gemilang, berserakup dalam semua, nyingkang enggak pemberani, terus berambun ke nyawa, ngagai negara kita Malaysia. Selamat Hari Bangsa ke-69, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
5: Hai, aku DJ Sibil. Sempenah bulan kebangsaan, Song Najati Niba, Jalur Gemilang. Limbang FM, sudah tentu nolak. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
6: Hai, saya DJ Eva. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan terus melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
7: Hai, aku Sesi Jura. Dalam bulan kebangsaan itu dan kerumahan jati sama-sama mengibar Jalur Gemilang. Mungkin nyambut ada kebangsaan mani ada Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
8: Nelut Jalur Gemilang ngegalak awal kuan negara. Pad-padan nelut Jalur Gemilang, mangunku itu semangat mawa ina negara ini bawang tau Sarawak. Mulun dok rurung ini ngaraga budaya lamu-lamut kuku alias sebunang bendera lut tetanan Jalur Gemilang. Tapi ejo kebangsaan ratlegu, Grace Penimah.

papu baru kena ke atau papu bang jam lu ke talu jam lu ke kipet apa pula dah cua tahu aja sini kena ke aja lima apa tak cua bulan liwa 2026 ini kena ke ya? Jadi mo anun bala tahu rapat kai kenak ya lu tepat tu cuci ha bang among tugasan among ke keman lu keruan tau kenak ya. Adi pulih dah cuy ni kena kuan tau lu ke baru ngimun tugas chef pa pulih dah cuy do kerja lu ke peng abut chef peka do rehat kuan meyo kenak ya. Abang tahu rehat apa li dia cuy ni? Tahu terjun arun ku ngeramai dengan sebelang nani. Ngeramai ni tahu. Aku dah rasa madacap mata. Tahu sigio exercise maya rentak nani ini kianak ya.

ini mo kaya nang loka ini nga sebulang nani nga ramai na tau nani nga nak na tau kulat mata ya na tau exercise inang tau thank you look mada cap mata mesti kulat makini ya kawan kanak tau loka driving kan matabang kereta mada cap mata mesti kulat mata makini ya. Jadi mau kena keluar kan dengar kuan tahu look muli macam kudu minggu ini kena nak tak masih cuti kuan kena keluar kerja kian pengekerja ini nak pemuli ambil kampung ngelap anak tahu lemu bad ambil sekolah minggu baru dodo lawe melio bang lawe tahu look penting kena tahu macing sulak dengan selamat kena ya. Adi mau bang tahu rehat pulih deh cuy ini kena ke ruang kong ramai dengan Nanita Tejuna dari Balang satu trawe satu lawe.

Edi, mo kaya nakluk ni Gary, tawan niya Ratnan Info. Update IPU tau pukul 2 ini kenak. Tinudo angun jarabu bang Sarawak ngagala ya Serian masih lutap ngarekod index genibui IPU lokabudita ia na masih nan paras 520 aja. Bacaan ini lutap bang kategori sangat berbahaya kenak ya. Dan maya gala portal sistem pengurusan indeks geni udara APIMS Kuching lutap bang kategori berbahaya dengan bacaan talu ratu pulu aja. Selepas dua kawasan lutap bang kategori sangat tidak sehat. Yena Semarahan dengan bacaan 284 di Serian 235. Enam kawasan Lubakan lutap dengan rekod bacaan tidak sehat ya.

Tajun nak anak cara ukaba sekolah bangga Sarawak kan aja satu minggu baru amia karuan ngagalak nepa anak ya. Ofis Pendidikan Bawang JPN Sarawak lemaba galak bang Facebook rasmi nemala hal ini alitap kerana nata pukul 2 pulit jenepa ya. Dengan ini among bupun hasna tamantinan nak sekolah di warga sekolah ruang nasihat pele maya hebahan. Di arahan rasmi Ratu Pis Menteri Pendidikan Malaysia di JPN Sarawak kanak ya. Kurang tinudo jarabu amek teruk ke kian sekolah ruan ngitak ataupun belajar at sekolah tau nak kelik kianak ya. Keputusan miya karuan ngagalak napa karpenata pukul 2 pulit joy ya.

0: Ada Melayu, ada Iban, ada Bidayu, ada Cina, ada orang Ulu, dan pelbagai lagi bangsa. Sebagai rakyat Sarawak, kita perlulah hidup bersatu padu bagi memupuk masyarakat yang harmoni. Selamat menyambut Hari Malaysia. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.4.

Siapa yang nak look dengar ya? Liwa aja bulan liwa ini apa? Dan aja program ya, bengkel pengacaraan. Di penampilan miakar wana ngatur dari bang auditorium RTM Limbang kianak ya. Jadi ni kuan kianak tahu anak-anak tahu luka pian belajar teknik-teknik bangun ku seburur pengacara MC miak macing ya.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Hai Uwi Pai Sudai, malah ada dengar radio tau, lu tetap mau bangiat FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.

Adik makan lah kalau kan dengar ya. Keselamatan. Adik penakan kesedaran ini di lestari. Literasi keselamatan digital arang masyarakat. Perlu ruan ngetua inan ngeka ancaman jenayah cyber luka amat-amat kompleks. Kianak ya. Labai ini Menteri Pembangunan Lundaja Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Namala. Penguyut komuniti perlu bangunku barisan paatun bang ngecing kesedaran rapu dengan lun mula ngiti taktik saluk bang talian ya. Kebalannya penjenayah cyber nekini makai taktik psikologi manipulasi emosi idi penak ngetot inan ngesaluk mangsa lemaba saluk suat modal tawar palsu edi penak tawaran kerja luk na idi. Dengan ini lu mula run ingat pele luta pemelio idina mele metebaya dengan tawaran luar biasa edi semak ketepatan nan kek metu galak ina kerap na tengenau anun-anun transaksi kewangan bang talian ya.

Ini kan aku dengar kurang tahun ni dengar report abang berita bahkan calang-calang lemulun lo keruan dan alok ini kan nak ya sebang ida lo ke pengepencen ini lo ke magai ron dan alok alok tutuna ida lo ke malay matabaya dengan galak-galak lo ke pelabado lo ngeruin niat ya mau sematuna na lo kede ya galak kosong mau ya. Jadi nama Leo. Korang tahu nak kali miak ngitun dan sebur di lok bakan janak ya. Mana tahu inan orang tahu nak kali taktik ini dan sebuang orang tahu kali jadi na pad-pad tahu peribada plena lok merusak ataupun mesusah ngacuku salok cyber.

Adi, mau kena keluarkan dengan rapa boleh dah cua tahu namiak na ruang tahu ngakak pukul talu ini. Siapa berita ringkas serata National FM Kuala Lumpur miak ngisak apa boleh dah cua tahu bapak lembawang. Adi, rurum sekejar perkhidmatan bisa ya. Miak na cua siaran Limbang FM macam 04.5 MHz. Bang Bahasa Bisaya macam pukul 6 pulit cua ini nak pergi anak ya. Terima kasih ngacok setia pad-pad dengan apa boleh deco rat pukul 22 ina macam nakini di rapat tau kianak ya among kianak pad-pad dah ting ramai dengan nani-nani lo kerinu atau abang istirahat tau pulit ajo ini kianak ya. Adi yang merapat kianak petaco ngenita kesihatan tau manit-manit. Kadang rasa met bang telenan ataupun met mata tahu megatel mepak sagat me klinik kanak ya. Adik ngirup mula apa ngirup apa telang apa malang ya. Andai apa pecik ya apa telang. Ini kuan kesihatan tahu macam mana. Adi nani tahu tak cuni kanak nani rat pastor Steve alag masabang idi alag mebayang. Ngita kapuk pulih dah jauh tau. Acu sini di Tuhan ngeperuan. Bang amung ke kementau. Bang acu nepai di acu-acu patun. Do cuti. Kuan tau lu kuna cuti. Di do rehat. Do kerja kuan lu kangimun. Shift pa malam ini ya. Papa baru Tuhan ngeperuan. Bye-bye.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Hello, hi. Munche sabada o jamak selid munche jati bertemu lagi untuk bertemu dengan siaran radio jati. Ada ti yang mustu kalau lagi jati akan bersama lama. Rancangan suara terberapat puncak prestasi untuk segmen kekimu. Pukul 8 berita tadi Limbang FM. Pemberitanya menggunakan siaran radio jati berindang bersama lama rancangan di SA. Sebab pukul 5 berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur. Jam yang ketalu, jam yang ketuki jati bersama lama rancangan dendang limonok. Okay, no jangan maksud lagi atau rancangan untuk pertemuan siaran radio jati. Ada itu yang mutiti sudah pun pukul talu 2 minit saya badang.

Ya, hello, hai, muncul saya Badau. Salam damai Timur Selit. Bertemu lagi JT Adoite untuk pertemuan program Tak Lupa Dapat Jak. Jami suka untuk edisi Adoite, untuk slot Adoite. Tak harapan Dombo siaran ni Timur Lekongon. Pi Dombo pun ni Muyun yang aku besar malam siaran live juga Facebook 5FM. Selit dalam keadaan yang muncul, dalam keadaan yang sihat, sihat saja. Untuk topik Adoite, you know, bercerita tentang kadai makan. Kadai makan, you know, yang aku dalam daerah Nimbang, yang aku dalam bagian Nimbang. Jadi akan bercerita tentang Indo struggle sejak lagi. Jadi untuk itu kakak lagi aku peluang untuk Myun yang aku dalam siaran live Facebook 5FM, share suang-suang link live JT Adoite. Mula pada aku yang kelemuan kah, aku yang jep kesau kah, aku yang jep ingat kah. Jadi akan bersama sebuah pada 4 minit sampai pukul 4 pada 4 minit sebab ada. Jadi untuk kita tahu bersama radio Jati sudah tantu no lam kenang.

Rede Jati, sudah tentu lama kenal.

0: Okey, jadi baju kita nak adu setengah kumai bersama lagu tak dateng mengemulu ataupun ngendang pertemuan juga atau program terlalu berpajak Jami Suka. Okey, tahu saja mesej kata jati dalam program terlalu berpajak Jami Suka. Topik ada yang itu, you know, tentang sebuah kedai makan yang kano MU Cafe. Yang pun bos, yang pun anggano pengurus manager yang bersama dalam studio untuk bercerita tentang MU Cafe, you know, Puan Elise Steven. Hai, ngai Elise, an berita dah teh?
1: Muncoy.
0: Sehat dah teh?
1: Sehat.
0: Anan pun sudah pinoh, terima kasih suang-suang sebab nak masa anggano untuk bersama Radio Jati untuk program daripada Pacar Jami Suka dah teh, ngai Elise. Okey, aku kali yang jub kenal jun. Jo pandai set mai. Ha, yang jo pandai aku pandai lah. Okey.
1: Okey. Hai. Aku ada panau-panau, ada kajau-kajau. Tahu seno bersama Radio Jati tantu no salam genau. Inola tuntut bilin anakku untal. Yeah. Tio aku Elise wakil tab MU Cap ada ite Jati live. Sejak itu aku sebelum aku meneruskan lagi siaran Radio Jati teh terlebih dahulu aku suang-suang terima kasih manopi RTM dalam siaran Radio Jati teh 20 do telu pendapat Jami Suka karena sudi menyempat aku live pada ite dengan topik kedai makan
0: MU Cafe.
1: Ya, MU Cafe. Dan sebelum no aku ngetak maaf terlebih dahulu lah.
0: Awal boleh tak maaf teh.
1: Banyak ayalah suang yang kekurangan aku atau kasar bahasa lah kila no. Terlebih tegulu aku menyusun 10 jari lah tegulu.
0: Unjuk angano mikir-mikir pun dia kaya wala-wala tak ngentak
1: lap teh. Menyusun 10 jari ya.
0: Okey, ino yo, angano puan Elise, yang Elise Jami yang bawa bersama Jati untuk pertemuan ada ti rancangan program daripada pajak. Saya tak tentang kedai makan MU Cafe. Saya nyo pandai MU Cafe. Okey, boleh tak saya tak ngan sudah buai gak no kedai teh. Tan ko mo an tan tahun mo yo men mulu.
1: Mulu muka kedai te dalam tahun 2017 dalam kalau nyo silap aku dalam pertengahan tahun bulan 6 atau bulan 7 lah kalau nyo silap aku. Jadi sekarang te sudah 7 tahun lebih kan. 2 tahun lebih sudah lah beroperasi MU Cafe te lah.
0: Yo mulu-mulu na memang pinyo ka yang pun lokasi ataupun
1: lokasi na mulu-mulu memang pinyo.
0: Memang pinyo.
1: Memang pinyo.
0: Jadi boleh tak cerita kok ngaran no MU Cafe? MU Cafe ka MU Cafe lah.
1: Iyalah. Ino sebenarnya big boss tengalan lah. Big boss MU lah. Tapi kalau tugulu ngahan luaran no memang ngahan konona lah. Boss no memang yo lebih kenal ngahan barob. Inolah jamak luaran seluno. Barob masih teh sekarang sudah jamak suang kenal dengan MU Cafe. Jadi suang yang mengenali so dengan dari MU. MU Limbang ino na may ngahan iso lang ngahan na may
0: sebab lama pada yo isa yo kan ngahan no may gelaran no MU no jadi ngan kadai no pun MU lah maksudnya
1: ya MU memang dah tab dulu memang memang peminat tegar lah ke bagi memang MU tela memang buno-buno stiker ja ayang pi depan mata yo je akan peduli antara barang ino may orika job orika kalau aku pi depan mata yang aku yang pebalik ka an ka isa sorry tentang MU no memang you akan sapu habis lah macam ino dan banyak no you memang aku bercerita mai anak-anak iso mai aku lah macam nyambi family you bercita-cita akan datang you akan an saja pekerjaan no bisnes no an iso memang you akan nganak logo MU jadi sampai setakat te lah terbukti lah sekarang MU Cap no ditubuhkan lah kan jangan sudah buka macam no lah.
0: Itu antara salah sulun fan tegar MU lah deh.
1: Selain tab MU Cap tu pun memang aku lagi cawangan lagi lain lah macam MU Enterprise. Memang nganak MU lah. Anak aku pun agak-agak tu pun aku sudah muka MU Snow Wasp pun you know bagian anak-anak aku ni memang nganak logo MU ni lah.
0: Aku muka kedai magu kereta.
1: Apun
0: nganak MU.
1: Ya.
0: Ino lah lain ka bawa lagi yang pun minat nano
1: Ino anak beranak lah namai. Memang peminat MU lah macam ni.
0: Okay, inolah sejarah no ataupun cerita no di sebalik ngahan kadai MU Cafe no kumai. Jadi boleh kongsi ataupun cerita petiu menu-menu yang sendiri dalam kadai MU tengah.
1: Menu jamik tu macam simple saja je pahoh yang menu yang paling macam kadai lain yang special ke apa ke. Menu jamik tu menu macam kampung-kampung sajalah. Memang menu-menu kampung yang selidu memang sayur-sayur kampung saja yang jamik mulai lah. Sebelum aku meneruskan macam menu kampung tu, aku yang satu lagi terkenal di Limbang macam mi lah tu aku promote dulu. Mi yang jamik no yang saya yang selalu jam bagi mencari di mana-mana pun memang
0: tentang
1: memang gium itu lah. Itu min mi kuicap. Kuicap. Memang kuicap. Kalau kuicap memang terkenal lah. Memang di tempat aku Pimbombo pun memang jamak kan bagi mencari kuicap tu mai. Inolah. Ino yang satu no tab MU Cafe lah. Pas no
0: yang top lah apa ni.
1: Yang
0: pun menu.
1: Ya, berbalik gi dati mana pi menu kampung tu mai. Selalu macam biasalah. Macam menu dati kampung no macam nyap memang pi no memang nyap halal lah. Memang tencam dunubi. Pangso nak kena selalu macam paku don benali punuan macam no macam inolah macam jadi biasa inolah
0: nak kata macam sayur
1: memang macam sayur kadang-kadang no aku glupu ni lah
0: kalau macam aku glupu
1: memang aku tapi setakat itu no masa ya tahun yang tete lah sekarang ni tu gulu memang suang lah kalap mencari itu tapi masa sekarang tu memang susah lah susah begium susah untuk dati menyediakan adau-adau untuk tancam masakan kampung telah macam mana.
0: Okey, untuk anggano stok-stok no mungkin mion anggano maksudku begium ataupun no stok no kan do ngancam jati itu kan lain kebuai yo
1: yo inolah yang masalah no mai memang kadang-kadang no memang jami memang aku manau ante
0: begium lah
1: begium menapi ya kampung lah menapi jama-jama kampung macam nak ikau bilau paku ikau bilau dum nalik jadi ikau berjanji lah mai ho ada teh ada teh ada poho ada poho ikau ho masa ikau napi tak macam macam inolah mai macam selain tab kuno temai masakan ite kampung teh jami pun aku ngal ni macam tunggu-tunggu lah macam ngal budu-budu teh ananja budul jami gilo ngal lah memang famous lah punya no kalau pasal budu sadak ke buduan ke ani yang lain no. Memang lah aku memang akan mencari sebab setakat titi pun memang mencari budu aku budu memang mencari
0: budu lah.
1: Memang akan mencari budu lah macam ni
0: sebab jati pun memang ino nangka akan jati boh ikan-ikan makanan jadi yang pasal cerita yang inotong mabigium jelamak teko mai memang jelamak yang min yo untuk negara na bigium paku tu mai memang yo saja kah ataupun isi-isi saja
1: injap isi-isi saja.
0: Saya saja
1: jati jati sino jati kampung aku sambil menolong lah kalau dia aku memang kono
0: nak
1: maha yo pas no saja jelama yang saja jama yang ngapit mana aku pun kalau sayur kampung memang aku ngalap ni. Memang aku ngalap.
0: Memang ngalap.
1: Sebab no kadang-kadang kan kesian ni au yang daya-daya tob sayur ngapit kono ante tob sadu-sadu tab tamu undang ngapit don berali. Ahoni ngapit ni. Ahoni macam paku segala no sadu-sadu lasu-lasu. Jadi aku mali ni lah. Walaupun bahangin no kumain no stok ino memang aku piaku. Tapi aku memang mali ni.
0: Nulung lah
1: macam no lah.
0: Kalau sada-sadaan no sembuh no.
1: Sada-sada no
0: sadak tu pun kan pakai musim menik kan
1: pakai musim menik lah memang pakai musim tapi kalau dia yo suang memang suang lah Ah, memang ya suang. Kadang-kadang no, awe ko ngapit ni sa dapatin yang macam yang gayo lah. Berkilo-kilo-kilo apo kilo po kuno. Memang jami ngalapan nila. Memang boss memang ngalap lah kalau yang yang gagayo no. Sada lalain pun sada lalang ka, sada lawang ka memang boss ngalap lah macam.
0: Dari segi yang pun cara masakan no, memang memang style jati kampung.
1: Jati, ya, memang style jati kampung. Memang jati nyugut kadang-kadang aho ni jep kalap nyugut selid ni lah tapi aho kalau boleh memang aho lah memang kedak-kedak no, memang aho lah nyugut masakan dari kampung lah bapa masakan ti bagi aku simple je bah simple je bah bagi aku lagipun yang kedua no set budget. Kalau macam dati macam macam masakan jadi banda-banda teh kebanyakan macam dihipun mengalami selalu ni walaupun muka kedai makan tenggelan memang aku ni makan menopi kedai luar kedai lain tapi memanglah nyepaho yang set budget nyepaho yang budget kalau lagi memang pi jami no ja yang memang aku budget lah maksudnya ino lah ngak dati utamakan masakan sayur kampung jadi pino aku budget untuk jelema yang nyepa cukup budget macam ino lah maksudnya
0: kekal kalau boleh kukuk makan
1: ya
0: nyeplah terlalu ogoh kan lagi pun anggerano kadang-kadang muncul lah ni lah kadang aku kadai MU teh sebab pino do masakan tancah-tancah jati sayo sebab kadang-kadang jelemak tad sadu jelemak yang pos-pos goong banda gayo kalau muli mutio kadang-kadang jepo terdapat barang nama sayo tapi kalau kada iya aku lah pergi di MU aku tancam itu tancam ino lagi-lagi budu
1: yalah memang famous na memang budu no lah sebab budu na boleh stok buai kita
0: isa yang ngal budu no
1: yang bu yang pasal nga budu teh macam aku memang aku ngaku lah aku nyep pandai dalam pasal budu teh beberapa kali belajar pun memang enggak akan menjadi tapi memang big boss MU yang pandai ngalte an saja budu yang memang akan mulai budu pasal budu ka budu an saja jabit saja kau nyungal bila budu tancap abiat budu abi ka an ka ikau nyu saja yo ngali so yo memang akan pandai ngal budu
0: bulitan nah
1: bulitan MU bulitan
0: opa no yo yang ngal budu tu aku mari okey lengka main-main no lengka minat peminat tegar ini saja tapi pro lah ngal budu sekarang budu
1: iya iya
0: okey boleh tak kongsi masa operasi no ada apa ada apa
1: jami iya iya jami jam pukul 6 talupod AM pagi sudah mulo pinyolah sudah memang berada di pinyolah jami namai staff kelakunya pahu pun memang staff yang lain pinyo sampai pukul 5 petang tapi jami staff no dalam pukul tuhuk lah
0: tuhuk
1: awal dondom
0: sampai pukul
1: pukul 5 petang
0: jepa buka muntong
1: iya jepa buka sampai muntong
0: jadi ino masa operasi untuk MBU Cafe. Jadi boleh terkongsi nga pengalaman-pengalaman dalam sawad masa apa namanya tuku tahun nah?
1: Ya,
0: tuku tahun buka kedai MU Cafe ataupun MU Cafe teh. Kenangan yang best yang yang mencabar bagi Jun yang jauh kalau pelengkung lemuan lah. yang boleh jadi benda barang teme saya tak kan jumpa saya pun lain tetapi saya untuk pertemuan jetik dot teh.
1: Kalau mumpus dalam cabaran teh bagi aku terlalu bagi aku lah bagi aku teh memang terlalu mencabar berbunuh mencabar lah macam bos memang bagi idea macam ni semua yo yang urus yo yang nak bagi idea macam ni macam ni tapi yang mengurus no aku tenggelan ya aku tenggelan yang mengurus no jadi pinyo maya terlalu sukar bagi aku
0: memulo memang
1: memulo memang lah terlalu mulo anak aku mah terlalu sukar lah. Pertama pengalaman aku nyepahu. Memanglah tu gulu memang aku pengalaman ni pi kampung ni. Aku yang santai-santai muka sotoan macam tu tapi cara kecil-kecilan boh maksudku nama nyepo cara besar-besaran.
0: Ayo yo nyepo sentiasa akan bermusim.
1: Iyalah
0: yang mesti sentiasa buka.
1: Jadi yang kedua nama aku teh nyepo sekolah sawat. Jepo pelajaran tuntut wang putih pun je pandai macam bo macam wang putih pun je pandai jadi bagi aku bunuh-bunuh terlalu mencabar bunuh lah yang ketalu no lagi jadi tu iau susah. Jepana mana pe bandar, jepana mana pagun yang kunolah kemagi.
0: Oh, jepa panas melau pagun lain.
1: Pagun lain lah maksudku nampai. Jadi pemikiran pun akal ni. Kampung-kampungan. Ya, macam mana lancap terbuka lah mai. Kampung-kampungan lah macam mana. Memang memang susahlah bagi aku lah mai. Pergaulan lah aku maya jelama memang jepahau. Jelama pun jepa mengenali aku. Ya, masa aku muka kadai makan nama mula pun jelama jepa kenal aku. Jelama kenal MU je.
0: MU je.
1: MU je jelama kenal. Mbo bahob, mbo bahob. Ah, no je. Mbo saw bahob.
0: Mbo padahal no
1: sebab nama you sedahan, dilapan sedah pun pinyo sedah kau pandai yang jelama jep akan jepa mengenali ikau. Jadi memang terlalu sukarlah bagi aku namai. Pungono mai pungono tahos-tahos kono lagi salom nguruskan mempos mana office. Mana office ya, turun naik lah. Masuk kan mangal ante lisen segala. Aku tanggalan yang pergi. Dah lah makan dah lah tidaknya pau sekolah tapi macam aku begitu tadi. Jadi paksalah tutup malu namai. Bos kan bos mah eh pergi jalan mana-mana ajak ayo yo mak ya kau yang nguruskan jadi paksalah mana namai. Jadi mana saboy pi plaza pi kono paksalah ante tutup malu mana kumot jalan mak pembuat tempat teh mana pembuat tempat teh isi borang. Jadi kalau mas mana ngisi ngalap borang untuk lisin tu kemai okay. Yung pun sino office no sino salom no jamak pekerja no sino yung pun staff memang muncul lah ramah layani kau macam te cerita cara no itu cara na senang lah kenal kau tu mai jamak nolongi kau ngisi macam oh senang lega happy lah yung nolongi kau nyepo yang mencabar lah mai jadi sudah pungo selesai tentang office tu mai no jadi ikau macam rasa macam syuk lah ho yang menguruskan kau nolong lah kau jadi ikau temai macam ego lah sombong awak jemang layan aku lah tela padahal temai di hit temai memang orang kampung pun jepa pandai anan tapi jepa rasa bersyukur jadi an yang jelama nolong ikau temai ngalkan ikau temai ikau jep menghargai tidak menghargai bagi aku lah tidak menghargai jadi tahun yang seterusnya temai ikau tak tolong lagi lepas no akan datang ni kau akan tolong lagi tak tolong lagi jadi sampai saboy bila-bila kau tak tolong jadi jepaho berusaha maya diri di tengalan lah jadi satu hari no mai jelama yang nolong aku tu kemai no isi borang lah tapi setiap tahun memang update lah isi borang kan jepaho pinyo jadi jelama lain tu sibuk jadi ikau paksa ngisi tengalan jadi kukut-kukut lah ulu kau mengisi ngisi bahan itu kemai jadi paksa lah
0: sebab itu bergantung
1: jadi bergantung tu jelama jadi pino mai aku no aku sedar lah aku sedar yalah kerana ego ikau kerana ikau belum lagi an-an sudah ikau membung sedangkan jelama sudah ngelayan ikau tapi ikau nyepo menghargai jelama ino ikau nyepo nulis tek no semua sinan jadi ikau sentiasa akan berharap pada jelama jadi masa ino masa kau nya nulis mai bah do talu kali lek kau ulang alik macam kau je pandai cembo yang isi borang lah jadi mana lagi mana seba mana lagi pe emiket pemut lagi pe bos macam bung isi ngising menengah pet lagi jadi kajian no do talu kali
0: ya
1: jadi ngal buang masalah
0: penolah pengajaran do
1: ino lah pengajaran do mai memang bukan pengajaran do jadi memang untuk aku mai untuk jemaah luar pun itu lah pengajaran do mai jep lagi anan datino kadang-kadang no datino terlampau ante tempau tos mambung sombong lah kayak bagi sombong bodoh sombong bodoh sombong lah macam kira macam ino lah namai aku no kono tapi padahal namai ikau
0: jadi pandayanan
1: jadi pandayanan jepo pengalaman tapi accent lah ikau teh sudah pandai anu itu ini lah maksudku namai pono mempos lagi dalam bank dalam bank lagi aduh kalau selom bank teh kalau ngisi borang kalau mulu-mulu muka akaun dan macam jadi macam jami teh suang cawangan cuang akaun lan ngisi mempos lan ngal jadi pinyo Ah, aku lah yang pun borang namai tuntut orang putih. Orang putih nak kena lagi. Ah, itu lah tuntut orang putih. Jadi pini oleh kami begian. Masa nulis nisi borang tapi begian. Tapi masa ini memang zaman sudah kena modern.
0: Modern.
1: Jadi mana lah mana pi Google.
0: Oh.
1: Nah, Google ngintong ijaan macam bo isi macam no. Tapi memang begian lah. Tapi walaupun macam no aku nilai staf yang kopi mebeng no ni memang muncul lah. Yo memang ramah lah kan. Memang yo pandai macam macam maaf mana yo yang nulung okey tengah tu kini yo saya isi. Tidak apalah tu kini yo saya isi ah ni. Apa sno yo nak lah kau yang pun pin no kan asuang aku pun akaun namai yang pun tepin an macam yo nak lah sinan kata san macam okey jadi okey senang lah kenal tu mai muli. Tapi yo ni mai balik lagi anjak peduli jadi sampai pi kadai simpan ja akad kuno temai kukat yang honak namai ingat ta tokenio iteno iong pun tete jangan hilang ini simpan ini ini jadi bila satu saat namai ikau berurusan melalui bank online jadi penyo namai pinion lain ke bagi um pinion namai bila kau salah tertekan dalam online no? kalau kau ngal kajak namai relax santai ja okey iyo nyo pok kesalahan tapi bila kau ngal kajak online melalui bank kalau kajak mo kelang kabut pinion lah kau suang salah suang tertekan jadi bila suang tertekan namai pinion malala update jadi bahan yang kau kan update yang kan ngintong tamai nya paho balik lagi dua talu kali lah macam cerita no, aku no kau melah cerita namai jama nolong kau je pong harga ya jama jepo ambil ambil berat jepo ambil berat jadi balik lah manopi manopi bank sedang urusan yang sama urusan sama berkali kali dalam satu hari no yo nago lah jepo nago kasar pun nago biasa aja kuno saja ya yo ma to kenyo lepas ite jamin nak ite kau nama ite macam te harap ite no te macam ino lah macam mana saja lah nyo simpan. Jadi kakal ni degil ni nyep ingat nyep mempos otok bahang itu kumai kakal ni berkali-kali jadi muncul ni lah dalam kawan walau kawan aku temai aku yang sungulun yang kerja bank you yang suang memantu aku lah nolong aku gara-gara malu mai kumot mai malah tuntut orang putih yang segala macam-macam jadi paksa lah melalui kawan yang sungulun temai you sanggup lah nolong aku jadi penyo yo nak je kerja nama ha kalau ikau jepo ingat an yang macam te muncul kau malisinan buk malisinan buk so bayangkan kalau akaun nanti sampai talu sampai apa ikau boleh ingat kan jep memang macam aku te yang jepo langsung jepo kepandaian anak-an te memang selalu langsung jepo ingat anak-an lah jadi yo nak je nak cadangan lah macam te tapi nyo lah aku belajar aku mai belajar jadi aku pun jepalap berharap menepi kawan aku nama ini sebab yo pun selalu sibuk selalu menau traveling jadi tak salah berdikari tengah
0: ya belajar
1: cembo saboy lah sakat ite okey lah macam tu tapi sakat ite pun aku kakal namos ni book ino ko meno
0: sebab mesin ano mo merekam kan
1: buno. So no kalau macam dati namai kalau nak aku balik lagi berserta aku mai kalau dati urusan melalui online temai kalau dati secara ngal kelang kabut dati impun kaca memang pino memang akan salah memang akan salah jadi bila salah namai ikau pun otok ikau pun dah bercampur jadi hal ino mai hal remeh je pun sebenarnya ada wadaw ikau lakukan mulaikan ada wadaw tapi ikau boleh je ingat jadi paksa lah kau ngintong buk lagi balik kondo ngintong buk lagi balik kondo
0: ino aku guno ni notana
1: iya buk ino aku mai buk notana aku sebenarnya kalau nyugut boleh ngisi salam telefon je lah masa itu kan dah modern tapi aku lebih suka pakai book sebab aku suka minat menulis aku suka menulis sebab aku ngintong tulisan aku nak
0: lawa
1: tulisan je lawa pun tulisan je yang lawa
0: macam tak pengalaman ino pengalaman

0: pandai. Yang yeah. penting jadi memang, mesti goto kumot mea ni yakin mea an yang jadi ngulain dola. Okey, boleh tak? Jadi dok tekan sapa-sapa dalam muntu no tada. Awan cerita kanjo nu kumayo sebenarnya no bas sejuru makak kanjo pada betul kan tapi kan awan cerita no. Makak kanjo suka masa. Okey harapan mu untuk ke MU Cafe teh. Tahu sekali membilin mula.
1: Okey. Harapan aku PTO akan datang lagi akan sukses lagi lepas itu akan berkembang lagi lah berkembang gayo lagi lah tapi sekarang ti sebenarnya memang jami, memang aku target sudah lah memang aku target maksudnya pun tengah on the way dah dengan target itu jadi cuba ante menau pi bisnes ni mana pi bidang lain lagi lah tapi masa itu aku nyepuli nyepo
0: mahal
1: lagi lah express lah yang ino lumai yang ino jadi membagi aku untuk aku maya jelma yang luar yang sinono lah yang dati, yang ngau seran tu mai aku ngentak sokongan doa muyun selit tanpa mensapalah aku sokongan doa no harapnya paho halangan melintang nak bagi selit di permudahkan lah urusan segala no kemain no dipercepatkan lah macam ino lah pengono jadi akan tunggu dan lihat.
0: Ya itu song surprise lah. Okey, bilin.
1: Okey, bilin aku mana petio namai untuk yang jamak piluan lah. Macam tian jepo kala kongsi yang yang an ngante yang tentang cebaran no kemai lah. Sebenarnya suang lagi noi yang cebaran no kemai lah. Nekan jela magi bukan senang nak jadi senang dan bukan susah untuk jadi susah. Bagi aku ate ringkasan jela. Bagi aku bukan pepatah itu memang bunuh pepatah itu maha. Bukan senang menjadi senang. Bukan senang nak jadi senang bertahun-tahun dati
0: berusaha.
1: Jadi bagi aku selagi aku peluang di depan mata, jep salah dati untuk cuba mempertahankan bisnes dati no, mempertahankan bisnes dati no, mai kira no aku yang kekurangan dati akan terus mencoba memperbaiki, cari idea. Setiap malam no mai kadang-kadang aku cari idea, cembua supaya customer aku mikota, cembua idea supaya customer aku te sentiasa tetap pitiwa. Memang sentiasa mencari. Tapi kalau untuk jadi anggah namai nanti injap ambil indah tentang yang bilaukan senang namai untuk bilaukan jadi susah injap susah untuk jadi enggak susah sekelip mata pun jadi boleh kan jadi susah tapi namai peluang akan datang je paho jadi pun jati pun bertahun-tahun dati berusaha segala tapi tiba-tiba no dati sudah down jep no bersemangat jep no berusaha untuk buat yang terbaik jadi peluang ikau pun dah nyepaho. Jadi masa itu memang
0: lepas peluang.
1: Dan lepas peluang. Bila an lagi kalau peluang ini di depan mata dan malas lah. Yang last lah, last kali PTO sebelum aku mengundur diri. PTO aku ngentak maaf. Manau pislid customer aku yang mengenali aku aku wakil tab MUKF lah sebab no jami kadang-kadang no suanglah kekurangan jami MUKF namai staff aku namai kadang no ada yang terkasar bahasa kadang no layanan jami injep cukup memang terlalu kurang lah aku memohon ngentak maaf lah bunuh-bunuh ngentak maaf no pemuyun slid lah tentang kekurangan jami no kumai no pungoy no PTO ni kesempatan ni tene aku bersyukur dan mengucapkan suang-suang terima kasih menaupi kono aku menaupi customer-customer aku terutama no lah terutama no menaupi YB Datuk Palus Ngumbang banyak sao no macam bu pun gagau no macam bu pun kedaan no walaupun dia jep manaupi tempat aku ada belum bulan tapi setiap tahun

0: you akan datang melawat PMU Cafe. You akan melawat Jami PMU Cafe. Nyo lah yang an bagi aku yang
1: semangat lah.
0: An ngahano mai yang an ngahano contoh yang terbaik lah. Contoh yang terbaik untuk Cathy. Walaupun you mana pun you, walaupun kadang-kadang no middle boss, big boss ni pahop pun you, tapi you akan tetap berdudun berjam-jam bersama staff-staff staff-staff aku, maya maya ya berdudun pun you lah. Sebab memang pun you memang tempat berdudun ni lah. Mana mana pun you mana PMU Cafe no, maya suang lagi yang yang lain lah, yang mana pi kawan-kawan, terutama no family aku, daddy aku setanggalan yang selalu menyokong aku, selalu manau turun padang, selalu sentiasa berdoa untuk anak-anak di sekolah, macam ino dia sentiasa kawan-kawan aku lagi, family bos yang terdekat lagi, semua no selid no ante sentiasa menyokong lah. Terima kasih song-song manau pi moyon selid, tanpa moyon isai lah aku lah kan, tanpa kamu siapa lah aku. Untuk customer customer MU Cafe pun nama, I love you, I love you all.
1: Love you all.
0: Muyun lah yang terbaik bagi aku lah. Tanpa muyun siapa lah aku.
1: Okay, kau ada lagi?
0: Lepas no yang last kali ah, teh, adang panau-panau, adang kajau-kajau, tahu no bersama radio jati, tantu no salam genau. Segenau, sepanau, serunding, ino lo pepatah kunci utama jati.
1: Yes. Inap
0: ino.
1: Awak cerita Kajeno, ya makang cerita, tapi sudah tedung pun tenak peluang you bercerita. Jati susah kan kat ni so. Anan pun terima kasih Timopi John Ngailis. Okey, terima kasih suang-suang Timop Myun yang bersama dalam siaran Radio Jati, Miani yang bersama dalam siaran live Facebook Nama FM Jepang Rumbos yang di Tim Lapungon, bersama dalam pertemuan ada itu dia harap anggarno kalap lah cerita pengalaman tentang MU Cafe. Ini khas untuk Ngailis. Mani MU Cafe doa Redu Jati diharap makin sukses. Mani akan terus anggarno berkembang lagi lah bisnes lepas itu. Nak kepuasan timo customer-customer yang mikot pi kadai no. Dek lumon yang job lagi cuba mana makan menu ngoso menu MU Cafe. Sob kuduan kilak boleh mana. Okey, untuk ino tepi-tepi dulu untuk pertemuan rancangan dan program terlebih pajak Jami Suka.

0: Dapat jak? Jami suka.
1: Bila ada limo, ada onop, ada minggu. Tapi ku tahu apa tu buat minit si wadau. Lang FB 5FM, hati yang klik, maya ada di ujati. Tanu ku pada apa jak? Jami suka.
2: Tak lupa dapat jak? Jami suka.
0: Tak lupa dapat jak? Jami suka.
1: Tak lupa pada apa jak? Jami suka.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Anne. Sebenar hari kebangsaan ini, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Untuk kita semarakkan lagi cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia menani, kesejahteraan dinikmati.
2: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Sung jati sama-sama untuk ngiba Jalur Gemilang, tanduk jati cintakan negara jati Malaysia. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
4: Inan ngegela semangat kemerdekaan pat-patau nelun Jalur Gemilang. Do ngeraya aco kebangsaan ke-65. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
5: Hai, aku Najah Hana. Selamat Hari Bangsa, Tajak Tua Pembina Bangsa, Pembina Cakup, Pembina Budaya. Doa tetap tegak berdiri buat maruah Siti Nama Malaysia. Haram semua yang baik ke Jalur Gemilang, berserakup dalam semua, nyingkang enggak pemberani, terus berambun ke nyawa, ngagai negara kita Malaysia. Selamat Hari Bangsa ke-69, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
6: Hai, aku DJ Sibil. Sempenah bulan kebangsaan, so ngejar sini ba Jalur Gemilang. Limbang FM sudah tentu nolak. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
7: Hai, saya DJ Eva. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan terus melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
8: Hai, aku Sesi Jura. Dalam bulan kebangsaan itu, dan keluman jati sama-sama ngibar Jalur Gemilang. Mungkin nyambut ada kebangsaan mani ada Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nelut Jalur Gemilang ngegalak awal kuan negara. Pad-padan nelut Jalur Gemilang, mangunku itu semangat mawa ina negara ini bawang tau Sarawak. Mulun dok rurung ini ngaraga budaya lamu-lamut kuku alias sebunang bendera lut tetanan Jalur Gemilang. Tapi ejo kebangsaan ratnegu Grace Penima.

Keselamatan, kesihatan, serta kesejahteraan anak sekolah Maya Ani, warga sekolah. Tarus jadi tumpuan Opis Menteri Pelajaran Malaysia KPM bersama Opis Gayo Pelajaran Pagun Sarawak JPNS selugut kedan ngelisun yang terjadi lampa gunite. Langkah ino arono nalap untuk nantu anan keputusan pengoperasian sekolah nal untuk menjaga bagian yang terangkit. Mai ino cara pengoperasian sekolah untuk ada satu turut ada bulan siam akan bahan secara rasmi lam ada lima ada bulan siam sunjap lagi pukul 12 badau. Nyukut pos lam Facebook JPNS lid bagian Hasno Indu Yama jerama jaga meani warga sekolah arono nentak supaya sentiasa halap magat meani nyukut rasmi hebahan rasmi KPM maya pisgeo pelajaran pagun. Jalan ramai, ani aku nantak untuk merisa kesihatan serta anak-anak khasno yang aku masalah pernafasan selain tan ngurang aktiviti dari bau sekira no kedan. Makin drop Indoyama, ani aku nengat supaya unjuk percaya keterangan yang jepsah untuk ngilak spekulasi me ani kekeliruan.

Radio Jati sudah tentu dalam kenal. Terima kasih suang-suang timur Mion sebab milik Radio Jati Umum menjadi pengendang Mion lama sebab ada limu itu yang jatuhnya kalau nombor siang di tempat pengon dalai lam alan keraja maupun yang berbuat derai. Harapan tetap sama. Selilam keadaan yang muncul dalam keadaan yang sihat-sihat sejak mani terindang kenal bersama Radio Jati. Jam yang kedua berindang bersama dalam rancang dia saya dendang saya padang. Harus bersama dengan lalu timur siaran lain tetaplah bersama Radio Jati. Di Bang FM sudah tentu no ulam kenal.

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta me setia Timo Negara Jati dalam kempen Ngipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia, gembira kaum, agama, mayat latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera Joko dalam kedan berasi, sempurna mayat ujab rosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti mayak yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, mayak dalam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Di mana?

0: kaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia untuk melihat kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon mengosok sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ujah bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, kupis, maya lam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

sebuah lagu tak ada Nicky Astria, lagu yang tenangkan mengapa sendiri pindah kampus pengalaman madang saya tak cinta ngendang jari pertemuan rancangan dia saya dendang sebab okey kongsi bersama info tentang IPO Sarawak. Yang ombo nalang kedan udara semasa dalam sesinan kawasan semakin sawat bacaan IPU semakin oncap sihat kedan longos tepun udara maya ani buli nak akibat yang oncap muncul timur kesihatan. Masa itu kedan IPU yang paling sawat maya bacaan 500

0: terdapat dalam kategori sangat bahaya, you know, IPD serian. Sementara untuk keadaan tahap berbahaya, kategori tahap berbahaya, Kuching, banyak IPU 300 Pontalu. Do kawasan yang dalam kategori tahap sangat tidak sihat, you know, Kota Semarahan 200 Balung Upon Balu, Suri Aman may IPU 200 Talung Upon Jam. Sementara ino aro limo onom ya, onom kawasan dalam kategori tahap tidak sihat, Sarike 100 Balung Upon Balu, Sibau 100 Balung Upon Miso, Mukah 100 Turung Upon Balu, Bintulu 105 Upon Jam, Samalaju 105 Ngupod Talu maya ILP Miri dan IPU 105 Podo. Sementara untuk kategori tahap sederhana, aku talu kawasan Miri 100 Limbang Siam Ngupod Miso Kapit Balu Ngupod Siam. Ino info aku tentang keadaan IPU Sarawak. Sudah pukul 4.30 minit saya badau, terus bersama Radio Jati Sudah Tantuk Nolam Gerang.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia madani.

0: Dalam Diam Aku Mencintaimu, lagu Justin dengan Endang Jati, rancangan dia saya Dendang Sebadau Ibi, pukul 8.45 minit Sebadau. Hai, muncul Sebadau untuk menyanyi aku saja bersama dalam siaran hidup saya. Yang berbuat dia dalam muncul Sebadau, yang berbuat darab mencul darab jaga keselamatan lama sabar darab darab nyukut peraturan nyukut limit laju yang sudah pun terhadap dalam tengah-tengah yo yang kena nak main masa ini. Kerajaan mencuba kerajaan apung pod 4 minit selagi kerajaan sampai jam 5 mulut lah nah. Anan pun awak nak ingat timur selid daik lah ngal aktiviti nyuncul secara terbuka masa itu aran arono penokong untuk ngurang aktiviti nyuncul sebab keadaan ngelisun masa itu keadaan jerubu masa itu. Kalau kan dah nunu kan nyunculan noi namong dari enduanan lah jemang kita mau pialan yang lain. Sian abang-abang bomba, abang-abang bomba, angkel-angkel bomba jati. Ino aku nak tanggungjawab jati bersama sebenarnya oleh kayak lain kali tanggungjawab pioko saja untuk menjaga. Terus bersama Radio Jati Suara Tantuk Nolam Kenau pukul 5 begitu nasional dan nasional FM Kuala Lumpur kami lepungan pengen dijadikan bersama kena nyambung kena siaran Radio Jati jam yang ketalu jam yang ketuhi kelana bersama alam ancangan Dendang 56.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintenden Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Rayyan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyelundupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahathir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di Selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di Selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya N. Sebenar hari kebangsaan ini, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Untuk kita semarakkan lagi cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia menani, kesejahteraan dinikmati.
1: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Sung jati sama-sama untuk ngiba Jalur Gemilang, tanduk jati cintakan negara jati Malaysia. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
2: Inan ngegelak semangat kemerdekaan patpatau nendut Jalur Gemilang. Do ngeraya aco kebangsaan ke-65. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
3: Hai, aku Najih Hana. Selamat Hari Bangsa, Tajak Tua Pembina Bangsa, Pembina Cakung, Pembina Budaya. Doa tetap tegur berdiri berparuh Siti Nama Malaysia. Haram semua yang baik ke Jalur Gemilang, berserakup dalam semua, nyingkang enggak pemberani, terus berambun ke nyawa, ngagai negara kita Malaysia. Selamat Hari Bangsa ke-69, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
4: Hai, aku DJ Sibil. Sempenah bulan kebangsaan, Song Najati Niba, Jalur Gemilang. Limbang FM, sudah tentu nolak. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
5: Hai, saya DJ Eva. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan terus melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
6: Hai, aku Sesi Jura. Dalam bulan kebangsaan itu dan keluman jati sama-sama ngibar Jalur Gemilang. Mungkin nyambut ada kebangsaan mani ada Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nelut Jalur Gemilang ngegalak awal kuan negara. Pad-padan nelut Jalur Gemilang mangunku itu semangat mawa ina negara ini bawang tau Sarawak. Mulun dok rurum ini ngaraga budaya lamu-lamut buku alias sebunang bendera nut tetanan Jalur Gemilang. Tapi ejo kebangsaan Ratnagu, Gres Penima.
7: Hello, hai, aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyuk moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

0: Gagal adoi teh, lain katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo.
1: Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

0: kaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta me setia Imo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ga enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoho Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya onja bosak. Jalur gemilang penasang lam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur gemilang. Jati buli masang jalur gemilang lam dalai, sekula, kupis, maya lam menduka masing-masing. Iba Jalu Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Imo Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: gel tu. Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nanai pekutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gagai nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak gagak nulung gagak. Cepat nulung kungun saya pe kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi, nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Anda di si Ragnarok.
1: Aku di lengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram ingat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: siaran kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Inilah tengah hari, lontak nali hari, sadar lemai, pemerindang malam.
1: Y FM, segulai sejalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerindang kita didengari.

0: pencarian. Datai nyadara rumpas tu mumin ngasurindang adilantang ransiang gakit.
1: Tungkat semangat lagu keterubah hari mawat kena ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tak peninggal lemai hari 5 inyak kena 4 hari bulan 9 2026. Selamat lemai, semangat boleh secara yang YFM nintiang hari 24 jam sehari terus boleh secara yang kita peninggal nak ngira badi nindur kita diau jam kerja tu ngarap kerbita tak mana gerai setan mujur dalam semua pengawak ya. Terima kasih yang DJ Sam kuda pura kita peninga bawa rentak ngali hari kenyar pukul 3 ngali hari utari lalu nampung program mari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pukul lain aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Puji Tuhan muak ke lemai tu bisi hujan bak kami bak benarai kuci yang ditu bukan nak paham lagi nah uliang urang ke tikas pengamang angin ngurang kenyak lagi pian megak uliah ngurang ke sebun asap ke benun tapi okey semina di Bandar Kuching tak megak nyuka Selampur menua Sarawak napi penusah sebun asap ya. Jadi kita ngarap ke hujan ke nurun tu okey semina diasai ke di Bandar Kuching tak megak bak endur bukai ti sama napi penusah sebun asap jam kerja tu ya. Jadi yang kita berarti ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Nah, kat pukul 5 lemai itu tadi kalau hari tip subun di Sarawak. Lalu anadai udang angin kesebaran tanda blin suarmanah semudah bagi menasrian mengkang rikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke Maduk Balat ianya 515 retinya agi batikas di Tauk Balat ngerusak pengerai. Lalu kelimpah hari serian IPU di Kuching ditetap ke Besik Blin Suarmanah hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batikas ke Tauk ngerusak pengerai. Lalu semarahan ngau seriaman megak sama agi ngerikut ke IPU di Balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. Lalu 6 kanan menua ting rikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya di Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu sama laju pian mega ILP Miri. Lalu 2 gig kanan menua ianya kapit dengan Miri peninga sama rikut ke angin ti Jalan Pemersi. Okey ianya tadi IPU ke bisik rikut nakak pukul 5 lemai tu tadi. Lalu berduduk hari penusah sebun asap kelebihan di pagi menasrian kudah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke Tauk Balat ngerusak pengerai serta ngerugak pengelikun orang mayu kalai yang di Pertuan Agong udah mendar ke pengawak tinetap ke atur darurat ya bak Selampur bagi menasrian. Jadi perkara itu diputuskan pengudah Yati Berundiang Cakut Lalau, Ari Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ngau Premier Sarawak, Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Lalu Menteri Mayu sudah dilalau ngambil kesempatan nyaga pengerai. Kelebihan Maya Menua kita itu agi mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Nanti nada uteken nak tu penting dar mana kita yang tadi dia di rumah haja ya. Dan lebuah tuan tadi nak tuan nak pansut ngerja pengawak kini. Jadi mana kita tuan tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa. N95 hanya tadi sengkabung hidung ngau nyawa ke engkeman dikena kita napik penusah sebuah nasab tu ya. Okey peninggal di nak berasa jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai sekejap beri selalu lemai. Selamat gula sejalan dengan YFM ke lemai tu.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Jadi ya, semudah lagu hari Melissa Thomas tu lagi peningat, encungki ajak dek. Kita sama belak mendiang ke Hello Y, Sri Aman.

0: baru kita balap peningan dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam mawak ke sekali itu berkongsi ke berita ia kedata yang dibagi menua Suyaman. Terima kasih lawas mampai milih YFM Iban menjadi kepangan kita nyentuh ke dia itu. Terus mendiang ke YFM Iban Kucing. Berita keterubah di berkongsi untuk ngelansak pengerami nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang diudah mujur dipejalai ke bak genturung pendiau pusat peliliah menua pusat pegai bagi menua betuang apin lama kudah. Ungkup tahun 2026 peliliah menua pusat udah dipilih nyadi alai ngatur pengawak nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tahun 2026. Maya program tu diatur dipejalai ke mega aktiviti-aktiviti baka pengawak berkongsi ke lica pengharap Islam pihak mega lica ia ke berkawal ngawa penghidup nitiah kelalau pengharap Islam. Aktiviti-aktiviti nyerombak pengerami itu dipejalai ke diatur belalau ke format pengerami lebuah napik penusah sebun nasab di benuang diasai ke menua ketua Sarawak baka kediato. Lalu program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli. Lebuh maksud ke penerang diaku yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli ngelalau mensia mayuah dibising uluk program to lebih agak menyadik kita ya ke Muslim ngambil meruan berat ke perkara pengelantang pihak megap pengelikun serta pemanah kawal antara komuniti tipupu bangsa di menua to seriris engkau lalau jalai pengharap Islam. Belah datai ngulup program tu mayanya ianya pemanca peliliah menua pusat Encik Rosli Uji pihak muka chairman KRT Genturung Pendiau Pusat Encik Ramzi Rasid pihak muka ketuai Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Beting Maro Encik Awang Nashfarini Awang Sarbini serta menyadik kita tim Muslim hari bagi menua betuang kelebih hage. Lalu tu berita tik kedua ngelansak sebengkah program tiudah diatur mega ianya program berjadi ke Biro Indo Rumah Teresa Grand Limu Lingga Sri Aman. Program tu dipejalai kempai lama mega ujung bulan 8 tu tadi baru Rumah Teresa Grand Limu Lingga mujur dipenyadi ke Kaban Konsen Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Maya tu macam aktiviti dipejalai ke nyerumak program tu bakal pengawak berkongsi ke penerang di berkawal ngawah celik IT pihak mega peket menyedia ke pemakai bisik dipejalai ke mega lica serta pengawak berperasa pengerai nak berbayar. Pemayuah komuniti dibisik natai ke diri ngagai program tu udah mandang keraban orang Indo di menua tu mengkang aktif bekerjasama berjalai ke tengok pengawak sidak ke menua serta bangsa pihak ko yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Ko yang mega nambah pengawak berketuk endang udah mandang ke pengeran siang pihak mega penegap pengharap diri di dekat menegap ke komuniti Indo di menua tu belak nyegang seriris ngau pemansang menua Sarawak. Program tu mega udah mujur nyadi platform kena raban orang Indo di menua tu nambah ke penemu serta penauk direk kelimpah kena negut ke agik kawal antara sidak ngambil mujur ngada ke komuniti tiaktif berpengerai serta sedia dekat ke pemansang. Yang berita kedua lalu tu berita ketiga. Berita ketiga ngelansak sebengkah peket belagu ianya peket belagu Jakob Mandarin ungkup sekolah sekendari Sarawak ke-30 kali udah diatur serta tikas sekolah primary Sarawak ke-21 kali udah diatur. Peket belagu itu benung diatur Badewan Suara Sri Aman diatur Serakup Music Sri Aman engkau kerjasama Serakup Tidikumbai Majlis Nyanyian Sarawak. Semak 100 siku bala nembiak sekolah hari menua Sarawak bayak hari sekolah sekendari serta sekolah primary benung berpeket tau kengau peket belagu itu. Peket itu sudah dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody timadah ke muzik tok koya sebengkah perkara keulih negut ke pemanah kawal genap bangsa di menua kita di tok nak ngira jalai pengharap serta budaya. Pihak mengaku yang berhormat Datuk Sri Doris Piabrodi, muzik tok perkara itu cukup berguna laban uliah nerenak ke pemberti hati buat semua kita ngambil meruan bekerjasama berbahasa serta merti ke pengandire komuniti menua kita itu di pupu bangsa. Kau kawan parlimen P202 Sri Aman megak nambah bekit bangsa itu ukai semina merik ruang ngakai nembiak mantai ke pengelan dia sidak buat pengawak berlagu yang megak ngajar sidak ngambil lebih berani serta berdisiplin. Pengerinduk buat perkara muzik megak dekat meruan tegap berarti nembiak rebat baru lalu pengawak berketuk dekat ngeremai kaki pemansang industri muzik di menua Sarawak kelebih lagi. Nyempulang penatai yang berhormat Datuk Sri Doris Supiabrodi ianya Chairman Komiti Pengatur Perketuk Konselor T. Buan Wee pihak megak Presiden Persekutuan Serakup Bangsa Cina bagi menua Sri Aman Datuk Dr. Ngu Piu Seng pihak megak Presiden Serakup Kedikumbai Majlis Nyanyian Sarawak Timaga Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu yang berhormat Encik Johnny Pang serta Kapitan Datuk Lau Si Lok Pengari Presiden Kehormat Kekal Majlis Nyanyian Sarawak. Lalu tu berita ke penudi di perkongsi 31 hari bulan 8 2026 tu tadi bas bengkah hotel ti terbilang dibagi menu Sri Aman mujur dipjalai ke program nutup serta nyuak ke prayes pekit main siang chi ianya catur bangsa Cina di khas negeri Sarawak. Pekit tu dah dipjalai ke 3 hari diatur serakup siang chi main catur tau ke chess bangsa Cina Sri Aman lalu bisik 271 ikut sidak tibelak ngau bab pekit tu yang kawam megak 14 buah raban hari bagi menua serta pelilih menua di menua Sarawak dito. Raban hari bagi menua Semarahan tulis kegelar juara keseluruhan bekit main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2026 lalu bak tahun tidak datai 2027 bagi menua Sibu dekatnya di Palan alai ngatur pekit to bekit main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2027. Nyalanya ko gaya berita-berita tidak kunci bawa ke sekali tu. Hello Wai Sri Aman. Aku Ibin madah ke diri mu buat dulu. Temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih kepada Steven tapi sila aku dah kunci kita peninga berita bak Hello Wai Sri Aman.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita minga ke kami WiFan segulai sejalai.

Diatur berkawal dengan pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilap ni lah. Kalai pengerami Hari Malaysia ke tahun tu dekat diterus ke Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Tajak pihak pengawak bak luar sudah di kinsil ketika penanggul gaya sebuah nasab Tik Ngiraukati di Kuching, Pian Mekat di Serian. Jadi Menteri Communication ke Mekat jadi Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi Fadil, madah ke perkaranya diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun bak kedua kandang luar menua tu. Jadi pengawak ngintu Hari Malaysia terpeningah dekat diatur dalam bergunan muak ke malam hari. Awaknya terima kawal ngau pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilak. Tinggal lama tu diatur bak luar di Kuching tan duduk hari penusa sebenar Sabtu dekat di teruskah Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Jadi ya peningah selama pukul 6.30 lemai itu lagi aku dekat masa pesan berat ya ke visit diterima kami ke lemai itu. Dan sebenarnya perinah dulu setiap lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang yang kini yang

0: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningan YFM. Kali pesan kecubah tu ingat pesan mati dari Thomas Imung anak Jawi. Nuju kapan belayan ni ke dia bak Bukung, Kelampuk, Sangkul, Tintin Lalang. Pian megak di Seri Aman, Satap Rumah Ungi, Rumah Ngindang Satap. Pian megak di Sekurung, Taman Tunku, Senadil, Sungai Keruang Kelili. Pok Betung, engau kapan belayan ke Bukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke apai Thomas Imo anak Jawi, ianya Jawi anak Ungi, udah nadai. Ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu niang Jawi anak Ungi tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya bak lot 2998, Lorong Ketapang 9, Fasa 5, Tudan. Jadi sekali lagi madah ke Jawi anak Ungi, udah nadai. Ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu niang Jawi Naungi itu dekat di Sengai Belamayuh, ianya bak lot 2998, Lorong Ketapang 9, Fasa 5, Tudan. Jadi maya nyenggai niang tua pintemu, ianya lepas lagi nganti penatai kapan belayan ia ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, datai Ari Julia An Ambros, mesan kapan belayan ke dia bak kampung nyelam di Keramut, Kelawuh, Muduk, Kemintian Kelawuh, Puak Aik, Selepung, piam gak kapan belayan ke Bukai, kenalah rintai, kenalah mari tau. Pesan tu, madah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa udah nadai, ianya kena 4 bulan 9 2026, bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Yempu, ianya dipanggil bak rumah Brian tak kepakul. Ianya kena 5 bulan 9 2026, serta dianjung kena pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa udah nadai, kena 4 bulan 9 2026, bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah niang Tumpu, ianya bak rumah Brian tak kepakul dipanggil, serta dianjung kena pagi hari Minggu, ianya 6 bulan 9 2026. Pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ke diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu datang dari Tunga Juling, mesan kapan belayan ia ke diau lebih lagi Uncle atau ke Richard Bayas bilik di Miri, ngang lejau di Miri, sidak bun semadik di Miri. Pian megak kapan belayan bak long wat tutuh puah baram. Pian megak bak rumah Michael, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ugat, rumah Kilut, rumah Budak Gayah, rumah Berasap dengan rumah juga tak ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Kapan belayan bak rumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi di Serupai, kapan belayan di Benit Jumat Kelawit, Anyut Tunsiang di rumah Lucy Dingun Anau. Pian megak kapan belayan ia ke Bukai kenalah rintai kena madi tu. Kalau pesan tu madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2009 2026, bak Spital Nyabau di Bintulu. Lalu niang Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah Rinten, tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu niang tu dekat di Anjung, ianya kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah Rinten, tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Berita kesilih lagi top tanya ngagai madik niang tu ianya Carlos Nelson Lalo, pak umur 019805 1530. Pesan ke Siti Topnia dah tadi nuyah nak sinda. Mesan kapan belayan di dia ubat rumah janin setuan besai. Rumah belabut binyuk, sungai mas, rumah liau suai, rumah beli uluniah, rumah dika, sungai anak. Kaman belayan di Ulu Arif, di rumah ala sungai Arif, rumah jaya sungai Arif. Biar megat di Semanuk, ngau kapan belayan kebukai. Kena lari intai, kena mari tu. Pesan tu madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2009-2026. Lalu sinda anak adih tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya malam tu 4/9/2026. Buat rumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke sinda anak adih tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh. Ianya malam tu 4/9/2026 berumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Pesan ke Siti tu hanya pesan muai bahasa dari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang. Nuju kapan belayan yang kedia di Memaloi Sekerang, rumah Thomas Pelasuk Sekerang, rumah Buman Talun Sekerang, rumah Jensen Pematua Sekerang, yang mengat baru maungin ke nyebut Sekerang, rumah Ta Merindun di Lubu Antu, Situn Anak Serit di Lidung, kawan belayan di rumah Panjai Lidung, yang nyak bak jalai Lidung Betung, Lipat, Tembung, Tabut, Tandin di Murat Sekerang, Bukong Pelasuk, Setungak Angkeliri, Durik Bangat ngau Or Bangat di Jalai Lidung Betul ngau Kaban Blend Kebukai. Kena lah rintai kena mari tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak muibasan yang bungang. Tak ke bunga anak singka. Ianya kena 18. Ianya nanti nitih ke pesan untuk peninggal ke diserimak kami kemari. Medah ke hari bulan tu ingat kena 18 hari bulan 7/2026. Jadi kita ngarap ke Kepala Pengajar Richard Anak Bungang tu tak nganjung baru pesan tu nah. Ngambil ke penerang ke betul tak ke silik lagi. Berkawal dengan pengawak muai basah niang bungang tu ke bungang anak singkal. Okey, peningkat setiap tu pesan ke diterima kami datai Ari Josephine dengar. Nuju kawan belayan yang kengelala niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Kali pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar yang nyak kena hari 6 tu 5/9/2026. Pukul 10 pagi baru rumah Morris Merindun Lubu Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Ianya kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi baru rumah Morris Merindun di Lubu Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal. Ianya pesan ya ke diterima kami hari Sabia Anak Ujan. Kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pian Megat di Bayai, Menalang, Empadik, Sungai Tanduk, Paku, Sungai Rebuh, Mungguruan, Temiang, Batu Lintang, ngau kawan belayan di Titingkah Kubal, Titingkah Rembah, Langau Indonesia, Jauh Ran Indonesia ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke sembiang berkat gergang enggik ni yang Buddha nak jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John entebar batu lintang undup di Seri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak sembiang berkat gergang enggik ni yang Buddha nak jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi bak rumah Morin anak Michael John di entebar batu lintang undup Seri Aman. Okey, jadi peningkat pesan ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti

dan ngetah sulit ngau nyuan terbalu. Data referis lama anak sekalai dari rumah sati yang labang atas Jalai Bintu Lumiri. Nuju kapan belayan yang kediau di muka, kebuau, temesu, sibu, tutus, pasai siung ulu ngau pasai siung ilik. Labang baru ngau labang atas, bintulu, semebak sebawah. Kapan belayan disuai Nia Miri ngau kapan belayan kebukai kena larintai kena malitu. Kali pesan tu, madakep ngak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu Nia Roni anak sekalai tak ke dikangau boy tak ke apai ula. Ianya nguan ulit kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 ngetah sulit ngau nyuak untuk balu. Ianya kena hari Minggu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah sati yang labang atas Jalai Bintu Lumiri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyuak untuk balu Nia Roni anak sekalai tak ke dikangau boy tak ke apai ula. Nguan ulit enyak kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 tu. Ngetas ulit lalu nyuan terbalu kena pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah sati yang labang atas Jalai Bintu Lumiri. Pesan ke Siti Topninga ianya pesan mati. Data dari Juliana Pemli tak ke indai ide mesan kapan belayan ya ke dia di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik. Empayang atas ngau empayang baruah, Babang, Sungai Anak, Peliguang atas ngau Peliguang baruah, Engkudu atas ngau Engkudu baruah, Kaki Wong, Piamgat Nangadrau, Ensawa, Sungai Bunut, Supi, Batu Kudik, Sungai di Span, Lubuk Buan, Stampin, Menegak atas ngau Menegak baruah, ngau Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Maditau. Pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, tau ke apa ide udah nadai ianya kena lemai 3 hari bulan 9 2026 bak hospital Miri lalu niang Sarjan Budin anak siga tau ke apa ide tu dekat di Sengai Belamayu berumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratu ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun ianya pendam Bukit Prabun di Seratu. Jadi ya sekali lagi madah ke Sarjan Budin anak siga tak kapai dek udah nadai. Ianya kena 3 hari bulan 9 2026 bak hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratu. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun. Ianya bak pendam Bukit Prabun Seratu. Jadi berita kecil lagi top tanya ngegai Juliana Pemli tak ke indai ide ianya bak lumur 013-824-1210. Pesan ke Siti Topninga datari Ves tak ke tiung anak kunyuk mesan kaban belayan ia ke dia bak sepemanjai Batang Baliah Sungai Mujung Sungai Nangga Belawai piamgat di Pasar Kapit Sibu Bintulu Miri piamgat kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke bayan anak dangi. Bayan anak dangi. Udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu. Bak rumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit. Ianya kena 4 hingga 5 hari bulan 9. Serta dikubur ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke bayan anak dangi udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu ni yang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu berumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit kena 4 hingga 5 hari bulan 9 serta dikubur bak pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Topninga ianya pesan ngetas ulit datari jelita anak Wilson tak ke indai lenyal nuju kapan belayan ya ke jauh tak ke semak ya kenalah rintai nama dito kelebih kita kenalan yang kiai anak tinggang tak ke apai lenyal kali pesan tu madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu ni yang kiai anak tinggang tak ke apai lenyal ianya kena hari 6 tu ianya 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu ni yang kiai nak tinggang tok kapalnya
Ianya kena hari 6 tu, 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai berumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Penyabur di Selalang. Okey, tadi mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal FM, kita akan natai ke pesan berat, pesan ke batang tak ku cukup gerah, tak natai ke pesan kita akan kai email yfmiban@gmail.com, tak ku hancur kai WhatsApp konti YFM Iban. Lagu hari Stanley Bayang, Endak Alah Tundur.

Pada selama pukul 7 lemai telah kip dengan kami. Mari kita mendiang ke program Turai Penghidup. Setiap program kedua ungkup mengakai Raban Christian ke lemai tau. Tak selanjutnya setiap lagu retro Ari David Till, Pengerindu Tetap Meruan.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita blok gerai nyamai mujur buat semua tai. Bako kita itu mujur berdalam Tuhan. Tabik shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Taala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Taala ngagai kita menyadik. Tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kitai. Tuhan dekau meruan ngau kitai. Tuhan dak ngasuh kitai lebu ngapo. Lebu kitai ti ngerjo pengawak kitai. Yo dak ninggal ke kitai. Nyo alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Kita merik puji ngagai Tuhan. Ketegal dia tiu dah ngampun semua kita. Lalu dia tahu ia udah meri pengasih engkau pengelurus yang ngegai kita. Lalu warinya, kita udah boleh pemenang berdalam semua utai. Menang berdalam penghidup, lalu merintah engkau Tuhan. Amin. Baca kita menjadi, diambil dari Romans bagi 5, ayat 17, engkau ayat 20 dan 21. Nanti ketegal dosa orang siku. Ianya dosa Adam. Pemati merintah oleh orang sikunya. Tentu lebih lagi ke dia tahu. Orang kenerima pengasih. Orang kenerima grace. Engkau pengelurus. Dekok merintah dalam penghidup tu. Oleh orang sikunya. Jesus Kristus. Ayat 20. Tang adat datai. Lalu tu ngasuh penyalah bertambah. Tang lebuah dosa bertambah, pengasih Allah Taala bertambah mayu hagi. Lebuah dosa majak bertambah, grace bertambah mayu hagi. Nyambi ke bako dosa tim merintah dunia tu ngenok pemati, bako nyok megok pengasih merintah ngenok pengelurus. Grace merintah dia tu. Ukai adat. Lalu mai kita ngagai penghidup tim ruan belamo yo. Oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadik semua. Bob kudus itu medah ke? Adat mesti ngasuh mensio berdosa. Ti ngasuh penyalah majak bertambah. Ukai grace. Mayuh orang medah ke? Grace ti ngasuh orang ngejo penyalah. Bok dunia dia tu. Mayuh macam cara mensio kerja penyalah. Mayuh nda teknik sidak. Tang puji Tuhan. Nini pencara toke nini pen teknik mensio ngagok penyalah. Nini pen pemayuh penyalah digagok mensio. Pengasih Allah Taala ngagai kitai kubuk kudus bertambah mayuh hagi. Grace Allah Taala bertambah mayuh hagi. Bo jaku panda. Grace Allah Taala mayuh hagi serta besai hagi ari penyalah ngau dosa mensio. Lalu grace merintah di sergo ngau di dunia tu. Haleluya. Grace menjadi merintah ngenok pengelurus. Lalu mai kita ngagai penghidup tim nyano. Penghidup tim ruan belamoyo. Oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kati menjadi sari tu. Tau ketang ngelamot tu. Kati kita udah lejuk lebanti selalu Allah. Labanti selalu pedis, selalu merintok buat penghidup kita. Kati kita udah bansu, udah fed up, labanti selalu dialun ke gelombang pengempit penghidup. Pedis laban pengawak dirimpu, tau ke laban pengawak orang bukai. Tau ke hari kita tikot nan ke adat Moses. Lari ke sungkup, tertemu ke pendam. Lari ke ribut, tertemu ke hujan. Tak lalu ndak uliah pansut ari wilderness. Tak tembuk berbelit bermenua puang din. Umas menjadi. Cukup. Sarito ari penglepas kita. Badu agi ngeransi ngagai penghidup kita. Badu agi ringat ngagai pengawak kita.
1: badau agi mantah nasihat kitanya. Tang berengkah meh, temu meh menjadi penghidup tiri telingai kalah telur ke kita. Kita udah diberi Allah Ta'ala pengasih engkau penglurus. Diberi ia free. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus. Ku King James, you have received abundance of grace and the free gift of righteousness. Lalu hari kita terima grace engkau free gift penglurusnya, kita boleh hidup hari atas pemedis pemerintah penghidup kita. Kita boleh menang. Ndak lagi Allah. Ukai lagi Allah diperintah. Tak dikuasa adat dosa engkau pemati. Pemati itu menjadi ukai mati habis seput. Tang pematinya nadai penghidup tim beruan, nadai penghidup tim menyana, nadai penghidup tim berkat. Nya alai udah datai mayo ya menjadi alai kita bempu penyamai penghidup tu. Tindang patut ngai kita hidup dalam penglantang engkau penyenang, hidup dalam penggerai engkau penyamai. Hidup boleh tuah, boleh limpah. Hidup boleh berkat Allah Ta'ala. Amin. Anang lagi nejuk kantu sitan ngelesai ke kita menjadi. Ambil penuduk kita tindang bak puak kanan Allah apai. Ambil position kita tindang anak Allah Ta'ala. Ambil berkat kita tindang udah bak jari Jesus Kristus. Leban kita dia tu anak. Ukai lagi kuli. Anang lagi Allah leban bawa sidak tikak nar ngemaruah ke kita. Anang lagi ningok ke jakuk ti jai. Jakuk ti selalu disebut sidok ngagi kita ting lese, ting emit ke kita. Jakuk ti bako sapo sidok nyok tang amat ke diri. Anang melayan sidok agi menyadi. Tang bako King David. King David deh. Lebih ya ti ningok jakuk ti negatif munyi nyok. Lebih ya ti kok belaban gogolayap. David lalu mupuak. Mupuak melakang ke sidok ti berjakuk negatifnya. Ninggal ke sida. And David turn away. Ku Bible. Turn away. Anang entertain Jakub ngau penemu ting nakut ke kita. Ting ngembo kita. Sapa sida nyok timadah ke diri anak Allah Ta'ala. Romans 5:17 baru. Hari pemayuh grace timajak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak Allah Ta'ala. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah bako raja uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Yes and amen. Arameh menjadi kita sama-sama nerima abundance of grace. Sama-sama nerima grace di berlimpah-limpah pemayuah. Arameh kita sama-sama nerima penglurus sudah diberi Allah paing agai kita. The free gift of righteousness. We are the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Arame kita menjadi sama-sama nyingkang ke kaki kita, lalu nengah jalai tiudah disedia ke Tuhan ke kita, lalu muru bunsuah kita, nyipak antu sitan kepala penyamuannya hari pengawak ngotubuah kita, nendang yari ruang biliak kita, nanjal yari tislalu ncuri duit ringgit kita, nandian yari penghidup kita, berengkah hari sarito, lalu nyentuak ke belamoyo, uleh grace Allah Ta'ala. Kita uliah. Anang merik penyiruk ngau penyinuk ngagi antu sitan. Anang ngelalu kia tamok. Anang mana? Anang nelap ngoyo. Tak buru sidok nyok dalam nama Jesus. Hari penghidup kita. Aram kita menjadi mansang mandang ke ngagai antu sitan. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa ti udah diberi ia ngagai kita. Ti dia tu udah sedia dikenok kita. Dikenok ngerai kurang kesakit. Dikenok ngelepas kurang ti ditancang ruah kejait. Dikenok membebas kurang kenyadi uluan dosa. Dikenok ngemayak kutai ti udah luyok. Merik harapan ngege orang kenadai temu tuku penghidup. Merik hope ngege sidak. Ngau namo-namo meh. Utai ti diguno balo menjadi kitai. Balo iklisio. Balo anak-anak Allah Ta'ala. Kitai orang Kristian. Ngambik kantu sitan ti jahit gamalnya. Ngambil kion rimo serta ngasai ke serta medok kuasa ngkramat nyadi buat tubuh-tubuh Kristus di Sarawak tu. Lalu ngubah penghidup bala orang ke Arab, orang Kristian. Berubah serta mpuh penghidup tim ruan, penghidup tim nyano, penghidup tim berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Hari-hari tu nyentuak ke belemo lamoyo. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Tang aku bersampai ke utai tadi kunci kita ditu. Bisi pangkok ke manah ngagai penghidup ngau ngagai ruang biliak kita. Bisi impact ngagai pengerai kita. Jaku Tuhan madah ke kita dia tu bakal kehidup bahari di kependudi ya. Penyarut ngau layak majak mayuh nyadi. Pengawak ting lesai ke pengarap pengan diri majak mayuh di dingol. Penakut ngau pengirau ke penghidup ke pilok lusok nyau majak mayuh ditemu kita. Penyakit ngau virus tindak kalau di dingol kita tau tak bisik ngemedis ke mensia. Laban menyadi antu sitan ti munsuah kita nya berjalai segau-segau bakal singa ti neguang. Rawah-rawah begigok kurang kedekok dempok ya. Tang puji Tuhan menyadi tajok pan kita dikelingi semua utainya. Dikelingi utai ke ndak manahnya. Tang kita ndak berbadi. Haleluya. Kita tau lebih lagi lantang senang hari ke subuh. Kita tau lebih lagi bertuah berlimpah hari ke udah. Kita tau lebih lagi gerai nyamai hari ke kutai. Kita tau lebih lagi berani berdiri hari ke kemari. Namo kubuah kita berani. Namo kubuah kita kempang hati madah kutai tiba ketuk menjadi. Laban kita megai perintah. Kita merintah. Kita Kristian megai kuasa. Kita berkuasa batas utai kena manahnya. Baik Injil St. Luke bagi 10 ayat 19. Jesus bisi berjaku. Ku Tuhan, dengar kita. Aku dah meri kita kuasa ngindia ular engkau kalau. Serta ngalah ke kuasa munsuh. Haleluya. Nanti Jesus lagi di dunia tu. Sari tu. Kata uliah kini antu sitan ngerja penekok ya. Tak sebarang kau ya. Nadai jalai. Laban Jesus bisik kuasa atas sitan. Lalu kuasanya menjadi. Udah diberi yang ngagai kita dia tu. Lalu nanti Jesus udah meri kita kuasanya. Kuasa ngenok nama ya. Kenok ngalah ke kuasa munsuah. Nadai ke kubah kita ndak kenok kuasa tu udah diberi yang ngagai kita. Buat kudus madah ke kita tu. Tubuh Kristus. Lalu sebagai orang Kristian. Sebagai tubuh Kristus. Kita itu meh tubuh Jesus di dunia tu. Nya alai. Kita bisik kuasa bakal ngik Tuhan. Kita tindak nemu diri bisik kuasanya. Laban kita. Ndak ditusui orang bisik kuasanya. Nya alai menjadi. Laban salitu kita udah nemu diri udah bisik kuasa ngalah kemunsuah kita. Tinyau segau-segau dekau ngecau kita. Arame. Kita sama-sama celak ke mata. Serta muka hati kita. Lalu berengkah ngenok kuasa nama Jesus. Nama ti hari atas semua utai ti bisi nama. Tak nama-nama utai ti bisi nama di dunia tu. Nama Jesus. Hari atas semua utainya. Jesus lalu nak nyebut kuasa yang udah diberi ngagai kita. Suah nari yang madah yang udah meri pengeriang. Hari kuasa Roh Kudus. Ngambik ke kita oleh ngerja utai ti udah dia suah yang digagok kita. Lalu Tuhan megak suah madah ke kita itu ukai kuli ukai servant kura putih tang kita dia itu anak Allah Ta'ala anak tidi kerindu kia lalu kita besi hak dalam kuasa berkat Allah Ta'ala kita mesti nemu menjadi kita dia itu hidup dalam Kristus hidup dalam Jesus Kristus nanti kita nak nemu diri dalam Tuhan. Munsuah kita antu sitan tinya rawah ngembawa kita dekok nyidi dekok ngasu kita tiap-tiap hari lalu menang laban kita lalu kita hidup lebu ndak menuku seminak ketegal kita tindak nemu dirinya anak Allah Ta'ala lalu sebagai anak Allah Ta'ala menjadi aku dekok ke kita nemu lima itik identiti kita dia tu identiti baru kita limanya lumur grace. Kesatu, nitiah ke pemandang bagi 1 ayat 6, kita nya raja ngau pederi di mua Allah Ta'ala. Haleluya. Kedua ya, nitiah ke Romans bagi 8 ayat 37, kita nya lebih lagi hari pemenang. Ketiga, nitiah ke John bagi 1 ayat 12, ngau Romans 8 ayat 29, kita nya dia tu anak Allah Ta'ala. Keempat, nitih kedua Korin 5:21, kita nya penglurus Allah Ta'ala. Lalu kelima ya, kita dia tu bempu waris Allah Ta'ala. Lalu sama bempu waris ngau Jesus Kristus. Artinya, semua tai tinggi Jesus panggil kita megak. Haleluya. Romans 8 ayat 16-17. Lalu kena kita ngetu, dengar kebaru ayat di kena kita muka program tu tadi. Ti nyebut siapa kita nyok dia tu. Romans bagi 5 ayat 17. Ngena jakuk kita. Hari pemayuh gres ti majak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak ya tu. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah dalam penghidup kita itu. So start merintah menjadi. Kena meh kuasa nama Jesus. Buru meh penyakit dia selalu ngemedias ke kita. Kesai ke meh penyerentok dia selalu merinsok ke kita. Empaluang ke meh penyial tinggai lari-lari dari pengawak kita. Tikau ke meh hantu juga dia selalu berduan. Selalu ngecau penghidup kita. Berengkah meh menjadi. Ngambil tempat kita berdalam Jesus Kristus. Lalu kena meh kuasa tu dah diberi Tuhan ngagai kita. Lalu merintah meh bakal raja berdalam penghidup kita. Cari tu. Lalu nyentuh ke jemaah hila. Semua-mua ketiga geres ngau pengerindu Allah pai ngagai kita. Lalu yang merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam Why FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul udata milisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita anggap aku, Patricia Griffin, dekat Dami Alamaisara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM enggau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarapkan bala peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang penglikunnya ya sepengkah hari tanggung pengawak kita semua. Kita sikit nemu penglikun engkau perpaduan ya sebengkah hari nilai ti pemaduk berguna anda dalam penghidup kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala ngagak mensia nyadi maya macam suku bangsa ngambil ke kita tadi sama belak berkelala engkau sama diri kita mensia ukai dikenak kita bermusuh sama diri kita. Jadi dalam penghidup kita mensia untuk bala peningat semua, dia tadi kita segi mayuh macam pengarap, mayuh suku bangsa, engau adat, bida pengarap yang tadi, bangsa yang tadi, adat yang tadi, segi patut dikenak kita nyadi kepalan ahli kita sama bala belajar berbahasa serta mereti ke bida antara kita yang tadi. Penglikun ya uliah dipun ke engkau utai ti min aja bakal contoh nyaga leka jakuk kita lebih maya kita berandau lebih maya kita berjakuk berbahasa ke jiran kita mantuk sidak ke berguna ke tolong kita engkau anang sekali-kali kita ngembali ngelese serta berjaik ke pengarap serta adat orang bukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega ngajar umat ia ambil ke semampai nyadi orang ti berakhlak engau semampai ngasuh orang ti berkelingit kita yang tadi ngasai ke pengantang penyamai lebuh maya medak serta bergulai engau kita. Lalu dia tadi meh bala peningat semua arameh kita sama belak nyaga penglikun serta nyaga nyadi ke penglikun yang tadi ia sebengkah hari tanggung pengawak kita semua. Anang nanti udah nyadi carut baru kita dekat berjakuk senentang penglikun tu pun kemeh engau diri kita empu diri sebilik engau megak mensia mayuh ti berkelingit kita tiap pemanah tadi kerja kita yang tadi ya ulih nyadi ke siti titi kena kita nyerakup ke hati kita mensia mayuh. Wallahualam nakak terduduk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi merik manfaat dengan kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita bersada kita tidak dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, pukul selamat peningah. Pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat malam, pendengar. Datuk, kami nak buat ke berita ramai 4 hari bulan 9 tahun 2026. Yang di-Pertuan Agong Udang Mendar ke Pengawak tinetap ke atur darurat Bak Selampur bagi menua serian. Atur dikenal muka sekolah dekat dipadah ke acara rasmi pergilah. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sebenarnya nyingkang berita kebukai kita dulu mendiang ke berita penusah sebenasap nakak pukul 5 lemai tadi. Hari itu sepun di Sarawak lalu nadai udah ngayan ke sebarang tanda belin suar mana. Pengudah serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke pemaduk balat. Ianya 515 retinya gi batika setiap tau balat ngerusak pengerai. Kelimpa hari serian, IPU di Kuching ditetap ke bisik Belin Suar Mana. Hari 313 ngagai 306, rutinya mengkambat tikas ke tau ngerusak pengerai. Semarahan ngot seriaman megak agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai, ianya 292 ngau 241. 26 kandang menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai, ianya Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju ngau ILP Miri. Berbangnya dua gig kanan menuainya kapit ngemiri sama ngerikut ke angin ti jalan bermersi. Yang di Pertuan Agong undang mendar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi melasrian berduduk hari penusah sebenasap ti udah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke tau balat ngerusak pengerai serta ngerugap ngelikun orang mayu. Perkara tu diputuskan pengundah hiatik berundiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi kebekawul. Penerang media Rupis Menteri Besar Ibn Alamak Tukudah atur dekat dipercayai ke kena nyaga pengerai dengan pengelantang orang mayuh ke dituntung penusahnya. Perintah megat semampai ngemata ke perkara tu serta nentu ke atur tip patut dipercayai ke engkau lengkas. Pengelikun pengerai ngau pengelantang bala nembiak ngau urang tiga awak bak sekolah dekat semampai dikemeran ke upis Menteri Pelajar Malaysia ngau upis Pelajar Menua Sarawak berduduk hari menua tu ke benuang balat bersebun. Aturnya dipercayai ngambil kesebaran pemutus di bekaul ngau operasi bak sekolah ulih digagak kena nyaga raban ke bekaul. Nyalai atur kena muka sekolah ungkup hari 1, 7 hari bulan 9 tu ilak dekat dipadah ke pegilak sebedau pukul 2 ngali hari. Ngenak post dalam Facebook Upis Pelajar Menua Sarawak, semua raban, tang kelebih kik bala pindai, penyaga ngau urang ke gawak baskula, udah dilalau ngejakuk tinggal susidak semampai berarti ke jakuk padah, hari Upis Menteri Pelajar Malaysia ngau Upis Pelajar Menua. Mensia maya mega udah diasuh ngemata ke pengerai diri ngau bala anak sidak, kelebih kik urang ke sendak teput, kelimpah hari ting urang ke pengawak bak luar, nanti semak angin majak kamah. Balapai indai megak dikingat ke ngecakuk tindak ngasuh sidak ngerembai tak ke Arab ke penerang kena ditemu pengamat. Ketegal hari ti benua hangat serta bersebun jam ke diatu Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah agik ngemata ke dandang kampung ke bisik risiko penusah angus. Perkara tu dipercayai kena pengawak ti matau dandang kampung kelimpah hari pengawak guna penerang pasal kanandur ti angat ngau teknologi remote sensing di kena melatih ke kelaik penusah angus ti baru kak nyadi. Purus Besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke pengawak matau dekat lebih mekuh ke dandang kampung Kerapa palan ti nak jauh hari aktiviti mensia ngau palan ke endang dijaga perintah serta bisik risiko. Kanandur tika balat agik di kemata nyak nyengkaum Taman Negara Lambir Niah ngau Gunung Mulu di Miri kelimpah ari Taman Negara Bako ngau Kuching Wetland di Bagi Melaku Kuching serta Kampung Rijab Bukit Limba di Sibu. Ia meraka atur tip calai kari pun nyak cukup guna di kena nyeliak ke penusah angus ari kemajak nyerarai di kena nyaka ekosistem ngau Jelu Tika. Abang Arabi Mansud Kejakutuk ngagai RTM di Kuching. Kita ada tu menu mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Kemari 15,544 butul air irup bisik dihancur dengan 1,754 pintu ruang bilik di Serata Sarawak ketegeruga laban hari kemarau. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan pengelantang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke air irupnya dihancur dengan orang bak 74 bengkah genturun periau bak 12 bagi menua. Miring rekod kemaduk mayuh air irup dihancur ianya lebih 4,000 butul lalu ditangkan ke ngau Bintulu engkau Mukah. Dato' Sri Fatimah madah ke upis menteri yang ngau sekedar agensi bakar raban penyaga pengikut orang periman APM ngau rela dekat nentu ke air irup cukup keguna orang mayuh
bak sepemanjai musim kemarau ngau ari ke besebun jam ke diato. Airnya dianjung berenggar-enggar nengah jalan air ngau jalan darat ngena saup ari komiti penyangga penusah menua tak ke JPBN Sarawak serta Bala Tuai Raban Bansa. Dato' Sri Fatimah Mansur Kejaku Tunggangai RTM di Kuching Sari itu tadi. Bilik operasi komiti penyangga penusah pilih menua lingga sudah dibuka kenyau hari 27 hari bulan 8 tu kemari. Kena negap ke pengawak matau serta nyedia ke pengawak dikena nangkut sebarang penusah titau nyadi maya musim kemarau. Tok Endang dikena nuntuk ke pengawak matau ulih dipercalai ke ngau mana lagi. Kelimpah hari tinentu ke bantu ulih diberi ngau campat nanti semak sebarang penusah bisi nyadi. Perkara itu dipansut ke Baum Komiti Penyangga Penusah ngau pengelekai penyakit pilih menua lingga di Berchairman ke Pemangku D.O. Lingga, Josephson Louis Nako, bak UPS pilih menua lingga. Kelimpah di pengawak ti dipercalai ke agensi teknikal, awam menyebabkan sama bisik mengenai isu pengelikun dengan pengelantar Menzir Mayu ke bisik dibantai ke Bala Tua Raban Bansa, alai tentu ke atur dipatut, ulih dipercalai ke Engkau Lengkas. 28 ikut orang berkebun ngau urang di sektor berikan bak darat hari 3 tumpuk pendiau dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai bisi nerima bantuk dengan program Agriculture Facilitation Farm Fund AFF Sari tu tadi. Pengawak nu nyerah ke kerban bertanam tupik dengan program AFF sitak Konsel Negeri Pantai Damai tu di penyadi Sapit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak kelalunya di kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, bak Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di Santubong. Pengawaknya diatur UPIS Pertam Tupik Menua Sarawak bergulengar Service Center Sitak Konsel Negeri Pantai Damai. Berjakut dengan pengarah berita, Dato' Dr. Abdul Rahman badah ke pengawak tim merik bantu bak fasa keduanya dipercayakan nak belanja RM81,000. RM75,000 sudah diungkup mengangkai 25 penerima ari sektor bertanam, lalu RM6,000 lagi diungkup mengangkai 3 penerima ari sektor pengawak berikan bak darat. Ia madah kebantuk kedebriknya nyerangkum baja, injer rumput dengan mayuh macam kerban kena bertanam, kelimpah ari pemakai ikan enggau undang. Berbangunnya raban orang berkebun dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai sudah diperansan nanam rian bangsa manah bakal Musang King ngau Blackton di ulih nyap nambah ke penatif misi ngau pemansang kebun sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke kelimpah hari rian bangsa manah perkara nguji ke pengak bumai serta nanam macam utai tanam kebukai megak sama di perundiangka dikena ngelatih ke sektornya. Di kena nyukum pengawak tu dia yang ansak raban orang bumai berkebun bambil ulih hari teknologi moden bakal drone di kena nyaga ngemata ke kebun. Dia madah ke pengawak ti ngemansang ke sektor berkebun kena teknologi baru di sadang ulih nambah ke pemayuh ke pemandang hasil utai tanam di Pantai Damai, Engkau Sarawak. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Yang di-Pertuan Agong undang membenar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi menua serian. Atur dikena muka sekolah dekat dipadah ke ngau cara resmi pegila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Nyalakan kami mai kita mending ke berita kelemai tu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Yang hari 7 hari seminggu. Terima kasih ke penginduk kita kenal nama padok nama lejuk mendiang ke WFM menyangkap dengan kita tadi baru dah ngintu diri kini pulang ngudi diri sebilik pulang ngudi sekaban tau ke benung kiroh jam kini atau melap makai kini ini kerkat dinah ngagai diri sebilik kini. Terima kasih ke penginduk kita ke mendiang ke kami kita atau mendiang ke kami ngena RTM klik pemengak ngena portal radio RTM cara ke cukup muntang cara ke cukup mudah ndur kita atau mendiang ke YFN nak ngira bak dini ndur kita diau jam ke dia tau. Terima kasih yang peningat kita ikut si nyapa ke lemah itu untuk si awak ku maca pesan rindu hati hari ya peningat kita ikut lemah itu nangkan ke lagu retro hari Michael Jemat Dara Buah Hati.

0: kita tiatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekarang kita belum dengan ke YFM Sekulai Sejalai yang kita peningat 24 jam hari-hari.

Still lagu lama hari Michael Jemat. Kena kita mulai ke pengingat ya, kelebih keingat kita tidak kerindu mendiang ke lagu-lagu lama Pak YFM. Sama lemai nuju saya memudian ke bisik nyapa ke lemai tu hari page ya, YFM Iban Station pemindang kita Ipian Meka sidak hari peminat YFM page Aram Kelala Aram Pantun ngomai macam page kebukai keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih ke sokong kita Tucum selalu sama lemai DJ sama berjalan ke pengawak berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Si kuat hari peningat kita ke seluruh nyapa terang mendiang ke YFM. Poli masih yang sama lemai DJ kesayangan ku ya. Minta putar ke lagu hari Remjana kali ya ke pulai ya. Untip si awak aku muta lagu hari Remjana lagi na. Ke liang temau MJ hari landi sama lemai DJ RG. Selamat bertugas bak konti YFM Kucing. Terima kasih ke liang temau MJ. Cecilia Kumit, bising ngatai ke peminta, sama lomai DJ, sama jalai ke pengawak. Terima kasih ya Cecilia. Andrew Ujai Masing, hari Miri. Sama jalai ke pengawak, mana hari kami di Miri lomai tu mengkang bersebuan ku ya. Salam nuju semua kaban WhatsApp, ngau kaban Facebook yang enggak semua peningau YFM ke lomai tu. Salam semua hari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Catherine Robin, sama lemai DJ Rolana, sama berjalan ke pengawak. Terima kasih Catherine Robin. Alex Delta, Watabarau, Ari Rumah Jana Selajar, Pentik Baru di Engkliri. Sama lemai DJ ku ya, minta putar lagu Ari Igu Anthony, melalui gaib penginduk. Dia kena merindang animate di Selulak Betung, bulan penginduk di Patunia, Ri Penyandang Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Ri Chow Nup di Simpan Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit. Max Syagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Riben ngau David Alut di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Polakan, Stamos, David Stelov, Apel Lambai, mayuh kaban itu. Jumpa lagu Lina Bugis Sindun Idi, Sisiya Melon, Mary Ubun Martin, Poli Masiang Sendi N, nak tinggal mekat nuju DJ ke Mdup Jalai Kemawak. Pesan Aria, salam rindu, salam saya sudah salam Malaysia Madani ikut ya. Sebelum mai DJ Rana, Ari Agnes Indah Rubin tu, salam Jalai Kemawak nuju nuan ke lemai tu, berita kami di Miri lemai tu mana. Di Pusia awak minta putar lagu Ari Sandai, udah kalak sangkai berhati. Kena merindah dirimpu, yang enggak ngau DJ pun harap ke gerai belama. Cukup peningat kita Anita Sapit Kandau sebab lemai DJ sebab gawak bak konti ku ya angat kami di Ruban itu tambah muka nadai air sekumbang musim cerubu kasih ahmad kita nah. Tak madah dengan gerapan tip berkuasa tip menua kita tarik suntuk air kita tak tipu dengan sidak yang minta bantu sidak yang dekat ngancung bantu air irup ya bunyi kedi baca aku dalam berita ke lemai itu tadi Limu Randi lemai DJ sama calai ke pengawak nuju nuan ku ya kami dikenal di Tok Balat Ahmad Bersebuan DJ. Terima kasih DJ sama-sama. Pian Mega Buri Nyalu lemai DJ sama calai ke pengawak angat amai hari kami di Miri nyak meh. Sepemanjai menua kita itu napik berusaha sebuah nasab cukup hangat nah hari itu hari pagi nyentuk ke tengah malam nadai yang berasa nadai sekali ya saya celap nadai yang saya beriput sekali nah hari kita yang betul-betul sampai ngarap ke besi hujan dikena ngurang ke pengamah angin di menua kita di Sarawak itu. Jerami ke besi nyapa selalu mai DJ hai kok ya terima kasih Jerami ke Serina Sendai Canang sama jalan kong awak salam meri seratu aku ya balak sebuah kami di Tok DJ harap kita sama nyaga pengerai diri sigi amatnya Iba Vincent menarik pun belum melihat ke YFM terima kasih Iba Vincent Ari Chow Noob sama jalan ke Pak Nujun Wan DJ balak sebuah hari kami di Tok buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu Ari Silva banyak lagi kena merindang kaban FB harap ke terperindang Bruni Muya sama lemai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih Monica Malia Bunggang Ari Miri kok ya sebab jalan ke penguat nuju nuan panas hari kami di Miri minta putar ke lagu hari nuan bila pergi lagi kena merindah semua bala kita semua ke lemai tu Nur Agat hari sebab jalan ke pengawak ku ya minta putar ke lagu bungai urang hari Jimmy Nyai yang kena merindah semua peningau FM ke lemai tu harap ke semua terperindah status cuam selalu hari SK Ulu Durin Kipak di Sibu orang Sibu tenah. Okey, jadi apa pesan ke sekali itu data dari sendi S lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih. Ini tinggi orang betul untuk sama jalan ke pengawak untuk menua ke besi hujan kok ya. Terima kasih memang yang si saya sama-sama.
Kalau yang belum, shalom sat lemai dengan Wan DJ, sambil minta Elohim kapai kita disergam, duit pengikut, dengan pengerahan kita semua ke benua, dengan petungak, dengan sepun asap ke benua nuntung, benua kita. Terima kasih DJ sesama. Juni Band, bersiknya apa megak, sat lemai DJ, sat berjalan ke mengawak, nyambung temelan, sat lemai DJ, sat berjalan ke pengawak nujun Wan. Terima kasih ya. Roy Kuang, bersiknya apa, hari kami di Sri Aman kot ya, jam ke Diatuk Majap Subun meri selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu benung Ninga YPM Iban untuk DJ. Terima kasih, sama-sama. Ok, peningkat kita sekali itu RH Rumah Panjai Sungai Riang Sat Lemai DJ selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Apai Lambai Megap Bisik Nyapa selamat berjalan ke pengawak. Rini Sabai selamat berjalan ke pengawak Bak Konti Lemai itu. Nadai Nyadi Hujan di Sri Kai Lemai itu. Balat Jerubu kami di Sri Kai di Toko ya. Sindon Idi Bisik Nyapa Megap minta putar ke lagu Telepak Terlebak Kediri dari Jonas McKean. Kena Merina Rimpu yang buka nuju semua peningat grup rindu peminat YFM Iban kau ya. Lily Anthony bersih nyapa mereka angat menua kami di Limbang kau ya. Mami Abah Salumai DJ sama jalan ke pengawak. Rose Liao sama jalan ke pengawak DJ angat amat menua kami Pak Bayan Tasik Mekah Tang Jerbu bisik kurang Tang Meh Hagi Angat Amat ku ya. Sama-sama kita nyaka pengerai Dream pun. Rostiau, Anita Nawai Psi, nyapa megak ke lemai tu. Benar-benar ke YPM, terima kasih. Lalu ke penudi tu, sama lemai Ari Ellen Umang Entoy. Madah ke Jerubu di Miri, sebuah nasab di Miri. Balat ke lemai tu. Awalnya tadi, peminta, dia megak pesan ke bisik diterima kami. Ari peninggal YPM ke lemai tu. Tak ke peminta Arif ni kita ke misik bintak putar kelaku Ari Igun tani terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bising ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita tentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak dia tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau lebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal non dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Hari Semunjan,
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu ngenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal begawa ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nasib perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu sektor tu go company berapa gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum tau ke gaji itik pemaduk miat mah tadi ya disedia. Jadi nya mentuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih lagi ya. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya kudahnya perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sida yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sida ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sida ulih lepasnya yang mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tu lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita medak di tu tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikai harga nah tuan ya. Servis pun pihak megak nikai harga bil-bil ke dibayar kita pun nikai harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah daripada non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang nah tuan. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita nya tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni ni utai ke dekumai nya tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baruh seksyen 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan nya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu artinya batang gaji. Tahukah disebut kita nya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu Gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji ni. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ah. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuatkuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji saya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700.
1: Nak kurang daripadanya.
0: Oh, tentang sebedau tu tadi, 5 ikut ke, tau ke ngelui airnya,
1: yeah.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, ne? Betul.
0: Tang dia tu nanti yang sikut tau ke 2 ikut regawak ngelui, nak tau nak nitih ke tuan yang tadi. Ya, oh, mana ke tu ni. Jadi tuan uji, tuan nerang ke ngagai bala pendengar, berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi, munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, elawan dah masuk dia, nyak kena di 1007 tau ke berkeni tu tuan.
1: Okey, nitih kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Antiknya mak elawannya tadi nyak nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka elawan 100.5 kini elawan datang kerja tahu ke elawan nama kini hanya campur dengan 1,700 ni
1: ya.
0: Ukai 1,700 sudah campur dengan kita bukan ukai,
1: ukai. Ya kendiri ya batang gaji 1,700 ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1,700 nanti yang besi elawan apa semua nadai boleh termasuk ya
0: nadai boleh masuk 1,700 berarti dia tulis kendiri baru budanya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulan ini. Okey, nyak ya tadi terang benar. Jadi berkeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawal ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawal ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakat tu lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey. So nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak di dia. Bagi pengerja pengawal ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Dari balori tidak bayar nitih ke trip ya. Contoh dalam bulan Ogos tu hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari. Nanti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Kayak pun dituang nak trip tadi lah. Nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji itu tadi nak tukar ya tadi. Jadi semua gaji itu nama tuan lah. Awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kena kena orang ke gawa company je tau ke kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya ya yang digunakan ngagai semua orang tegawat di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito okay, swasta okay. Nanti government yang ada yang termasuk lah.
0: Ah, ada
1: yang ada yang masuk lah.
0: Tang ya ke gawat swasta, ya ke gawat ngau company ko kita
1: ya, ini ya,
0: tadi. Nah, sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawat nyumai berapi apa semuanya tadi bak restoran tau ke bak kedai-kedai makan yang tadi nasi gigi dibungkur atau tu
1: ni betul.
0: Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semua batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugawak berkini ke nyok tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah.
0: Mm-mm.
1: Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semua sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayu.
0: Okey, lepas bisik ke kes nda tuan ya.
1: Nak uliah bekerja.
0: Nak tahu kena nak tanya pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tuke nuan maya aku gaji 1,500 pun. Nanti ngawak tuke nanti ngawak nak tahu kena nda tuan.
1: Nak uliah.
0: Anak segi salah ni tiak kuno undang
1: ne.
0: Tanya pun orang ke de gajinya tadi yang pun setuju gaji yang punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: 1,700. Ya, peninggal kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita ya semua baru bergolai ngau pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Run of Masang. Kita berperindang dulu.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjang Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berlengkah 1 bulan 5 tahun 2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, atas Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semua bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah nah. Oh, jadi nasigi bisu ku ambo pedih main apa tu tinya 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah 1,000 apa ya
2: ni.
1: Jadi nyak me tadi ya awak ke bala peningal kita kelebih dari tuan ya, sidak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri ne senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah meruk menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak ada dengan awak
2: nah, tuan nah, lah.
1: Tang nak tahu kurang dari 1,700
2: ne.
1: Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin hari itu mesat ni kan nyana tuan tak paham ne kena beli tu. Kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih-ulih ke info bekawal ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah. Kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida ulih ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan atau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri impu tahun kini ne.
2: Nanti sida akan ngagak komplain ne.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida ulih ngenak cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngagak UPS pengejar pengawak semak alaino sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sida nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak megak boleh bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gig lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi nya SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat
2: gitu ne. Jambat gitu tindakan.
1: Dekat boleh ada putar ke.
2: Ya.
1: Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayuh lagi orang nate ke aduan kelebih lagi kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Nya kebiasaannya stick biasaannya sida mayogi bisik te ngena cara datai terus lah
1: datai terus ne
2: datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisik aku medak bakucang tu sida ya yang kemedaknya lebih pada datai terus ngagak aduan aduan ya. Secara apa nama ngisi form ya
1: ngisi form
2: kadang-kadang melalui email semualah
1: perlu mai barang bukti kini tuan
2: tidak ya perlu mai nanti saya datang batang tubuhnya ke office, sida perlu mai sida pu apa namanya surat lah, apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida empu kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti itu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia tu tadi. Jadi nyamain tu kita mansiak kes tu nak
2: tuan. Yes, betul.
1: Awak ke kes tu tadi. Uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu. Entah dia ni. Jadi cara kita tu nyu nyurindu ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawal tu. Nanti berkini kok nanti kita benung ngatur kesnya tuan. Nanti nyemak pengejar pengawalnya bertemu ngoto kes sida ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawal kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah ngagak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu digagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Nya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tahu kita nih. Nya tu tuan, ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyat yang tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia teruk. Dia bungkur atau tu megak sih dak tuan?
2: Ya betul. Okey, nanti nitiah ke section 60L tu tadi. Atas kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawal di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawal menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam seks, convention IAO nomor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih lagi ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepihak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tau nak bayar 1,700 nya tadi ni tuan ya,
2: betul.
1: Sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ni.
2: Ya betul.
1: Jadi nya mentai ke diatur perintah. Laban ti nitiah nya tadi. Atur bagi kita lain sida lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ni sama.
2: Asal sida gawak di Malaysia tu sida sama.
1: Sama.
2: Dipukul rata semua.
1: Manah mai ke perintah kita ni tuan ya. Ngau sida ya. Jadi nya mentai ya tuan ni agi ka berandau senentang. Tu pelapak ku mayuh agi topik bukai ke bakawul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawal menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawal ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawal. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitiah ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawal ngarap ke bala pengaji uleh nitiah kato tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengejar pengaji ditemu nak nitiah ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitiah ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdaun untuk apa nama tu berdaun untuk faham nemu
1: berarti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya. Laban kita kena nulung ke sidaya apa namanya ngambil sidaya nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Oh. Bagi bala pengerja pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu. Mm-hmm. Sidaya pun sidaya ulih ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengerja pengawal. Bala pengerja pengerja pengawal nak perlu takut lah.
1: Oh.
2: Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya.
1: Mm-hmm.
2: Nama ataupun sidak mempunyanya nama sidak memang di kami di pelalai kami lah.
1: Oh, oh.
2: Dari orang pihak ketiga lah.
1: Mm-hmm.
2: Yang punya.
1: Oh.
2: So jadi bala mayuh megak di perangsang datai lah ngadu aduan ataupun komplain di semua bisi info berkawal dengan bala pengaji nak nitiah ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak apa yang kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan.
2: Mm-hmm.
1: Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah.
2: Yes.
1: Bertanya ba kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita jadi aku tu bisik ngaji sekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, ya.
2: Betul,
1: ni
2: betul.
1: Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni hanya agak mana lagi nah. Jadi nyak me bala peninggal semua lebih lagi kita ke bisik company yang ke register dengan perintah tuan ya, ya. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum
2: yes, ya.
1: Nanti kita akan mau penerang ke sini datai kita pun lagi upis Jabatan
2: betul.
1: Tenaga Kerja tadi ne. Oleh berandau berkini ko nama teka perlu tanya semua pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak di kemuan sidak tuan. Okey tak gawak pihak ajak pergilah dia datai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sidak ya maka sidak pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sidak akan ngambil siku pekerjanya sidak perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja di kemuan kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gajinya
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua laban suratnya kadang dia kena orang buka account bank
2: ya betul
1: dia kena orang ngelon barang mah tadi ini ya bala kita kena di orang kegawaknya tadi nak tahu enggak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengerja pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik pelabak ku tuan lagi kak beranau tuan tuan ya senentang lebih lagi perintah gaji minimum tu leban pelabak ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 hanya tadi batang gaji no, tuan
2: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya tangnya tadi batang gaji bertayam dengan semuanya lain
2: nah,
1: tuan jadinya tadi pelabak ku bisik maya ke buka lah atau beranau sementang apakara kebukai ke tuan ya tang berkawal ngau pengerja pengawal ne ya. Jadi nyam tadi peninggal randau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai RUP sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai kedekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
2: Okey iyalah mayuh nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita medak bisi Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalai nya.
1: Seberai jalai ba
2: Yonmo. Podium.
1: Ba podium
2: dia.
1: Tempat orang makai rumah no dia ada.
2: Ya, orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien.
1: Lama
2: ya.
1: Nanti lagi dia kita
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah. Da podium dia tingkat 5 kami po office.
1: Tingkat 5 nah. Ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mu dini bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu 3 jadi dia tadi jadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS pengenjak pengamak di Sarawak dia tu jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengerja penguat kebukai. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depan.

0: Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara KCSJ ke 9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
1: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes itu.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan, terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang keuangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
2: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukuh inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
4: Aku orang Iban Nano Rindu.
5: Akik Cakenya
6: Koklok Melanau.
7: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wosu Huaren.
10: Nak ngira siapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
11: pesan tu ari YFM.
12: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalau ningkat betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalungkan betul. Masuk Nadai Bebayar.

Erica Joseph ngau lagu ya Semina ke Lulu. Lagu ke terbahaya pemerindang malam muka pia malam tu ya. Malam hari 5 4/9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi mending ke kami di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang, okay. Sekali ke ninga kami secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV tau ke Astro 871. Bisi hujan di Bandar Kuching ukai hujan aja tau disebut kita kudi ya. Ngau angin-angin lemai tadi wai, okay. Di Kota Semarahan hujan dah lama ya. Asa hati kau kita, okay. Terjap ya, ngarap ke pengawak kita ke dikerja ungke biasa itu ya. Mujur magang di pejalai ke kita sudah kita nyingkang ngagai ujung minggu berengkari pagi lah hari 6 ngau hari minggu ya. Bakal selama hari 5 berjam ke terbahaya 9.30 lagi mendiang ke tandu program kita Ronda Ruai pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Lagu Erica Joseph Semina Kelulu ditambung kita ngau lagu hari Edward Pusah ngau lagu ya Dilah Racun Nyawa. Terus mendengar kami pemerindang malam YFM ke malam tu 3 jam di Konti ngau tudapangan DJMA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Ayo amai barang berbelakang pirat jilapnya. Mama bagi barang yang kena beli nak jilapnya. Hari pagi nyentuak ke lemai baru dah tayar baru ayam gua. Hei, mama utara beli jilap. Ni kemari ni ja. Ni kemari mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku tak ingin jilap dengan Melayu.
1: Udah nak satu jam juga dah.
2: Ini. Udah yang main di ini. Tidak, betul yang main lah. Ibu yang main di ini. Dia kan yang main tahu. Dan ibu yang kong aku di ini. Udah kenyang sama aku. Makai. Kentaki cikian di. Mana kentakinya. Main yang main pah ya udah. Baju aku saya tekan bertah perut aku tu. Namun Dini ngai ku makai utai sumai di lemai tau.
0: Dini dek buliah ketukinya jabut. Dek aneng curi nangok buri yang ulang dek. Nangai tempat. Aneng mana utu ulang. Aneng minta utu ulang namu dek. Aku ngai nyamian dek pansuat hari lemak pasuang. Macam ni mungkin nak utai diri dia aja.
2: Beli ini event tadi nyatakan beli ya gilap ku ya ayah gilap kan udah baru mulai hari rock show kerja tasiaknya penuh kerupai ya gilapnya nemu deh saya odinya udah tua ini nanti nak pia. Jadi sabuang aku jadi kaya gilap mintanya. Mayo amai duit ayah gilapnya. Namun deh, nyok penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Kayaan. Nanti bisa. Nanti bisa tetap hari maka aku gilapnya pemaku jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu gilap kak kini dia tahu ah jabut nak gai masalah ini dia tahu nak milih matai ah tuai pihak mbak ni pama ni boleh kenjali nanti dek bapai ke gilap marah ke dek. Padu tua bertupik jelu. Padu dia berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai. Namun dek. Hidup atas angin tua mucau.
2: Nanti dia tu. Norot dia ini. Namun dia ini. Nyorang kai nangai ni. Ini. Nyor menepuh dia. Naklah ayat gilap. Tengipak. Laci mukutnya mari gilap ayah gilapnya jengap maka nyawat dek nanti terbaik dek jadi jangka aku lalu berbuai sial minyak berbiau pelabak aku nanti ayah gilapnya
0: jabut bisa dek nanya gilap tadi. Nak aku buah ya beli kereta rumah memain banyak.
2: Eh lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapat ke pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asai aku tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki aku tu. Namun dia naik lagi. Nanti aku udah lapar lagi. Kan baru.
1: Satu jam kira selepas itu.
2: Ya gilap. Nama kata ya. Duduk baru ayah ya. Ayah termampet yang pendisip ya. Okey ini. Ramai mai. Kita. Ayah gilap yang bercerita. Yang lama ada bertemu dengan kita. Itu. Jangka aku. Ini ayah gilap.
3: Ya duduk kita jabut. Ninggal keranda orang bujang. Karam, kita.
2: Sama ame kita tiga tu ayat rumah. Nanti lagi bisi mana goreng. Tau bantai-bantai ke ngagai kita tiga tu. Kita juga sama-sama bujang tu. Ni ayah jilap. Pama gak bisi utai di tunga. Nyaku tu ke ngau kita ngirup ai semetiaknya. Nah dai ke uli apa saja kumur. Aku tahu nama dai.
3: Amai pama dia tu jebut. Datai borwai orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Nadai makai lemai seru dia tadi. Biar nadai nyumai kedai ini dia tadi. Nadai malu dinya.
2: Ini aku yang sakit. Dia mau di. Dia tungkian ayah di rumah. Dia tungkian ada duduk lagi. Gegeri yang aja bahasa sesari. Sambil yang meda tutup. Utito. Mau di. Meda diri pedia. Punggung mia. Meda di pedia tungkian mia. Meda di pedia kebuyan mia. Mada di agi datai kain kuya ngano kau sakitnya kini makanya
4: nah agi bisa mana goreng tadi cabut muka eh kau ngambil ke bilik dulu bisa tadi
3: nanti munyinya cabut ini dinya kelalah nemu deh lunggung. Nama pengalak ianya tanda nyumai keseluruhnya makanya ukai sakitnya nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambai Malaysia ko ya kena yang ngejak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh ko ya ya iya gak tambainya diguntian ianya tambai ke bermua rumahku iya mai gila ini dinya jebut ada

0: tetap ada bagi orang.
1: Okey namanya ayat rumah. Ya ngasa aku umur satu pakai tepisian baju wari Malaysia di sekolah lah. Namun dek nyak mini aku nyak nyong ngempat tambah iba mau rumah dek nyak ayat rumah. Dek kain nak nemu ini aku nyak segi je jukat segi kasus setengah tiang nemu dek. Asuh aku nyak tabir penjan lalu harinya kain gunting aku kena ngagak timah hari Malaysia nya ngaiga ianya leban ke warna kuning ko ya nak sama ngau bendera Malaysia padeh padeh ko lebih ni ko nya ta pokenya aja nya sehingga ada ento meluku ini ko nya.
0: Jadi kami ketua itu kan madah kita ke jabut bukai seminar gedeknya mah ngagai semua kita serumah tu menua tamai menua menua tu si nak uli gunting kita selapa aja buat ngai kedai nanam dia kena ngagak ke baju pun ngagak topi pun nak tahu ndak artinya tadi ndak basa ke bendera tamai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warin Malaysia. Jadi nyak lain dari tambai itu nak uleh digagak kita sebarang-sebarang nak uleh di pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jabut pihak ku aku tadi ukai ngajar ke dia aja segi kita serumah tu pun udah daripada aku anang nampayak ke tambai menua
1: nama kata kena aku ngagak pisian dari Malaysia bak sekolah ilak di rumah. Bisa peraya seperti tiga unti menang. Namu dek boleh 300 unti lumur satu. Nyak mai ini aku nyak berbenar ramai. Kak ngiga dia nyayat baju hari tambah Malaysia nya tadi. Unti aku menang lah kak aku mai. Ini aku nyak makai kentuki, makai burger, ngau roti cuan di pasar kanyuanya. Pamama ini punya kue kelak makai tete bekenya sakai ini punya nemu di terum
0: jabut aku madah kede jabut mayu lagi utai kuliah dikena kita jabut tambah-tambah lagi kita mesti kan nemu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa kita bisi iban kita bisi dayuh kita bisi laut kita bisi Cina, kita bisi Kayan, kita bisi Kenyah, ngau bangsa hati bukai. Uji di kena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi je buat kemudah kade. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya pala ketapu kita iban, baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nyak tahu mah bekenya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nah, nemu dia jebut.
2: Oh, amat dia jebut. Tahu titih ren penemu ter rumahnya. Ilak kami dua nyawap di kari. Ya, nyah tu mano ada tiga air kopi tu baru dah digagak inai ko tadi. Nyah sambil berandau, sambil minum kopi kita tiga. Makai manua. Cuan amat tu.
1: Iya, makai mana gue yang bayu tu? Makai, oh iya ke rumah, ayah irap. Aku nanti aku pernah mahu seluar air tu. Nanti aku pernah mahu lagi aku irap aku nanti. Seluar air. Terima kasih ayah irap meri, udah meri mana gue yang.
2: Lubah kemakai manuaknya jabut. Nada itu perumpan kediknya. Mayuah dah pilih ada tadi. Sampai ambiasnya. Sikit beli mayuah kami doi naik ke tadi. Lapa nyangkuang bala kita serumah tu. Dah anang kelan dah lagi.
0: Lawa main itu. Nah. Gila beli manuak mayuah tu. Nama tu dekat ada kendal dek. Nama besi kita menang dekat daripada dek. Kita gila. Kau bini ni pihak. Gila. Gila.

0: kita is rumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya sepika gerempuangnya, lalu berdosi berdeguamnya. Harap ke di muka terubah. Orang ngasuh sepika gerempuang katanya berdegu-deguam lah gila.
1: Eh, kayak kak bini ya terumah empai semayanya. Masuk pangkat, nikit pangkat mimit. Ya, mikirah kak sponsor tadi kalau beli bangku meja baru. Cuman kak bisa diskaun hari Malaysia bak kanyuk mall tadi. Kalau beli kami doain dayaku. Saya awal kedua kak bisa promotion korang.
2: Amainya kaya ilap. Ilap aku ini aku ngasuh nanya nama bisa sekawan ya. Jual murah beli barang ba kanyuk mana ya. Bisa barang murah ya tekumbara sekawannya. Amainya kaya ilap.
1: Nah ya mat buat bisa diskaun tahu dah mai ini non kia. Mayuah diskaun kemari, nyokak setengah harga semua utai. Nanti ini dikak beli, sehari itu aja ke penuh di diskaunnya. Nak hampir sedoai rinti lawan.
2: Oyo, tengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai. Itu jila punya orang.
3: Buat cari hari-hari dek tu nada ayam muah, palu ayam muah dek dia tahu, ah kini deknya duang, pemisah sekolah tu ah,
2: dek kena sewak aku nyepai tadi ini, baru pulai dari rumah sida, ayah gila apa aku tahu, kami dua itu rumah tadi, nyau ngebang mana, gue yang baru, namu dek. Ayah gila niki pangkat ini pangkat ya nyopo dia ya kengesan ku ya mada dan niki pangkat coba de bau kenuk ya dia tau nyo niki mimirnya ke pendek yang pangkat ya laban pangkat coba babau dia tau niki mimir ku ya nyak ya meli manok kentuki kentuki kemari beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya pun hampir memakainya. Ya terumah petiang tadi makai mana goyang ya. Nyomunya mulut ya.
3: Ya buat bisa deh nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainya.
2: Ya jilap tadi mata ini nama deh. Bisa itu sekawan bak kenyok ma dia namun dia berserima yang itu hari Malaysia nya tak nak kak sarito aja ini nya sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh nanti dek kak Malaysia tidak bangku tidak meja tidak lansir kemurah-murah. Sarito, di ngagay pasar kanyokin nganti tamay nganti lansir ter kuning kedeguntian di kenang ka baju kusuba namo di ni nang juga di udah ini ngay ku biya ku udah gilak kutu
3: aku sige ngay aleh aku laban nina gilaknya aku kak nyikak minggu. Ya aja ulah nulung aku. Ninut narai gawak cerita. Cerita hari diau. Tentu ninut bisa babi.

0: Nah, kini ke desa ngau, juga gegesah denya, bakal ura ketasah. Kak kini ke denya?
1: Denya bahanuan. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai beli kebalai ambak pasal kanyuak. Emergency, emergency, nama dek?
0: Nama utai ke emergency ko denya sangau. Nama dek datai kain, ada mudi aspea. Eh, amai ga. Nada dia minut tadi sangau, baru dah nurun ke pasar ya.
1: Eh, jikil amat. Minut. Kediri ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya sikit nada temu agai.
0: Nai, numpang aku ke desa sangau aram. Aku tukar ke hospital tu, nganjur bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah ke depan pasar kanyu. Tang dek, bergarik dulu dek. Nga nyadek ke dek nyu berkait sintal bukanya aja nurun ke pasar kian. Aku ngantik dek, bergarik dulu dek lai.
1: Aku ngantik, nak lama, ngantik nak lama banuan. Aku kak bergarik dulu. Aku kak mecah. Tabuang kami dua cabut dulu. Aku ngantik aku.
2: Murah berima ngari Malaysia. Boleh kena tangaunya barang murah minggu baru kita ninga tampulan ruai hari Malaysia. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jambut ngetua rumah peti yang beri ni libian. Banun melatih badai ngejilap sama ipat. Di program lana ruainya tadi dikeluar komunikasi ini. Alang kesal, cuk dia makai ya.
3: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Pukul 10.00 kami nabur ke berita malam. Tang sedih kita menikah lagu etnik transmission, Semina ke Nuan.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam dengar menabur ke berita malam dari YFM Iban Kuching kena malam hari 5, hari itu 4 hari bulan 9 tahun 2026. Seminan 20 km persegi kandang endur di Serian ditetapkan darurat ketegal penesah sebuah nasab serta hendak nyerangkum. Semua kandang endur dibagi menua tu. Sapit Premier Sarawak Kemegah Chairman Komiti Penyangga Penesah JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah aturnya diperjalai berindik dari tikas pengamah angin IPU bak pilih menuanya lebih hari 500. Yang ada sekedar servis sebagai kedai, serbaneka, bank, ngau stesen minyak agi dikemendar ke beroperasi. Operasi bak sepemanjai timpuh darurat tu bertuai ke Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Dato' Amar Douglas mansut ke jakutu bak awam media house berkawal ngau penisah sebun asap di Kuching lemai tadi. Bangunnya perintah menua anda empelita engkau gaya sebun asap di nuntung menua tu nyalai banyak macam atur proaktif seruran di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah awam ti enda ngetu seruran diatur begulai engkau Premier Nur ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara ti udah ditetap ke. Tegalnya ia ngiar jaku tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Ke atur temu operasi menih muari ari OPA udah dua kali. Di berjalai ke sebelah tu, dia kena nentu ke kualiti angin batikas ti mana lagi. ...563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary kedepegai 12 buah upis pelancar pilih menua PPD ditutup sementara berlabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang di upis pelancar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Hanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semujan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit Julau, Ngau Meradung. Tegalnya, pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke, bak sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Tu seris ngau atur kebisi bak surat pada UPIS Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal bencana ti dikeluar ke 21 hari bulan 7 tahun 2026. Berbangunnya cara operasi sekolah di Sarawak ungkup hari satu minggu baru dekat di Padah ke Padilak berindik hari gaya sebun asap jam ke dia tu. Upis pelancar menua JPN Sarawak Bak Siti Penerang di Facebook rasmi Yamada. Perkaranya dekat di Padah sepada pukul 2 ngali hari. Semua orang lebih lagi apa indai kau penyaga anambia engkau staf sekolah dilalau seruran nitiah ke jaku Padah engkau tangkan rasmi. Hari Upis Menteri Pelajar Malaysia Gau JPN Sarawak kelimparinya mensia menyemegak dipinta anda ngerembai tau kepercaya Gau sebarang berita tibedau temu pengamat ngami indak sarut penemu serta irau. Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM Pelilih Semarahan negap ke pengawal nyikap diri ngau cara respon dikena napi penanggul ketegal hari hangat, kemarau serta risiko sebun asap bak pelilih menua tu. Pembesar APM Pelilih Semarahan Kapten PA Boniface Kilung Jimbat madaka kerjasama antara agensi berguna amat kena nentu ke atur pengurusan bencana di pejalai ke ngau lancar dikena nyaga penglikun mensia manyuh. Perkara tu dirandau maya penemuaya ngagai pembesai APM Pelilih Semarahan Kemegah Chairman Komiti Penusah Asal Pelilih Menua Ahmad Abdul Razak di Semarahan.
Aum nyemegak nyadi pelasar endur ngadu ke baru atur tumu kena napi sebarang penusah ti indak di sadang nyadi ke Tegal, Ariangat serta Kemarau. Yang badan APM Semarahan terus komited ngurapit ke Kaul begulai ngau manyemegah agensi perintah ngau pemegai taruh dikena ngangkat ke pengulih pengurusan bencana di peringkat pelilih menua. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu berita malam hingga via malam hari 5-4 hari bulan 9 tahun 2026 di Dusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: kita dia tu benu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026 berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penawang Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.
4: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
5: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo nak ke sampah tu. Hari kemari kanunu. Lagi, ambil dia perusahaan ke belau kue ni. Mana lagi dia tu no? Ya, pada adik. Ha, mau amai api ni. Lapa ya dia.
4: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya, gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tu.
5: Yeay, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang main berjakuk. Pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedah dia ku tu. Nya leh gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadung adu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunu ku teh di tu. Mau di?
4: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku teh senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
5: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya ku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Urang ukai bisi megaknya ku tu delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia nganu aku.
4: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
5: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
4: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
5: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nada pekutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah geruku mata duit. Jil gage nada petan akai.
6: Wopan Gangnam Style.
5: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pe kemau tu. Cepat digar cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
4: Pengawak bertunuk ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tuk dibai YFM Iban.
6: Wopan Gangnam Style.
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depan.

0: ambil puji ngagai sidak ke mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Ya, panggau final ACSJ ke-9 dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Terus semeningkan lagu Rewind Rock terabai hudanya kita ya, bergulang gau Sharon Ludan. Kini kita sehari tu ungkap ya malam tu ya episod ke-35 nangkan ke lagu tu lagi ya.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Jadi, buat episod ke sekali tu, pendengar. Kalau kita berunding, lebuh ti teriba dengan nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke sitik penguna lama di Semak, ngau dataran Sibu. Jadi, inti buat raban nebiak kemayar itu yang ke Seminak Museum Biasa serta Sunyi, tang nanti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesal ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bili operation. Lalu nyadi kepalan lur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mic kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Entik peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kat beranak. Ti ulih naban kenyawa. Asidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke entik gaya nyak balat patut berjalai ngenak perahu mit berhari-hari nurun dengah Sungai Rejang tik deras semina dekat ratai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sudah boleh bertemu engau lutur. Penusah tik udah nyadi tuk meh ngujung ke ati siku orang tik mana teku yang rundiang. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British ya mega ukai lutur ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap pihak pengaya ya ndak ngasuai buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata jerimpu bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerja utai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai dari tanah kebun getah ya. Ti bergah bak pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuah ngagai perintah brok. Ya semina bisik sitik ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar. Pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau resmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai yang mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia keduanya di lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sudadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke di tapi bala lutur ngau inok misi bandurnya mayanya. Sidak menggak kawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasua sidak emansang terus ngubat orang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu dari kampung Melayu, dari rumah panjai Iban ngau komuniti Cina dilatih. Sepitanya ukais minat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajap ya timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an, spital kebepalan bak tebian sungainya nak gi ulian angkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kermai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari keudah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staff perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Umbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ngemana tidak mudah dipadam ke asil ari pengransiang serta bebendar gawak komuniti Sibu serta sukuang ari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan hospitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpua baru lalu digezet. Nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kitai Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengkah operation tau ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngomana ukai semina dikenak kitai ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikenak ngingat ke kitai pasal rega diri jadi peningah. Cerita hospital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tengkira tik pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu tak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang tik bumai tik kaya tang ke tegal pemanah ati tik murid penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku megah ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayu antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sehari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkal ketuk ilang. Ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita sari tok mada kediri. Mupo dulu ko. Bye bye.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berinda kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sada lemai.
1: Pemberindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Jangan nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, pukul 10.43 minit malam. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih. Ungkap ya, malam tu malam hari 5-4 hari bulan 9 ya. Okey, temukati ngagai bala nabi kita 2343 graduan polisi zon Sarawak 2026 dekat Ngulu Pengawal Enya Majlis Convocation Polisi Zon Sarawak 2026 ke dekat diatur 12 engau 13 hari bulan 9 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra atau ke Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS ya. Okey, agar ke kita nyat sama nyaga pengerai lepas kita ke sama nguluk pengawal convocation yang begai tu gati ngagai bala anak kita, bala ucuk kita, bala menyadi kita ke udah. Okey, mujur nembuk ke pelajar sidaya. Okey, hagi mendingkan lagu-lagu ke disedia ke sudut nyingkang ngagai jam ketiga pemerundang malam irama etnik pupu bangsa kita. Mending ke lagu disada Alvin Michael ngau lagu ya lanting menua kedua lagi sandai ngau lagu ya udah kala sangkai batik.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, Merina kita ngau lagu di Serada Henderson Ngalai dulu. Lagu Beroi Ngenang Nuan. Hulanya berkongsi ke berita Pekit Badminton kita. Nangkan ke tu lagi ya. Sebenarnya apa balik kita buat fanpage YFM Iban ke malam tu. Terus dengar kami tentunya segulai sejalai YFM.

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nori dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

Pemerindang malam jam ketiga irama etnik pupu bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita, T.K.I. Won. Yap Roy King, kau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikiong. Kedah hujung nyingkang ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kita buka di Guangdong sehari itu tadi. Ya, kalai pemain menu kita Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain Indonesia Sabar Karyaman Gutama engkau Moh Riza Fahlevi Isfahani dalam main ke dibuka dalam tempoh hanya 58 minit. Yang garuk kulih nyikang ngagai main renggat final udah tuba Master China 2026 ya. Dua pemain regu kita ngari ke Malaysia mujur ke kita. All the best ya. Terus sunting ke lagu Hari Kara Libau Mimpi ke Surga. Ini nyanyi jalan gari Lipi Dara Milih Laki Dribal.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segulai sejalai.

Ya, nama-nama ajak pengawak ke di kerja kita, Ikas Mahia. Okey, mai penguntung bak penghidup kita empu, ya. Okey, tentunya kita yang lantang hati ngerja pengawak kita yang ni tiang hari, ya. Bala kita ke udah beruang bilik, ya. Pulai ke rumah beda mua anak, mua laki, mua bini. Tentu kita nyak gagati, ya, ya kagi solo, nyak agi single. Pulai ke rumah beda mua manyau, kini uduak, kini wai. Tau ke beda palan perinduak kita empu rumah kita. Habis memakai hebat mijanya, udah cukup gagati, ya. Sama-sama kita heran siang dalam kita yang kerja pengawak nintiang hari, ya. Okey, nyapa dulu peninggal kita hebat fanpage YFM Station pemerintah kita Iba Binsen Benundingan Nuan tu MA Fan Argula 9206. Selamat bertugas DJ Kekia. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online panas di Johor. Sari tu tadi MA Kekia. Okay, sekali tu Roy Kuah Megak si nyapa Cecilia Kumit. Selamat bertugas Manawi Megak di Desa Satria Setibu malam tu MA. Selamat belalak buat ujung minggu ngagai semua Kekia. Terima kasih. Terima kasih Juni Ben. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili Kekia yang minta lagu kena berindang animit di selulah betung bulan pengurindu di Batu Niah. Rupin Nyandang Alexis Depi Biju di Betung Wali Tani Mai Richa Undup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawin Max Chagan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stila Apai Lambai Jupa Selagun Lina Bugis Sindon Edi Sisya Malon Maribon Martin Polimasing Sandy N Gau semua peninggal kita ke malam tu. Salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia Madani Nyaya Buliah ke kita. Terima kasih ya ngagai Alex Delta Bina Watabarau. Okey, ke sekali tu Ati atau Negap Sinyapa, selamat bertugas di Konti MA Annie Tinggi Pemegang Alice Spencer Ngau Jeffrey Jeff di Batu Kawah. Selamat bertugas di Konti. Lagi aku nyapa baru bala kita wai. Kita terus mendengarkan lagu dalam program kita ungkap ya malam tu malam hari 5 Irama Etnik Pupu Bangsa nginjau lagu Bidayu sekejap Ari Tony Peace Band Napa Nape nya ya. Kedua lagi kita berdandut dah lama ya Dub-dub Alem Usup lagu Disada Diana Nini. Terus kami tentu ya di YFM Pemberindang Malam.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Menyerga semata dengan lagu dandu dari Diana Nini. Okey, di Beijing lebih 83,000 ikut. Peranak di Pilihan Menua Fujian sudah dipindah ke Bekaul dengan penusa Biau Balai Saudel ke Mangkat Kandang Menuanya. Ngujung ke penusa Ampuh Nyadi. Ngujung ke bangunan tiga ringkat megak runtuh. Okey. Nitiah ke penerang hari agensi berita Menuanya. Kalai penusa temega ngujung ke pengurus abad struktur jematan pihak megak rumah-rumah bisik di Tiki Kai. Abak genturung Sungai Mulan di Putian. Kalai Biau Balai Saudel tu ia nangkan Biau Balai Nara ke bisudah nyadi bak wilayah Guangki, Hainan gau Guangdong kena ke ujung bulan tu tadi ya. Kalai agensi pengmata gaya hari dimulanya madah ke penusah Biau Balai dijangka ke agi dekat bertanduk nyadi episod ya nyentuk ke ngagai ujung tahun tu ya. Kalai dalam tahun tu aja 7 bengkah Biau Balai udah nuntung kandang menua Cina ya. Ketiga kali udah nuntung kandang menua Yuhuan di Timur Hijiang dalam tempoh ya kurang hari 2 bulan tu tadi ya. Utai kenyadi di menua Cina dedin. Kita mendengar lagu dari Maxwell Franklin Saran. Lama ni dengar lagu tu wai khas sampai ke kita ni. Kedua lagi lagu berentak lundai hari biori marantika hati yang terluka.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pemelang YFM. 1.3 MHz.

semalam malam ngagai Clarence Midan ami baru dah ngetujuan di pakan ke kia mujur ke kia. Terima kasih Tuhan bisi hujan yang minta lagu Juliana Ambu kena merindang peningat kita ke malam tu. Kabar-kabar FB geng-geng di WhatsApp ke kia ngagai Syasha Manda di Sibu Diana Erin di sebitar Limbang guna gawat shift malam anak ngular ke kia ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih Catherine Robin sinyapa kita Lada anak Anggi Angel mega sinyapa. Terima kasih Mami Abang Abang mega Richard Unup. Okey Agi bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA Agnes Indai Robin sinyapa. Terima kasih Mas Diana Hari Hospital Limbang minta lagu Sima Kekiatesat Madang Bungai kena merindang kaban-kaban Kekiatesat Madang Bungai meh malam tu kekia. Okey kena merindang di Limpu kemudian kawan malam-malam tu Rosli Yau minta lagu Utai Orang MNT Sempat ngau Bulan Tegari Senyapa Kita Bulan Pengirindu Mega ngau Jerami K ngau semua bala kita ke Senyapa buat fanpage ke malam tu ngau bala admin kita Ari fanpage session peminat kita ngau peminat YFM Iban PWI. Terima kasih manyu-manyu ya Irama Etnik Berbangsa nginjau lagu dari Afiq Kwan Kenangan lagu Melanau kita ya.

Afik Guan Galang lagu yang kenangan lagu dalam jaku Melanau kita yang kebiar irama etnik pupu bangsa malam tu ya. Balik kita lagi dengan kami secara online bahawa RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Terima kasih. Okay. Tentu ya maya ujung minggu keduanya laban ke nadai kerja. Okay. Ngarak ke belalak engkau hati ke juga biar lantang barumah lepas kita itu kira ke diberi jaga tangkan lah kurang mimit aktiviti bak luar ketegal sebun asap kaki nuntung kandang menua kita ya engkau bisa mindah bagi lawai traveling gini bila kita ke driver jauh ngarak ke likun ngagai palan ke di tuju. Terima kasih laban ke semampai hingga kami ninting hari ninting jam tentu ya pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita mending ke timang ke rebak tawas dua lagi lagu ke penudi ya ungkep ya malam tu malam hari 5-4 dari bulan 9 Johnny Tuk lagu video kita Ancah Remang ngan rengit. Okey, kedua lagi lagu ke penudi andar Jena Rino Jeraki lagu ya kenangan kita ngan kami ya malam tu kita boleh langgar tu juga lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana. Okey, ngarak ke kita ransom ga angkat pagilah ungkep ya 5 hari bulan 9 kita ke gawa malam malam tuai gawa-gawati ke cukup ya lantang begak ngarak ke semua pengawak di kerja kita nya mujur magang-magang ya. Okay, selamat pesan di GMA jangan lupa untuk bahagia kita yang bertemu baru baru baribut malam hari satu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kartin.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang dai, ndo balam nyadi, sama-sama, mendiang program ini.

Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: nga ka.
1: Hashtag Numbia Active.
2: Hai Monica.
3: Mai orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ga?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh ning.

0: Justin.
1: Celiak sebab Yas minat dua kali je. Nang sikit kaya kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak kat dia.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nya utai tu kak nyadi lagi dah. Pedak aku mentok.
2: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketuai baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: na pasti. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Pasar dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun di Cina Isrumah nang suang harga krim itu gift exchange atau ketukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi Cina Isrumah tu tadi beli ke perengkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkat elektrik megang arti rumah punya jenis itu dah mesti karan punya
2: ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkat elektrik nama kita ke datang dari dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngede itu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat itu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar kelima.
1: Tanya maya kita ke gitu bersil janik, ne? Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Tentu ya, bawa FM.
1: Enti nintih ke pansiak, enti di pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Ni udah peram-peram kita. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Ni pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam hati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, aw. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pastor
2: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plaza dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Sapa ganuno tai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tong mai ona ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tau lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya lah gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi. Nama itu munas kena Nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan, tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban. Wopan Gangnam.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundian siko-siko tindak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian warna bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang. Dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisi ditu si. Salung irut ditu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua ditu. Nyamai kempua ditu si.
0: Nyamai. Kempua ditu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah. Duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Mariam makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irung. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyah mana hati.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray nya. Kerga subak muda, kerga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. To pakai sanggol serumah ku dek. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek, bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketua ini, kan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba, nyak kami tu suba. Nada ya no, semua ke darah-darah, pakainya magang. Nyak kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia, bajiak magang. Kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan ngayam, dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Radio.
1: YFM.
2: 101.3. YFM.
3: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
4: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nak ya lebuah ya dapat kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, nak menggak nak ya lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
1: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Untuk ada skim baru, mari kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bapak kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidap sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidap tu, ya, tu pun saya bertanya tadi, nadai had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidap pesakit ku dah lama, sidap kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, lebih baik sidap ke selalu bertuci buah pinggang atau pengangai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap boleh mohon. Dia tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadik lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ Laban kadang-kadang
1: tambang
0: sedangnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun terkadang kat pusat dialisis jauh
1: lah.
0: Kadang perlu RM20, RM30 tambang kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidap kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantu tu bisa duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan tu masuk bantuan pengangkutan kau, bantuan transplant sidak ke penyakit buah pinggang mau baku nah. Bisa bantu-bantu bukai lah termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyikut semai sidak EPO tu tak ada salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih korang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
0: Jauh yang, anak juga.
2: Jambi, anak pasang.
3: Ungan, anak hujum.
4: Untang, anak tenggan.
5: Letan, anak kusir.
6: Kumpang, anak tinggi.
7: Nyantau, anak juna.
8: Ugap, anak utut.
9: Nyaru, anak talam.
10: Janggang, anak ingkoi.
11: Bulan, anak kasau.
12: Empati, anak dugu.
13: Entap, anak tulu.
14: Manit, anak celing.
15: Rejab, anak bagi.
16: Mat, anak akit.
17: Border Scout utut, anak tanggang.
18: Dampi, anak Brian.
19: Endrian, anak tadang. Ngalah kita, sapa Sidato.
20: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Trega, Ngau, Sarawak, Renja.
21: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sikap subak.
22: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
23: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
24: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh? Kita hidup likut nyentuk ke diato.
25: Kami
26: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: di udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Mayu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke maya nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai mako kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakau dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah buat penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: YFM.

0: ai. Dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel. Oh, Mel. Bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai di akar dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisi intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.

0: lama geluan cok tu sati.
1: Eh katin dah ibu, ai tu sati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Katin dah ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. GRTM gen tau.
0: Haram.
1: Haram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, takut telefon, menuju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

0: Pi, pedak dia mah. Petuai ni. Patu nak nama mampu mulut. Ya, mai anti. Air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Reba, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi ngadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

suah kan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: the Jedi.
1: Tu aku contoh aja dia tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita. Dah.
2: Nah, betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan boleh nyawut tu pasta.
3: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Yesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di grinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis ba buap penghidup ba serga dedin nyak kebuah kita mesti ngelempai mangai ke pengarap kita ba Jesus Kristus siko aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita ba duit ringgit ba pangkat derjat kita ba pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
4: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Segulai, sejalai,
7: YFM.
8: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihanmu, yang engkau kuduskan dan kasih, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

0: menang layak tuasa itu ketegasan
1: nama dia mulai urat banyak
0: nama itu untuk steam nama tay
1: anang mulai urat banyak dano orang kita
0: nama hal teh kayak orang saya mendak nama aku peduli
1: anang gak mampu maaf kenyak nadai pura mendak tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisik tengok pengawal nyaga pemesi rampak nuan kita ini nuan nanti nuan berkata ura bukain una
0: pihak ya
1: ya pihak mia
0: kau mente pihak kumpul ku baru gak sampai tu
1: oke itu
0: pesan jaga pembersih rampak menua tu aryaku saya mentimara
1: ngau aku Arvin
0: begulai ngau YFM menua bersih tanggung jawab kita semua
2: yeah.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tuan pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Ah, barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya muka sejam tuan dito. Elak deh ada ram.
0: Oh, enggak ram, ram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu, ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ketiga lagi.

Tebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Moka 98.7 FM Y FM.
1: Ente ba penghidup kita ke dia tok tok deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua. Ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Anyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente ba mua Tuhan. Bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke ba jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban ba plasa jurai tu. Ya nyak ba kontak kita orang Kristian. Kita ke disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tanya tadi ba penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari itu. Jari itu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tahu kedegak kita, tahu karya sal kini. Semua tanya pada semakin. Kelimpah harinya mega laki engkau Indo sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar ndo bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api di ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit, hari air atau kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah, hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebedah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, yang kebuah mana hati dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pintu.

sejalan. Penyiar pagi, pukul 6.

Smian pagiri grillo englico kana ke limo ri bulan 9. Ketua batu aku dulu di kamri selamat pagi ngegai semua bala peningo. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi itu. Dini luar kita jamai itu. Waktu kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngegai Tuhan. Kep mana ia kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengucapkan terima kasih ke semua berkat yo, sudah sambut kita kelama ketu sampai kita. Baik kami di surga, kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan, sudah terima kami dalam hidup kami kejadian ini biar Tuhan. Kami uji Tuhan Tuhan ke semua pemanah Tuhan ngau kami, ke semua mensio mego. Kami muji Tuhan oleh kami sudah digagok. Udah diintu Nuan, oleh semua berkat udah beri Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu. Ngau kuasa Nuan ti udah nebus dunia oleh Jesus Kristus. Oleh Nuan dah beri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan udah mai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati ti peragam ke pengasihan Nuan. Nami kami tau muji Nuan, ukai semino ngemulut aja tangga ulah kami mego. Lebih tuai ke Nuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti puji kami ngau Nuan apai ngurol kudus mego. Blamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu di ambil aku Injil St. Luke bagi 6. Mereka ada baca buah ayat 1. Jadi sekali lebuh Jesus berjalai dengan humai gandum kena hari sabat. Sida murid ia ngambil tangkai gandum, ngusuk lalu makai leka gandumnya. Tangkus kedua orang Farisi, nama kebuah kita ngerja utai tindak disagi lebuh hari sabat. Jesus selalu nyawut, kati kita nadai udah maco, pasal utai tidak kerja David, lebuh ia ngau baloya lapar. Ia tamak ngagai rumah Allah Ta'ala, ngambi lemakai ruti tu dah dinjuk ngagai Allah Ta'ala. Ruti tu nak tahu dimpok mensia. Kelimpah hari sida imam, lalu merik rutinya ngagai baloya. Ia lup jakuk ngagai sida, anak mensia Tuhan ke hari sabat. Jadi sekali lebuh hari sabat dibukai, ia tamak ngagai balai gempuru, lalu ngajar, lalu siku lelaki kemati jari kanan bisi dia. Sida pengajar adat, ngau orang Persi alu nengkilok ke Jesus. Dekok medok nanti ia dekok ngerai ke orangnya lebuh hari sabat tau kenok. Ngamik sida uliah bersalah ke ia. Tajak penemu rundian sida, tang ia berjaku ngai orang ke mati jarinya, datai gitu, lalu berdiri ditu. Orangnya angkat lalu berdiri. Jesus lu berjaku ngagai sida, aku nanya ngagai kita, kati kita tau ngerja utai di mana tau ngebedis lebuh hari sabat. Ngidup ke nyawa tau ke munua. Lebuh ya udah merening ngagai semua sido. Ya lebuh jaku ngagai orang ke mati jarinya unjur ke jari Nuan. Urainya lalu ngunjur ke jari yo, lalu jari yo gerai. Tak sido malah pedis hati, lalu berandau ngapangan diri pasal utai terdekat kerja sido ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talau. Sampai kita. Baik kami di surga. Kami muji Nuan. Kejaku Nuan. Kau dah dengar kami. Kami sampai minta leka jaku Nuan. Kau dah dengar kami dia. Tau pulai kehajar. Ngelalau kami. Megok kebetulai ke Nuan dalam dunia tu. Kami tiba laban. Ngamayah macam penguji. Apai saup kami ngelaban dalam kami ke ngelaban penguji ngau semua penusah bukai mego. Sampai ke semua ke benung napi penusah jamai itu. Kering ke sida apai lepas ke sida ri penusah ke benung di tengah sida serta diasai ke sida. Saup kami bersedia ngatur ulah ngau peniau kami. Bersedia ngatur penghidup kami mego. Unitiah ke penekok Nuan.
Beri kami hati tikering laban semua penguji. Ngami kami tahu dia badas, dia lurus, lungasi kejaku nuan. Sampai itu sebut kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang me perintah nuan. Jadi me penekak nuan, baka dalam surga, kenyangka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, baka kami ampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami repenguji, lepas kami repenyai, kerana timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datang ke lama-lama ya. Amin. Awak kalah talah pai anak ngeruah kudus merekat ke kita, lung itu kita sehari itu ngawak ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 1:08 gulai ngabala kuaya hari sentiment.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki. Umai kaki tae besai balat lantang hati keban kaki tae langgang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati kaki tae nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

0: lah tapi kita ini gak pemakai lah habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini di indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh mega dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak mira dini ala kita.
2: Lepun nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, mereka kita dani kesar itu. Tahu kerana kita lagi bebak, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja tak di ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tak yang mencuri masa tiap berga, tiap-tiap dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilak, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban sudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah dan merat ke pengawal kita, dan kita patut nemu tikas utai tidak ditangkup kita. Ungkup pengawal tidak dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia tidak boleh ngerunding utai terlalu mayu. Naka utai tidak diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Ndak berasa inya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngas mengat kitai. Awak kia jadi buah kenang kitai ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai di serga ngagih ke kitai naka utai tulen tapi kitai ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesaritu nakak tulen tapi aku. Berik aku pengering kena ngerjau te tepatu di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
3: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Ya, lagu ni mau ada yang bintang hujung ke jam. Dia tu 27 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Ngagai kita ke baru meneng ke YFM. Nama berita kita sehari tu peninga. Bersampi ada ke kita sama gerai. Belama serta mujur. Ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 5 hari bulan 9 2026. Dia tu berapa ngerap pagi. Dia kita ada ke pergulai dengan aku Nancy Tambun minta ke isi. Pulang mak 3 jam tu. Jadi tusun program berapa ngerap pagi sehari tu. Ada berubah kalai dah tu lagi dia aku dekat berengkah macam berkunci ke sekedar berita ke bisiknya di bawah menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia aku dekat berengkah macam pesan berat ke dikenatai ke kita ngagai YFM. Terus kenatai ke pesan kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. 8 pagi dia megak kita dekat bukulan ngau Mr. Adam Melangi bawa program Leman Berita. Bukannya ke tusun program kita berpengerap pagi sehari tu hari 6. Jadi sudah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke BC Ayan buat surat berita kita pagi tu. Anang yang ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai. Lagu hari Dorentia Dora Ilak seilak ndak seindak pengerap pagi YFM.

0: Ayah hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM. Ya, terima kasih yang agak kita agak mengkamu kelengau kami bahawa pengerah pagi sehari itu kena 5.9.2026 yang itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisi ayan bahawa surat berita kita ke bisi daripada aku bahawa surat kabar suara Sarawak tu peningat bahawa semua surat kabar itu bisi tulis besar itu darurat selepas 29 tahun udahnya pejabat industri ditutup sementara. Jadi itu berindik dari penusah sebuah nasab ke nyadi nuntung menua kita. Dia yang di Pertuan Agong tetap ke semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebuah nasab lemai kemari. Lalu berindik dari gaya sebuah nasab tiudah datang bertikas pengamah angin atau ke IPU di tahun rugak pengerai kau pengelikun mensia mayuah dia pemutus tu digagak pengudah berindik ke sanding penemu dari Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim gau Premier Sarawak ianya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi ke berkawal. Lalu buat penerang media tu Upis Ari Upis Menteri Besar dia madah katur ti ngasih agi deka di pejalai kedai niaga pengerai serta pengelantang mensia mayuh ati kena laban penusah tu. Lalu mega perintah dekat majak matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur kediguna di pejalai ke engau lengkas. Lalu tu nyeng kaum atur ngurang ke sebuah nasab serta ngenatai ke penerang engau lalau pengerai ngagai mensia mayuh. Hanya Siti hari berita ke ABC ayan buat surat berita kita pagi tu suara Sarawak. Lalu tu mega peninga berindi harinya dia tetap ke bagi semua surian menua surian darurat ketegal penusah sebun asap nyak Siti Ariatur dikena nyaga pengelikur rakyat. Lalu sapi premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU bakanda menuanya lebih dari 500. Lalu yang megak nyemetak madah darurat ketegal penusah sebuah nasab ke sekali tu bisik bidang atur mindah bertagang maya PKP pandemik COVID-19 subak. Jadi SOP penerang selia pasal aktiviti ngau premis ti dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyaga penusah Malaysia NADMA. Lalu sidak ke kena penusah tu mega dipinta ndak baban hati serta ngulih ke berita pemadu baru seminat ba saluran rasmi sidak ke berkuasa kelimpah hari dilalau terus dia di rumah serta nak kena sengkabung hidung gau nyawa nanti nyemak bisik mindah ke Tegal kebuah ti berat. Lalu berindi hari serian darurat ke BCD Padah ke yang di Pertuan Agong Lemai Kemari Peninga dia megak tu berkawal ngau 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kali pegai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara pelabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu dia penerang hari upis pelajar menua Sarawak nama dah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Ketegal pengawal ngajar ngau belajar tegalnya mega dia pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bas pemanjat timpuah sekolahnya ditutup. Okeynya berita ke ABC Ayan ba surat berita kita pagi tu ke sekali tu. Datu lagi agi mega berkongsi ngau kita sekedar berita ke BC Ayan pagi tu. Terus boleh ngau kami buat YFM Angela Latajua.

Sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita berpengerak pagi pagi tu peningah nyanyi tu agi megak-medak surat berita kita abah Sarawak Tribune tu dia Serian under has emergency jadi berindia hari yang di Pertuan Agong ti tetap ke darurat megak dia sekedar penerbai bilun Air Asia tu peningah dibagi benua Malaysia Timur ngau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindik hari gaya pada tirapas ke Tegal penusa sebuah nasab jadi penerang dikeluar ke company bilon tu dia penumpang kena laban penanggul tu dekat daripada terus kelimpah hari diperansang merasa status penerbai bilun dirimpu ba apps kebisik disedia jadi taja apa dia company bilunnya anda ngenang osilia pasal rintai pejalan bilun ti kena laba penusah sebun asap tu lalu hanya matadik tu Siti berita ke angkanya kita nuju kita ke bisik pejalan kini ngagai Malaysia Timur tau ke angkanya kita dalam kandang sari dua tu tahu pada apps ke bisik disedia status penerbai bilun kita out akhirnya berita ke bisik surat berita kita pagi tu peningah jadi tu mega berita ke bukai ke berkawal engkau kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China engkau Majlis Perbandaran Padawan MPP dia terus ditegap ke guna inisiatif Lifting Tomorrow Sun jadi chairmannya Tan Kai Madah kawalnya dia tu ngalih ngagih kerjasama tinggi merat keraban rentan bahkan biak mit orang tuai serta sidak ke timpang pendiau atau ke OKU lalu atur tu tipak engkau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak meet UNICEF engkau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO hanya ayam mansut kejakunya Maya ditanya media pemuda nerima penemuai hari Raban Yantai di Kuching okeynya berita dikunci ke bak pengerak pagi ke sekali tu pukul 7 tu lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ba YFM email tau ke WhatsApp YFM Iban ambai celumbura Linda

Tuli atau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai di sekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Di rumah yang ke. Cara nganyuang pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terus kena ada ke pesan berat kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban laban tu awak aku maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami ba YFM. Jadi pesan ke Truba tu peninga kalau pesan tu diterima dari Kathleen Jarau tau ke Ingua. Jadi pesan tu menuju ke Abang Belayan ke dia ba nanga melinau mujung nanga antawa bali ya nanga gat Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yuang, Sungai Sud, Ketiba Suang, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta Kabang Belayan ke Bukai ia ke Ngelala, Jarau, Anak Inggan. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 2.34 minit di niari. Jadi niang tu dekat din tu bak nombor 22 lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 sari tu ngau 6 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995. Tak ke ngagai Joseph Badul balumur 018-362-8987. Tak ke megak telefon ngagai Marfi Nyegang balumur 013-88-28-886. Nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu bak nombor 22 lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 gau 6 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995 tak ke ngagai Joseph Badul bernombor telefon 018-362-8987 atau ke ngagai Marfi Nyegang berumur 013-88-28-886. Lalu pesan ke Bukai tu peningan pesan pemati megak ke diterima Ari Geruna Anak Indek engau Dol Anak Indek. Jadi pesan tu Nesau Kabang Belayan Bak Selantik Keranggas Gayau Munggu Sawak Kubau Kandis Lacau Empelanjau Kara Bayet Punggu Sungai Arit Mukah Bintulu Miri Kucian serta semua Kabang Belayan ia ke Ngelala Pura Anak Inggun. Jadi pesan tu madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi niang tu dekat din tu malam tu 5 hari bulan 9 2026 bak rumah Upung Sering Bangkuang Baru Sri Aman. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Dol Anak Indek berumur 016-809-7062. Tau ke ngagai Geruna Anak Indek berumur 013-636-5089. Tau ke ngagai Giok Anak Indek berumur 012-87-988-353. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu malam tu 5 hari bulan 9 2026 Barumah Upung Seriang Bangkuang Baru Sri Aman. lalu dekat dikubur ke 6 pada bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Lalu kapal melayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawal dengan pesan tu telefon ngagai dol anak indek berlumur 016 809 7062, tau ke ngagai geruna anak indek berlumur 013 63 65 087, tau ke ngagai giyo anak indek berlumur 012 87 98 85 3. Udah tu lagi agi mega ngenatai ke pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Pak YFM.

Sebanar dan indah lagu dari Josephine Jalin Marina Gitai bak pengerak pagi-pagi tu. Jadi tu lagi mega macam pesan ke bisa dikenatai ke kita ngagai email kami. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima dari Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan di Batang Krian, Batang Budu, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang, Lima Buah Rumah, Sungai Anak, Sebuah Rumah, Metuang, Munggu, Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong, Dua Buah Rumah, Nangaderau, Dua Buah Rumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi, Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila, Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Pit, Rumah Sayid Jelupang, Menegak Atas, Menegak Baru, Nanga Telik, Tiga Buah Rumah, Engkau Semua Kabar Melayan, ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Jadi pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke Apai Ide. Udah nadai lemai hari 4, ianya 3/9/2026 bak Hospital Miri. Lalu niang tu deka di Segai belum ayuh bak rumah Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Budu Seratu malam hari Minggu 6/9/2026. Jadi niang dekat Dianjung pagi hari 1, 7/9/2026 bak Seratu Memorial Hill Perabun. Ianya atau ke Pendam Bukit Perabun Seratu. Kabar melayan ke dekat Nemunga Silik lagi. Telepon ngagai Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Balumur Kusung 13-824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin. Balumur Kusung 11-1578-3394. Nandu isi pesan tu peninga. Pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke apa ide udah nadai lemai hari 4. Ianya 3/9/2026 bah Hospital Miri. Lalu dia tu dekat dintu belah mayuh bah rumah Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Budu Seratu malam hari Minggu 6/9/2026. Jadi niang tu dekat Dianjung pagi hari 1, 7/9/2026 bak Seratu Memorial Hill Perabun atau ke Pendam Bukit Perabun Seratu. Lalu kabar melayan ke dekat Nemungau Silik lagi. Telepon ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Ide. Balumur Kusung 13-824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin. Balumur Kusung 11-1578-3394. Jadi pesan ke Siti tu megak pesan pemati ke diterima Ari Andrew Anak Ujuh. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Semakai baka rumah Ganja Putus, rumah William Rabong Pelawak, rumah Enting in rumah Entinggang Mungguk Gernis, rumah Wilson Rentap Beduru, rumah Anyi Matup, rumah Manggat Pelanduak, rumah Resli Ujiah Serudit B, rumah Ngelayang Vun Serudit A, rumah Julian Tanjung Lama, rumah James Meliang Tanjung Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Intai Suri Baru, rumah Stephen Lambor Jerai, rumah Uri Bebulian Atas, rumah Nala Bebulian Baru, rumah Gustin Bebulian Tapang, rumah Markus Lubuk, rumah Buma Pasar Atas, rumah Bakas Buti, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Lium Bangkit Asal, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Adrian Luat Bangkit Ijuak serta kebam belayan ke Bukai ke Ngelala Ujuh Anak Jenang. Jadi pesan tu madah ke Ujuh Anak Jenang, Ujuh Anak Jenang tau ke Apai Naci. Udah nadai hari 5 tu tadi ke 4/9/2026. Lalu ni yang dekat dintu belah mayuah bawa rumah Ayak Teberu Paku Sepawah. Hari Minggu tu 6/9/2026 serta niang tu dekat dikubur pagi hari 1 7/9/2026 bak Pendam Tanjung Labang.
Jadi kabar melayan kerekan nemu kau sile lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak kebujang naci bawa lumur kusung 11405 97421. Tu Nandu isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke ujuh anak jenang, ujuh anak jenang atau ke apa naci udah nadai hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 2026. Lalu ni antuk dekat din tu pulang mayu bak rumah ayat terberu paku sepawah hari minggu tu 6 hari bulan 9 2026. Serta nian tu dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak pendam Tanjung Labang. Kabar melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak ke bujang nace berumur kusung 11 4 0 5 9 7 4 2 1. Terus kena tai ke pesan kita ngagai email kami yfmiban ti agi bisik pesan ke bisik diterima kami pagi tu adakah dibaca nangkan ketuk lagi pukul 7:30 tu peninga. Terus kita mendiang ke berita tidak tambah terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Harap din apalah tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita yang ngawati tilurus tu hari kami Bawai FM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
4: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Keterubah tu batang berita. Yang di-Pertuan Agong netap ke darurat ketegal penusah sebun asap ngagai semua bagi menua di Serian. Netap ke darurat ketegal penusah sebun asap kena nyaga penglikun Mensia Mayua. 647 sekolah primary dan secondary ditutup sementara ketegal benua ti agi balat bersebut. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambung bawa berita pagi YFM kena 5 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

yang di-Pertuan Agong netapkan semua bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap Lemai kemari. Tu berindik hari gaya sebun asap diudah datai buat tikas pengamah angin IPU di tahu ngerugak pengerai ngau penglikun Mansia Mayua. Pemutus tu digagak pengudah berundian ke Sandiang Pedemu, Ari Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta agensi kebekawal. Penerang media Liupis Menteri Besai madah ke atur ti ngasi agi dekat di pejalai kena nyaga pengerai serta pengelantang peranak menuanya ti kena laban penusah tu. Perintah megak dekat majak matau gaya kenyadi serta nentu ke semua atur keliguna di pejalai ke enggau lengkas. Tu nyengkawam atur ngurang ke sebun asap serta ngatai ke penerang enggau lalau pengerai ngagai Mensia Mayua. Netap ke bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap, Nyak Siti Ari Atur dikena nyaga penglikun rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah, aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU, buat kandang menuanya lebih hari 500. Ia nyemetak madah ke darurat ke Tegal penusah sebun asap ke sekali tu, bisik bidang ngatur mindah bertagang PKP, maya pandemik COVID-19 subak. Prosedur operasi standard SOP penerang siliat pasal aktiviti ngau premis tidak dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyangga penusah Malaysia NATMA. Sidak ti kena penusah tu megak dipinta ndak baban ati serta ngulih ke berita pemadu baru seminak bak saluran rasmi sidak ke berkuasa. Kelimpah hari dilalau terus diau di rumah serta ngena sengkabung idu ngau nyawa enti semua bisik mindah ke Tegal ke buah ti berat. Ia maksud ke jakut tu berawal media di Kuching Lemai kemari. Berapa anggaunya perintah menua ndak mpelita ngau gaya sebun asap ti nuntung menua tu. Nyalai mayu macam atur proaktif seruan di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas madah awam ti ndak ngetu seruan diatur. Begulai ngau Premier ndur ngatu ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara tiudah ditetap. Tegalnya ia ngiar jakut tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Atur tumu operasi meniah hujan OPA udah dua kali diperjalai ke sebedau tu dikena netu ke kualiti angin bak tikas ti mana agi. Berindia hari menua ti agi balat bersebun, 647 buah sekolah primary engau sekolah secondary ke dipegai 12 buah upis pelajar pelilih menua PPD ditutup sementara belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Engau Meraduang. Tegalnya pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat diperjalai ke bos pemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Tu seriris ngau atur ke bisik bos surat padah upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana 21/7/2026. Pengerai, penglikun serta penglikun nembiak engau sidak ke gawak bak sekolah majak dikemerat ke upis Menteri Pelajar Malaysia KPM engau upis pelajar menua Sarawak JPNS berindik hari menua di agi balat tersebut. Aturnya diperjalai kena nentu ke sebarang pemutus sekolah beroperasi digagak kena nyaga sidak ke bekawal. Tegalnya cara operasi sekolah kena hari satu minggu baru dekat daripada engau rasmi salitu. Penerang di Facebook JPNS semua orang kelebih lagi apai indai ngau penyaga nembiak serta orang ke gawak bak sekolah dilalau seruran nitiah ke jakut padah ngau tangkan rasmi ari KPM ngau upis pelajar menua Sarawak. Mensi Mayuh megak dipinta nyaga pengerai diri ngau bala anak kelebih lagi sidak tibisik penanggul bak seput kelimpah ari ngurang ke pengawak bak luar tik semak angin majak kamar. Apa indai megak dilalau ngambil ngerembai tau ke percaya ngau sebarang berita ti bedau temu pengamat kena
nyeliah salah tanggap engkau saruk penemu. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

0: pergi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalah Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darwahana, di Ngenggang Sungai Sarawak, Pukai Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan Tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakau urup es, tegap benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau, burung kenyalang. Penegak Jembatan Tu Megap disukum, dua itik kabel ketinggi 45 meter, ari tiang besi steel, di singit 48 degree, nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tiderias lampu LED, ke betikicap menyuk curah. Pukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayu ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari Gujung ke jam dia tu 52 minit dah lepas pukul 7 pagi. Mari selamat pagi dengan kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM jam ke dia tu engkanya dalam kereta kini baru tamat dalam kereta kini kanya bisi ke buah ke berat atau ke bisi pengawal ke dekat kerja pagi tu harap ke mujur kerja pengawal kita sehari tu peningat. Oh, jadi sehari tu 5/9/2026 ke kita bising itu hari pengada kini. Beri selamat hari pengada serta angka megak sekedar kita tu tadi bisik ngintu anniversary hari ulang tahun udah jadi melaki bini kini sehari tu kena 5/9/2026 okey. Lalu pukul 8 tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita bergulang dengan Mr. Melangi dan sebedarnya tu agi merina kita dengan lagu ke udah disedia ke aku bergerak pagi sehari tu kena 5/9/2026 lagu hari Chris Burn Fowler Kiroah Pergerak Pagi YFM.

0: kiru.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil kebejagaan kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar, berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, bejak penyusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: SCSJ ke-9 berenggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safrid Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang tuk.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo ni peninga. Bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risebuan ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar dua tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iro ai maiwah serta maiwah kage dia ba dalam tempat kebetutup mai hau seraya kita ke duduk-duduk angkanya mesti sekedarnya benung iro kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik Leman Berita nanti kita udah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah tu peninggal aku mai kita kin mansang ke menua UK menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom dia peningah ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Beri betis minta pah. Beri mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngena kerban ke dia keluar sedek ya matau. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompeninya kira ya pengawal technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peringat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat matau au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji £10,000 sebulan. Jadi diberi orang £7,500. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak dari rumah je. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang meyang yang tadi asuh berlelak. Asuh orang nyaga dari empum. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat.